0: ke beliau, kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman

0: Panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
1: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
11: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan di antaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% dominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Satu.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa. sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
9: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dan baiklah peringkat Pro 1 RRI Makassar melengkapi terus kebersamaan kita. Kami hadirkan informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa informasi selengkapnya? Kami sudah bersama dengan Ibu Walina Erni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Walina, assalamualaikum.
1: Salam, Bu.
0: Silakan informasi selengkapnya dari Anda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bersama saya Walina Irni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk komoditi beras premium, harga rata-rata hari ini Rp14.800 per kilo, harga terendah Rp13.500 di Kabupaten Jeneponto, dan harga tinggi Rp16.100 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi beras medium, harga rata-rata hari ini Rp12.700 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto, dan harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi beras SPHP, harga rata-rata hari ini Rp12.000 per kilo, harga terendah Rp11.600 di Kabupaten Takalar, dan harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Baru. Untuk beras medium non-SPHP, harga rata-rata hari ini Rp13.500 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Sinjai, dan harga tertinggi Rp15.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini Rp6.200 per kilo, harga terendah Rp5.500 di Kota Palopo, dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Kedelai biji kering impor, harga rata-rata hari ini Rp11.700 per kilo, harga terendah Rp9.900 di Kota Makassar, dan harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Sopeng. Untuk komoditi bawang merah, harga rata-rata hari ini Rp34.000 per kilo, harga rendah Rp21.700 di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi Rp45.000 di Kabupaten Luwu Utara. Bawang putih bonggol, harga rata-rata hari ini Rp36.600 per kilo, harga terendah Rp31.600 di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi Rp43.000 di Kabupaten Luwu. Cabai merah keriting, harga rata-rata hari ini Rp47.000 per kilo, harga terendah Rp35.000 di Kabupaten Jeneponto, dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Nrekang. Untuk cabai merah besar, harga rata-rata hari ini Rp40.000 per kilo, harga terendah Rp30.000 di Kabupaten Baru, dan harga tertinggi Rp52.500 di Kabupaten Luwu. Daging sapi murni, harga rata-rata hari ini Rp131.000 per kilo, harga terendah Rp117.000 di Kabupaten Goa, dan harga tertinggi Rp150.000 di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi cabai rawit merah, harga rata-rata hari ini Rp70.600 per kilo, harga terendah Rp45.000 di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi Rp97.500 di Kota Parepare. Daging ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp29.400 per kilo, harga terendah Rp22.500 di Kabupaten Wajo, dan harga tertinggi Rp38.500 di Kabupaten Tanah Toraja. Untuk komoditi telur ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp26.400 per kilo, harga terendah Rp24.000 di Kabupaten Baru, dan harga tertinggi Rp31.300 di Kota Palopo. Untuk komoditi gula konsumsi, harga rata-rata hari ini Rp18.500 per kilo, harga terendah Rp16.700 di Kabupaten Nrekang, dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Selayar. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga rata-rata hari ini Rp22.800 per liter, harga terendah Rp21.300 di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan harga tertinggi Rp26.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng curah, harga rata-rata hari ini Rp18.700 per liter, harga terendah Rp16.000 di Kabupaten Jeneponto, dan harga tertinggi Rp22.000 di Kabupaten Pinrang. Untuk komoditi tepung terigu curah, harga rata-rata hari ini Rp9.000 per kilo, harga terendah 8.000 di Kabupaten Bone dan harga tertinggi 12.000 di Kabupaten Baru. Untuk minyak kita, harga rata-rata hari ini 16.300 per liter, harga terendah 15.500 di Kabupaten Sidenren Rappang dan harga tertinggi 20.000 di Kabupaten Bulu. Hari 1.400 per kilo, harga terendah di Rajawita. Harga ini 49.500 per kilo, harga terendah 25.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar dan harga tertinggi 70.000 di Kabupaten Luwuk. Untuk komoditi ikan tongkol, harga rata-rata hari ini 41.200 per kilo, harga terendah 26.800 di Kabupaten Sidenren Rappang dan harga tertinggi 60.000 di Kabupaten Luwuk. Untuk komoditi ikan bandeng, harga rata-rata hari ini 36.500 per kilo, harga terendah 20.000 di Kabupaten Sidenren Rappang dan harga tertinggi. Untuk komoditi garam halus beriodium, harga rata-rata hari ini 10.000 per kilo, harga terendah 8.000 di Kabupaten Luwuk Timur dan 14.000 di Kabupaten Kepulauan Selatan. Sekian informasi data rata-rata pangan pokok strategis 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga nasional bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah kami hadirkan lewat info pasar dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Selasa 15 September 2026 dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Pagi hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Malam harinya diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Udara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 20 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 16 hingga 47 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Pindrang, Wajo, Makassar, Maros, Bantaeng, Kepulauan Selayar, dan Bulukumba, serta siaga potensi angin kencang di wilayah Sidrap, Baru, Sopeng, Takalar, Jeneponto, dan Goa, dan waspada potensi udara panas di wilayah Luwu Utara, Wajo, Makassar, dan Goa. Demikian pendengar update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar pukul 9 kita akan bersama lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan himbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 atau siaga. Namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahan di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil?

0: Ingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiak menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Selasa 15 September 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita akan perbincangkan ya terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengeluarkan surat edaran terkait antrian BBM yang panjang di stasiun bahan pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk kabupaten dan kota. Dan ada beberapa poin di dalamnya, salah satunya adalah penerapan ganjil genap untuk pengantrian BBM bersubsidi. Dan kita akan perbincangkan topik ini dengan narasumber kita saat ini. Pendengar, kami sudah terhubung dengan Bapak Andi Bayu Arief SEMSI, Kabid EBT ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Bayu Arief.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar RRI dimanapun.
2: Iya, sehat ya Pak Andi Bayu?
3: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
2: Baik, Pak Andi Bayu, kita berbicara seputar surat edaran gitu untuk mengurai antrian BBM subsidi di mana pemandangan hampir sama di tiap kabupaten dan kota beberapa hari sebelumnya antrian di SPBU untuk antri BBM bersubsidi. Bagaimana Anda melihat untuk penerapan salah satunya ini ganjil genap antri BBM bersubsidi ya, ini mungkin juga menjadi ajang sosialisasi informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan sehingga tidak ada lagi panjangnya antrian yang mengular begitu di beberapa titik di SPBU di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Pak Andi Bayu Arief.
3: Iya. Kebijakan yang telah ditempuh oleh Provinsi Selatan besar antara stakeholder. Ya, kronologisnya ya, bahwa memang di dalam satu minggu terakhir itu memang terjadi antrian dan padatnya SPBU terkait dengan permintaan, kemudian permintaan solar subsidi. Dengan fenomena yang selama satu minggu terakhir ini, pemerintah Sulawesi Selatan telah bergerak cepat untuk mencari solusi, kemudian berkoordinasi dengan para stakeholder, sehingga dikeluarkanlah surat edaran.
2: Iya. Baik, pendengar Pro 1 dari Makassar, nampaknya ada kendala ya. Kami akan mencoba menghubungi kembali narasumber kita, Bapak Andi Bayu Arief SEMSI, selaku Kepala Bidang EBT SDM Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa sebenarnya ini ganjil genap untuk mengurai antrian BBM bersubsidi? Kita akan perbincangkan juga sebentar, ada pengamat kebijakan publik Bapak Kafrawi Sayenong, apakah memang kebijakan yang dihadirkan dengan surat edaran yang sudah disampaikan ya oleh Gubernur Sulawesi Selatan terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU untuk kabupaten dan kota, dan surat edaran ini sudah dikeluarkan oleh Dinas ESDM ya. Kita akan ketahui bersama seberapa urgensi begitu dari masalah atau fenomena yang kita lihat sekarang ya, dengan adanya beberapa hari terakhir ini

0: Rian yang panjang untuk BBM bersubsidi. Kita kembali terhubung dengan Bapak Andi Bayu Arif, Kabid EBT SDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Andi Bayu.
1: Ya, halo, halo.
0: Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala jaringan ini, Pak Andi Bayu Arif. Mungkin di awal kebersamaan kita bisa kembali diinformasikan terkait penerapan ganjil genap ini untuk mengurai antrian BBM bersubsidi yang ada di beberapa titik di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Pak.
1: Ya, baik. Saya mungkin mengulang ya terkait dengan kronologis yang terjadi, bahwa dalam satu minggu terakhir memang terjadi lonjakan permintaan terkait dengan khususnya Pertalite dan solar bersubsidi, sehingga pemerintah provinsi berkoordinasi dan membentuk satgas, Mbak. Di mana satgas ini didasari daripada surat edaran Bapak Gubernur dan telah disampaikan ke 24 kabupaten kota untuk bersama-sama membentuk satgas pemantauan dan monitoring terkait dengan fenomena yang terjadi ini. Di mana satgas ini terdiri dari beberapa unsur yang terkait dan melibatkan TNI Polri, kemudian OPD-OPD yang ada yang terkait, misalnya Dinas SDM, Dinas Perhubungan, Satpol PP. Di mana tujuannya memang untuk salah satu poin pentingnya adalah mengurai antrian panjang yang terjadi di setiap SPBU yang ada.
0: Iya. Nah, Pak Andi Bayu Arif, tadi disampaikan ini ada satgas yang dibentuk ya, diantaranya TNI Polri dan juga OPD-OPD terkait. Lantas bagaimana mekanisme pengawasan di lapangan ini dari kolaborasi antar pihak, antar lembaga ini untuk meminimalisasi potensi kecurangan? Seperti misalnya kan kalau berbicara seputar ganjil genap ini, kekhawatiran ada pemalsuan plat nomor atau kendaraan yang mengantri berulang kali nih, Pak.
1: Ya, jadi masing-masing unsur yang terkait itu menempatkan personil di setiap SPBU dengan tugas dan wewenang masing-masing, Mbak. Dan untuk penerapan ganjil genap itu alhamdulillah kita rasakan sangat-sangat efektif, sangat-sangat efektif dalam penerapannya, sambil kami juga melakukan evaluasi di lapangan. Hal-hal apa yang perlu dioptimalkan, hal-hal apa yang memang sudah bisa untuk dihentikan. Tetapi ini masih proses, Mbak. Jadi sambil kami melihat bagaimana anomali-anomali yang terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah kita rasakan dari hari Minggu sudah 3 hari efektif berlaku dan sangat-sangat terasa bahwa antrian yang terjadi memang sudah dapat terurai. Jadi kembali ke penerapan ganjil genap, ini merupakan salah satu kebijakan yang memang sangat-sangat terasa, Mbak. Sangat terasa, signifikan untuk mengurai antrian-antrian ini. Demikian, Mbak.
0: Iya, Pak Andi Bayu Arif, dari surat edaran tersebut ini kan terkait antrian BBM subsidi dituliskan di situ hadir dari tanggal 13 hingga tanggal 20 September 2026 ya, Pak. Nah, apakah ini akan kembali ditambahkan harinya atau seperti apa, atau mungkin melihat situasi yang akan terjadi ke depannya nih, Pak Andi Bayu Arif?
1: Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa penerapan ini sambil kita melakukan evaluasi di lapangan, Mbak. Jadi dan itu memang hasil kesepakatan apakah itu akan dilanjutkan atau tidak, tetapi memang untuk periode pertama ini masih berlangsung sambil kita melihat apa-apa yang tetap dilanjutkan dan apa-apa saja yang sudah bisa untuk dihentikan.
0: Nah, Pak Andi Bayu Arif, dalam surat edaran tersebut ini juga akhirnya menjadi sosialisasi kepada semua masyarakat yang ada di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Selain untuk ganjil genap pengantrian BBM subsidi, ada beberapa poin lagi mungkin yang ada di dalam surat edaran tersebut yang perlu diketahui oleh masyarakat kita, mungkin bisa diinformasikan ini, Pak Andi Bayu Arif.
1: Ya, dari beberapa poin di situ terkait dengan bagaimana penyaluran yang ada di SPBU itu selalu senantiasa ada untuk meminimalisir kekosongan, Mbak. Kekosongan BBM yang ada di SPBU. Jadi pihak Pertamina menambah armada, kemudian penerapan 24 jam SPBU. Uh-huh. Jadi ada 25 SPBU yang diterapkan untuk operasional 24 jam gitu, Mbak.
0: Jadi ada beberapa poin ya Pak ya, yang sudah dipersiapkan ini untuk mengurai antrian BBM bersubsidi. Lantas bagaimana mungkin koordinasi dari Dinas SDM sendiri, khususnya SDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak Pertamina serta aparat kepolisian begitu dalam menegakkan aturan ini di SPBU, sehingga kekhawatiran adanya miskomunikasi antara pengendara satu dan pengendara lainnya atau bahkan dari pengendara itu sendiri dengan petugas SPBU ini tidak terjadi, Pak Andi Bayu Arief?
1: Ya, jadi memang senantiasa Mbak dilakukan koordinasi, dan setiap stakeholder kan memang ada yang standby di lapangan. Jadi masing-masing menempatkan personil dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan efektif setiap dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan bisa segera disampaikan. Kemudian disosialisasikan juga dan dicarikan solusi bila memang membutuhkan solusi yang lebih gitu Mbak.
0: Nah Pak Andi Bayu Arief, dari adanya kebijakan ini apakah ini ada pengecualian begitu atau pengecualian khusus dalam kebijakan ganjil genap ini secara khusus untuk kendaraan angkutan umum misalnya, atau logistik bahan pokok, atau kendaraan pelayan publik, atau mungkin ini armada-armada online, Pak Andi Bayu Arief?
1: Ya, sebelum saya masuk ke situ, kami juga menyampaikan bahwa poin yang terpenting juga bahwa ada beberapa SPBU yang di overtake dari yang sebelumnya melayani jenis BBM yang lain ya, itu dialihkan untuk pelayanan yang memang membutuhkan apa ya, yang memang permintaannya banyak Mbak, misalnya dari Pertamax Dex itu dialihkan ke untuk pelayanan Pertalite. Kemudian operator-operator itu disiagakan, jadi kadang ada satu dispenser itu hanya dilayani oleh misalnya satu orang, itu operatornya ditambah untuk mempercepat uraian. Kemudian khusus untuk truk dan kendaraan roda 6 ke atas itu kebijakannya untuk melakukan pelayanan di malam hari yang dimulai dari pukul 18 hingga pukul 4 pagi. Selanjutnya untuk penerapan ganjil genap memang ada pengecualian, misalnya untuk rekan-rekan ojek online, kemudian untuk pelayanan umum Mbak, misalnya bus trans, kemudian pelayanan misalnya PT-PT apa dan sebagainya, memang untuk pelayanan umum itu memang diberikan pengecualian di tahap pertama ini, Mbak.
0: Baik, yang terakhir Pak Andi Bayu Arief, ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan, harapannya dengan kebijakan yang dihadirkan salah satunya adalah ganjil genap untuk mengurai antrian BBM bersubsidi ini bisa mengedukasi masyarakat kita sehingga tidak ada lagi panik buying, dan harapan kita bersama tidak ada lagi pemandangan antrian yang luar biasa panjang di tiap-tiap titik di SPBU di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, Pak Andi Bayu Arief.
1: Ya baik, harapannya mari kita saling mendukung terkait dengan penerapan kebijakan ini, dan semua pihak kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada TNI dan Polri yang turut membantu di dalam kelancaran dan penerapan daripada surat edaran ini, dan kami himbau ke masyarakat silahkan melakukan pengisian sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Demikian, Mbak.
0: Ya, baik, terima kasih waktunya Pak Andi Bayu Arief sudah bersama dengan RRI Makassar saat ini ya. Sehat selalu Pak Andi Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama. Ada Pak Andi Bayu Arief, SEMSI, Kabid EBT dari Dinas SDM Provinsi Sulawesi Selatan, seputar topik kita ganjil genap antri BBM bersubsidi. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas seputar topik kita ganjil genap antri BBM bersubsidi. Kalau tadi topik ini sudah kita perbincangkan dengan Bapak Andi Bayu Arief SEMSI, Kepala Bidang EBT dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini kami sudah terhubung dengan Kafra Wisainong, Pengamat Kebijakan Publik Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Kafrawi.
1: Assalamualaikum, pagi Kak.
0: Sehat-sehat ya Kafrawi ya.
1: Baik, saya juga ya.
0: Iya, Kak Frawi, ini kan kita melihat fenomena yang terjadi bukan hanya di Kota Makassar, tapi beberapa wilayah yang ada di 24 kabupaten kota, hampir semua terkait antrian yang begitu panjang mengular di sejumlah titik SPBU yang ada begitu. Dan sehingga dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan surat edaran, salah satu dalamnya adalah skema ganjil genap. Bagaimana Anda melihat, apakah skema dari ganjil genap ini menjadi langkah yang solutif untuk mengurai antrian BBM subsidi di Sulawesi Selatan, atau justru hanya akan memindahkan titik kemacetan ke hari-hari lainnya begitu, kalau menurut Anda, Kafrawi?
1: Ya, tentu kebijakan yang pemerintah ambil untuk mengurai antrian panjang ya di Kota Makassar dan kabupaten kota di Sulawesi Selatan, ini memang kebijakan yang sangat efektif ya, sehingga kita bisa melihat dengan sosialisasi, kemudian sudah diimplementasikan bahwa ganjil genap untuk kendaraan sesuai dengan tanggalnya ya, ini sudah sangat efektif ya. Dan tentu pemerintah terus berupaya untuk bagaimana selain efektif dalam pengaturannya untuk bagaimana menyuplai BBM, tentu ini bukan berarti ingin memindahkan hari kemacetan ya, tapi ini adalah upaya untuk bagaimana agar masyarakat bisa teratur dalam melakukan pengisian bahan bakarnya di SPBU yang ada. Tentu kita berharap langkah-langkah pemerintah juga didukung oleh masyarakat, karena ketika kebijakan yang pemerintah tempuh dengan mengefektifkan ganjil genap untuk dalam proses pengisian bahan bakar, kalau tidak didukung oleh masyarakat, tentu juga ini akan menjadi sia-sia saja. Sehingga kita sebagai masyarakat juga akan bagaimana mendorong kebijakan ini terus bisa berjalan di tengah-tengah kita seperti itu.
0: Iya. Nah, Kak Frawi, tadi juga ketika kami berbincang dengan pihak dari SDM Provinsi Sulawesi Selatan, nah, terkait ganjil genap ini memang ada pengecualian khusus begitu dalam kebijakan ini, khususnya untuk kendaraan angkutan umum, logistik bahan pokok ini, dan juga kendaraan pelayanan publik ini. Bagaimana Anda menilai, apakah memang ini sudah sesuai atau seperti apa dari analisa Anda?
1: Ya, tentu kalau kita melihat suara mereka, apa yang menjadi aspirasi teman-teman angkutan umum dan angkutan publik lainnya, tentu ini bisa menjadi pilihan kehususan. Tapi tentu kita juga berharap ini tidak menjadi tebang pilih, dalam arti pemerintah disertai dengan aparat penegak hukum juga bisa betul-betul melakukan pengawasan yang efektif, sehingga proses...
0: Ya, Pak Frawi.
1: Wena-wena,
0: ya. Silakan.
1: Ini tidak sewena-wena kemudian orang yang tidak mendapatkan, yang berhak untuk dapat subsidi kemudian lantas menjadi berhak, padahal kita sudah tahu bahwa BBM bersubsidi adalah betul-betul orang yang memang berhak, yang tepat untuk mendapatkan yang melalui barcode-barcode yang ada. Kita tidak berharap dengan adanya kebijakan ganjil genap kemudian kebijakan barcode yang untuk tepat subsidi, tepat sasaran itu tidak diindahkan, padahal yang sebenarnya barcode yang bertujuan untuk bagaimana agar BBM subsidi itu benar-benar untuk masyarakat yang memang membutuhkan, itu betul-betul sampai kepada masyarakat, bukan malah ganjil genap kemudian kita menghilangkan apa aturan yang berlaku sebelumnya. Itu juga agak kurang efektif karena kita berharap pemerintah dengan berbagai macam upaya yang pemerintah lakukan dengan pemberian subsidi, kemudian membatasi pemberian subsidi itu ya, ini adalah bagian yang tidak terindahkan. Bagaimana masyarakat juga harus sadar bahwa BBM subsidi ya hanya untuk betul-betul orang yang berhak mendapatkan BBM itu, seperti itu.
0: Nah, yang menarik tadi yang Anda sampaikan adalah barcode atau QR code, atau mungkin yang kita kenal juga ada yang namanya My Pertamina gitu, yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, bagaimana Anda melihat efektivitas kebijakan ganjil genap ini jika dibandingkan dengan pembatasan berbasis sistem digital tadi ini yang Anda sebutkan?
1: Iya, tentu dengan adanya barcode ini paling tidak pengawasan secara digital itu bisa berjalan. sehingga teman-teman yang ada di SPBU juga tidak melakukan permainan, sehingga betul-betul kebijakan ini dari pusat sampai ke titik paling terbawah, yaitu di tingkat SPBU juga betul-betul tepat sasaran. Mm-hmm. Kita tidak ingin pemberian subsidi itu kepada orang yang tidak berhak, karena inilah yang salah satu sebab kelangkaan BBM yang terjadi beberapa hari kemarin. Itu adalah salah satunya karena BBM tidak tepat sasaran. Okay. Kemudian ada yang melakukan penimbunan dalam salah satu temuan yang ditemukan oleh aparat penegak hukum. Ini yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan misalnya kebijakan yang kemarin telah Pertamina melakukan, penghapusan kurang lebih 5.000 barcode kendaraan yang ada di Sulawesi, itu betul-betul berkesesuaian, dalam arti betul-betul dijalankan. Karena kalau tidak, ini sangat sayang. Dan tentu ini bisa jadi sekali lagi bahwa pemerintah melalui Pertamina tentu membuat aturan ini agar betul-betul bisa tepat sasaran subsidi itu, sehingga orang yang mampu ya jangan menikmati hak orang yang tidak mampu.
0: Betul.
1: Dan kita yang tidak mampu ya tentu harus memanfaatkan fasilitas ini, dan jangan sampai pemanfaatan fasilitas dari negara kemudian kita juga boros. Bahkan yang paling tentu yang tidak perlu kita contoh, yaitu melakukan penimbunan. Ini yang seharusnya kita juga sadar bahwa masyarakat juga harus semakin cerdas dengan adanya efektif atau teknologi yang canggih dilakukan oleh pemerintah, dan kita harus dukung oleh pemerintah ini.
0: Nah, dalam surat edaran tersebut ini memang disampaikan ya bahwa untuk pembatasan untuk ganjil genap ini dari tanggal 13 hingga 20 September. Dan tadi juga saat kita berbincang dari pihak SDM Provinsi Sulawesi Selatan, memang sambil menunggu melihat mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kalau dari Anda nih, Kak Frawi, apa opsi kebijakan alternatif yang mungkin jauh lebih efektif dan bahkan minim resiko dampak negatif bagi masyarakat Sulawesi Selatan ketimbang harus menerapkan pembatasan ganjil genap ini di SPBU kita yang ada di Sulsel?
1: Ya, tentu kalau kita lihat sebagai bentuk hukuman yang telah dilakukan oleh Pertamina membuat error atau menghilangkan barcode yang tidak tepat sasaran, itu adalah salah satu jalan yang sangat baik. Bayangkan ada 5.000 kendaraan ketika itu berkurang, itu juga sangat efektif karena tidak tepat sasaran pemberian subsidi itu. Selain itu, tentu bagaimana pengawasan itu berlaku mulai sejak keluarnya distribusi bahan bakar ke SPBU itu juga perlu pengawasan yang ketat. Jangan sampai apa yang kendaraan yang keluar kemudian kita tidak menginginkan apa yang terjadi seperti kejadian bencana-bencana alam, kemudian masyarakat sampai melakukan penghadangan dan lain-lain, itu yang tentu kita tidak inginkan. Sehingga apa penegak hukum betul-betul turun bagaimana melakukan pengawasan dari hulu sampai ke hilir, sehingga ini salah satu bentuk jalan yang alternatif yang bisa kita ambil sebagai kalau boleh diberikan masukan kepada pemerintah. Tentu yang terakhir, kita juga sebagai masyarakat juga harus bisa bijak, dalam arti penggunaan bahan bakar itu tidak bukan kemudian saat ini sudah terkendali, bukan berarti kita kemudian dengan boros dalam penggunaannya, tapi kita harus bijak. Anak-anak yang belum tidak sampai umur tidak diberikan kendaraan, dan yang itu bisa saja menjadi bukan hanya sumber kecelakaan, tapi ini adalah sumber pemborosan yang bahan bakar yang tidak ada gunanya. Anak muda yang melakukan naik kendaraan tidak memiliki tujuan penting, seperti kita, orang yang bekerja atau para bapak ibu yang melakukan aktivitasnya di luar sana. Ya tentu ini bagaimana sosialisasi ini betul-betul bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini tentu Pertamina, itu bagaimana mengefektifkan bahan bakar itu bisa tepat sasaran dan bisa tepat guna. Karena kalau tidak dilakukan, ini akan jadi sia-sia saja. Kebijakan yang tadinya sudah bagus kemudian bisa menjadi tidak bagus karena tidak ada dukungan oleh pemerintah atau bahkan sampai kita di masyarakat itu sendiri.
0: Iya. Tadi juga Kak Frawi dalam perbincangan ini bersama dengan SDM Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu yang disampaikan tadi khususnya ini untuk trek begitu, yang kendaraan seperti trek ini pada malam hari bisa mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah dengan dialihkannya kendaraan trek pada malam hari ini akhirnya bisa mengurai antrian yang panjang yang menjadi pemandangan yang cukup menarik juga ya? Terlihat ini beberapa hari terakhir ini sebelum adanya kebijakan ganjil genap ini, Kak Frawi.
1: Ya, tentu salah satu alternatif yang ada dan itu sudah sangat efektif di beberapa wilayah yang ada di Indonesia ya. Misalnya seperti jalanan agar tidak terlalu ramai, kendaraan truk memang seperti biasa dialihkan ke malam hari. Ini adalah sudah sangat baik ya, sehingga tapi kita tidak boleh berhenti dengan mengalihkan jam pengisian bahan bakar truk tadi ya, tapi bagaimana betul-betul di SPBU itu semua jalur untuk bagaimana pengisian bahan bakar yang sasaran maupun yang tidak ada subsidinya itu betul-betul dijalankan. Jangan sampai yang jalan hanya beberapa mesin pengisian, tapi ternyata yang mau mengisi banyak, itu juga akan menjadi antri dan bisa saja dari malam bisa tembus pagi, dan pagi itu aktivitas masyarakat sangat banyak. Dan sekali lagi, bukan hanya persoalan Pertamina mengeluarkan berbagai macam jurus jitu untuk bagaimana SPBU bisa aman untuk tidak menjadi sumber berbagai macam permasalahan, tapi tentu peran dari aparat penegak hukum turun serta yang sudah terjadi saat ini tentu juga lakukan pengawasan secara terus-menerus ya. Dan tentu sekali lagi pengawasan itu juga kita dapat lakukan secara bersama oleh masyarakat, seperti itu.
0: Pengawasan dan harus tepat sasaran tadi yang Anda sampaikan ya, Kak Frawi. Yang terakhir mungkin Kak Frawi, bagaimana ada yang Anda sampaikan khususnya dari adanya kebijakan ganjil genap ini dan beberapa poin yang menyertainya dalam surat edaran untuk mengurai antrian panjang subsidi BBM gitu ya, BBM bersubsidi di pusat-pusat SPBU yang ada di 24 kabupaten kota dan di Sulawesi Selatan begitu. Bagaimana kan ini juga dipengaruhi dengan adanya panik buying dan juga pengisian berulang dari masyarakat kita ini?
1: Iya, tentu kita kalau bisa untuk pemerintah, kita bagaimana kebijakan ini betul-betul apa yang telah diarahkan oleh gubernur sampai di wali kota dan bupati di masing-masing tempat, itu betul-betul harus dijalankan. Tentu untuk penegak hukum juga demikian, untuk bagaimana melakukan pengawasan yang efektif sehingga pengawasan ini bisa membuat masalah yang terjadi kemarin tidak terulang kembali di hari-hari kemudian. Tentu bagi kita masyarakat, bagaimana tidak menjadi panik atau bahkan
0: Kak Frawi.
1: Jadi untuk siap melakukan pengisian yang berulang-ulang, dan sekali lagi kita harus betul-betul memanfaatkan bahan bakar kita secara bijak, tidak kemudian dengan selesainya masalah yang terjadi beberapa hari kemarin kemudian lantas kita saat ini menjadi boros atau membuang-buang bahan bakar kita dengan percuma, dengan tidak ada tujuan yang apa yang kita inginkan, seperti itu.
0: Baik, terima kasih waktunya Kak Frawi Sainong sudah bersama dengan RRI Makassar. Sehat-sehat selalu Kak Frawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Kak Frawi Sainong, pengamat kebijakan publik Provinsi Sulawesi Selatan, yang sama-sama juga kita membahas seputar ganjil genap antri BBM bersubsidi. Dan memang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini juga sudah telah mengeluarkan surat edaran ya terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk kabupaten dan kota, di mana surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM tersebut ya, ada beberapa poin diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September kemarin hingga 20 September 2026. Dan tadi juga disampaikan untuk pemberlakuan selanjutnya akan menunggu hasil evaluasi seperti apa yang terjadi di lapangan dengan adanya poin ganjil genap untuk antri BBM bersubsidi. Selain Kak Frawi Sainong, pengamat kebijakan publik Sulawesi Selatan, tadi juga kita sudah perbincangkan topik ini dengan Pak Andi Bayu Arif SEMSI, Kabid EBT dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dan baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, akhirnya saya Arti Alfiart bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Syahrul di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Kak, aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Makassar Pagi.
4: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 sebut tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari Aku Yang Kalah Dalam Memenangkan Kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan Aku Yang Kalah Dalam Memenangkan Kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini. Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Halo, apa kabar? Selamat pagi pendengar RRI Makassar di manapun Anda berada. Senang sekali untuk kesempatan pagi hari ini Salvian yang bersama Anda dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi Selasa 15 September 2026. Nah, seperti biasanya di Lintas Informasi Sulawesi Selatan kita akan bahas

0: running ya ataupun juga maraton ini seperti menjadi sebuah lifestyle dari masyarakat Indonesia, the new lifestyle ya, kebiasaan baru dari masyarakat. Sambil berolahraga mereka juga ada unsur gaya hidup baru begitu ya, jadi gaya hidup sehat ada ikut di dalamnya, dan juga ini dimanfaatkan sebagai sebuah ajang untuk promosi wisata, karena beberapa daerah-daerah wisata, terutama mungkin destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia, terutama juga yang ada di Sulawesi Selatan, sudah sering menggelar event-event fun run, maraton ya, yang salah satu tujuannya untuk mempromosikan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Nah, seperti apakah pelaksanaan Edurun ini yang akan dilaksanakan oleh Politeknik Pariwisata Makassar? Saya sudah bersama dengan Project Manager Edurun Tourism 2026, Alia Marhan. Halo Alia.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar? Selamat pagi.
1: Baik.
0: Saya sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, kita ingin tahu dulu nih, Edurun Tourism 2026 ini konsepnya sebetulnya seperti apa?
1: Baik, jadi untuk konsep Edurun Tourism 2026 ini, untuk event lari ini tentunya sudah tahun ketiga, yang dimana untuk konsep tahun ini berbeda dari konsep sebelum-sebelumnya, yang dimana ini tidak hanya lari, tapi kita memprioritaskan edukasi di dalamnya.
0: Okay.
1: Dan untuk konsep tahun ini juga kita akan adakan semi trail run, yang dimana tidak hanya lewat jalan saja, tetapi kita akan melewati pesisir pantai, Kak.
0: Oh,
1: iya, betul.
0: Jadi rutenya ke pantai ini?
1: Iya, betul sekali. Nah. Jadi nanti ada rute pantai di mana kita akan melewati Pantai Biru, Pantai Tanjung Bayang, dan juga Pantai Tanjung Layar Putih.
0: Mm-hmm. Jadinya para peserta ini akan berlari di sepanjang pantai begitu ya?
1: Iya, di pesisir pantai, Kak. Betul okay. sekali.
0: Mungkin bisa digambarkan dulu ini sedikit kepada masyarakat mengenai rutenya, karena mungkin pengetahuan mereka biasanya rute-rute ini Pantai Biru, Pantai Layar Putih, Tanjung Bayang itu biasanya ada sekat di situ. Nah, apakah kemudian ini sekatnya nanti dibuka begitu untuk memudahkan peserta akses mereka nanti melaksanakan touring lari begitu mereka?
1: Jadi kalau untuk Pantai Biru, Pantai Tanjung Bayang, dan juga Pantai Layar Putih itu tidak ada sekat sama sekali, Kak. Jadi kita akan melewati pesisir. Yang pertama mungkin kita start dari kampus tentunya, yang dimana di situ yang dilaksanakan untuk event lari tersebut. Terus melewati Jalan Metro Tanjung Bunga dan masuk ke daerah pantai gitu, Kak.
0: Oke. Jadi pesertanya nanti ngapain aja? Apakah hanya lari? Kan biasanya juga ada event-event itu yang dipadukan katakanlah mungkin dengan event bersih-bersih begitu ya.
1: Baik, untuk konsep kami sendiri ini tidak hanya lari tentunya, tapi yang dimana saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau kita memprioritaskan sistem edukasi, yang dimana setiap pelari itu akan scan barcode.
0: Oh.
1: Iya, jadi nanti ada 7 titik untuk kategori 10K. Oh ya, untuk kategorinya tentunya kita ada 2, Kak. Ada 6K dan 10K, dan untuk kategori 6K-nya itu membutuhkan 5 sharing point, yang dimana di situ mereka akan scan barcode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh. Sedangkan untuk yang 10K-nya itu ada 7 sharing point untuk menjawab pertanyaan. Jadi untuk podium kita itu tidak hanya dari pelari tercepat, tetapi juga dari jawaban yang terbenar dan juga lari tercepat gitu, Kak.
0: Jadi sepanjang rute ini ada namanya special stage begitu ya?
1: Iya, lebih tepatnya ada
0: poin
1: titik-titik untuk edukasinya, iya.
0: Education point di situ ada.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: Kak,
0: di education point itu nanti ketika runners-nya itu mendapatkan education point tersebut, nanti mereka harus menjawab pertanyaan itu di situ.
1: Iya, betul, Kak. Dan mereka akan scan barcode dan langsung mengarah ke Google Form untuk menjawab pertanyaan. Dan di tiap titik itu, Kak, beda-beda pertanyaannya gitu.
0: Jadi artinya peserta ini harus bawa gawai dong gitu.
1: Iya, betul, Kak. Di Joknes kita tentunya akan disampaikan sebelum hari H, yang dimana kita mewajibkan seluruh pelari untuk membawa HP, yang dimana mungkin kita bisa lihat ya, Kak, kalau di mana-mana sekarang orang kalau lari nggak cuman lari tapi pasti bawa HP, Kak. Oh, jadi kita memanfaatkan itu untuk menjawab pertanyaan. gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk yang 6

0: 10K juga ya?
1: Iya, ada dua kategori.
0: Ada dua kategori ini, mungkin boleh disebutkan rutenya selain yang pantai tadi itu, kemudian nanti akan lewat mana lagi nih?
1: Oh iya, untuk 6K-nya sendiri itu setelah keluar dari
0: Air Putih.
1: Daerah kampus, pertama kita kak melewati
0: kampus dulu.
1: Iya, dari kampus, terus melewati Jalan Gunung Rinjani, dan belok kiri ke Jalan Gunung Rinjani, terus lurus sampai Metro Tanjung Bunga. Setelah di Metro Tanjung Bunga akan untuk peserta 6 kilo itu langsung belok kiri untuk mengarah ke Pantai Tanjung Biru, sedangkan untuk 10K-nya itu masih lurus terus kak, nanti mereka mutar sampai di depan Trans Studio Mall gitu. Setelah melewati Trans Studio Mall untuk 10K-nya mereka kembali masuk untuk mengarah ke Pantai Tanjung Biru begitu.
0: Oke, jadi finishnya?
1: Finishnya kembali kampus. Ke kampus kak, iya betul.
0: Oke. Nah kalau dari panitia sendiri, penyelenggara sendiri, ini targetnya ada berapa runners nanti?
1: Untuk target kita itu ada di 1.500, yang dimana kategori-kategorinya itu ada di Civitas Akademik Poltek Park tentunya, terus stakeholder dan rekanan kampus, serta ada masyarakat umum kak.
0: Ada masyarakat umum.
1: Iya.
0: Oke, jadi setiap kategori juga ini berbeda hadiahnya begitu ya?
1: Untuk hadiah itu sama kak, tidak dibedakan kategorinya. Iya. Okay. Mungkin untuk podiumnya itu dibedakan dari 6 km dan 10 km, dan di tiap kilometer itu dibedakan antara perempuan dan pria gitu.
0: Oh, berbeda ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi larinya nanti ini enggak samaan.
1: Kalau flag off-nya itu 6 kita lebih mengutamakan 10 km duluan lalu dilanjutkan sama 6 km.
0: Jadi artinya tempat untuk runners laki-laki berbeda.
1: Untuk tempatnya kak sama, tapi untuk podiumnya itu dibedakan antara perempuan dan pria kak.
0: Podium
1: gitu.
0: Aja yang.
1: Iya, podiumnya saja yang dibedakan.
0: Oke. Menarik. Iya. Lalu ini pelaksananya nanti pada pelaksanaannya?
1: Untuk tanggal pelaksanaannya itu di tanggal 20 September.
0: 20 September itu hari?
1: Iya, sudah hamin 5 kak.
0: Hamin 5 begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, minggu kayaknya?
1: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu, oke. Dan dilaksanakan bukan jam padat lalu lintas gitu ya?
1: Memang. Iya kak, untuk flag off-nya itu kita di jam 5.50 untuk yang 10 km dan untuk yang 6 km-nya itu di jam 6 pagi.
0: Oke. Ini tadi yang menarik ya. Tadi ada education point di situ.
1: Iya.
0: Mungkin nanti apa-apa saja nanti akan menjadi pertanyaan di situ.
1: Untuk pertanyaannya tentunya itu
0: gambarannya,
1: umum kak. Iya. Umum tentang
0: seputar
1: pariwisata yang ada di Kota Makassar. Mau seperti mungkin makanan khas dari Makassar. Umum kak untuk pertanyaannya. Dan di sini kita juga untuk di setiap sharing point, karena di sharing pointnya kita itu ada 7, di setiap sharing pointnya itu akan diisi oleh prodi-prodi yang ada di Poltek Park Makassar. Jadi kita sekaligus juga memperkenalkan prodi-prodi yang ada di Poltek Park gitu.
0: Oke, jadi nanti yang menjadi penilaian bukan hanya soal kecepatan saja begitu ya?
1: Iya betul kak, tapi kita mengutamakan untuk jawaban terbenar dulu, lalu ya pelari tercepat gitu.
0: Jadi yang paling pertama menjadi jawaban yang paling benar.
1: Iya, untuk penilaiannya dari jawaban terbenar dulu, lalu lari tercepat. Untuk waktu larinya kak.
0: Itu porsinya berapa? Apa ya penentuannya itu berapa persentasenya berapa begitu?
1: Kita lebih 80% dari
0: pertanyaan.
1: Dari edukasi ya kak, sistem edukasinya pertanyaannya.
0: Jadi walaupun cepet larinya, tapi kalau jawabnya itu mungkin seadanya.
1: Iya,
0: ini
1: kak,
0: jadi faktor penentu juga.
1: Betul
0: ya?
1: Kak, karena kan kita konsep kita dan sesuai dengan nama event mungkin kak, kita lebih menduluankan edukasi dibanding run-nya gitu.
0: Oke, nah di peserta ini yang panitia harapkan sasarannya yang terbesar itu dari mana saja ini?
1: Untuk sasarannya mungkin kita lebih mengutamakan ke mahasiswa dari kampus ya kak, karena kita
0: mungkin ini anak-anak lebih diarahkan untuk ikut berpartisipasi.
1: Iya gitu, betul ya. Kak, Karena kan ini merupakan rangkaian Disnatalis juga kak, jadi kita mengutamakan dari civitas akademik dulu dan rekanan-rekanan kampus.
0: Misalnya kalau kita kan tahu nih ya bahwa kalau maraton, fun run ya, ini kan menjadi sebuah lifestyle baru, kebiasaan baru ya, dan juga ini cukup banyak sebetulnya diminati. Apakah kemudian dari Anda sebagai event penyelenggara ini tidak membuka secara luas begitu untuk lebih menyemarakkan acara ini?
1: Untuk dari slot kita tentunya ada juga dari umum kak.
0: Itu berapa tapi, persen persentasenya?
1: Kalau dari umum itu 30%.
0: 30%.
1: Iya.
0: Jadi
1: dari target kita.
0: Target 1.300-nya itu dari masyarakat umum.
1: Iya betul kak.
0: Dan 700 itu dari Civitas Akademika.
1: Iya dan rekanan-rekanan kampus.
0: Rekanan-rekanan kampus ya. Jadi Civitas Akademika mungkin mahasiswa-mahasiswa Poltekpar kalau punya teman yang doyan lari, doyan fun run, doyan maraton ini mungkin bisa diajak juga.
1: Iya betul kak. Dan juga stakeholder-stakeholder kampus seperti itu kak.
0: Rekanan-rekan ini maksudnya rekanan yang bagaimana nih kalau di Poltekpar?
1: Jadi kalau seperti instansi pemerintah tentunya kak, dan juga tempat-tempat kita, tempat-tempat mahasiswa yang sempat magang di tempat itu kita kirim lewat undangan kak gitu.
0: Jadi mereka juga diharapkan ikut
1: gabung
0: ya,
1: betul.
0: Untuk berpartisipasi. Oke. Nah, dari event ini selain event lari ya, biasa kan juga ada hiburan. Kemudian juga kalau event fun run juga biasanya dirangkaikan dengan ada bazar UMKM diperkenalkan di situ. Gimana kalau dengan acara ini sebetulnya?
1: Kalau di edoran sendiri ini tentunya kita akan ada entertain dan juga akan ada door prize, tapi untuk UMKM kita tidak mengadakan bazar UMKM. Untuk door prize-nya, untuk entertain-nya sendiri itu setelah lari mungkin akan ada penampilan dari band, dari performance dari DJ tentunya, dan juga games serta door prize.
0: Oke. Nah, untuk ke depan ini apa sih yang kemudian dari Anda selaku penyelenggara ya, ini kan event yang sudah tahun ketiga ya.
1: Iya.
0: Nah tentunya kan diharapkan bahwa event ini mungkin akan lebih besar lagi begitu ya, karena mungkin sudah tahun ketiga, sering dilihat orang, dan ekspektasi orang kan mungkin bahwa ini akan bisa lebih besar lagi nih, Poltekpar bisa menyelenggarakan kedepannya ini. Iya. Event-event run seperti ini.
1: Kalau saya sendiri sih kak, dari konsep mungkin kak yang yang bisa membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, ya itu sih kak.
0: Konsep aja begitu ya?
1: Iya, dari konsepnya yang membedakan. Karena untuk tahun-tahun sebelumnya itu, yang tahun pertama itu hanya konsep lari seperti biasanya. Kalau tahun lalu itu semi trail run juga, tapi untuk tahun ini kak kita menggabungkan antara semi trail run dan juga edukasi.
0: Ada trail runnya, ada edukasinya, ya. Dan jadi selama ini sasarannya baru sebatas di Kota Makassar dulu ya?
1: Iya kak.
0: Belum ada rencana-rencana nanti bagaimana ke depan supaya ini mungkin bisa ke wilayah lain begitu, ataukah mungkin bisa pindah ke menyasar rute-rute lain begitu?
1: Insya Allah kak untuk disebarluaskan, cuman kita ini di Poltekpar Makassar juga sedang mengadakan event yang dimana itu mengundang Poltekpar luar kak. Jadi itu bisa membantu untuk mempromosikan juga sih kak.
0: Iya, sejauh ini Hamin Niman ya?
1: Iya kak.
0: Itu sudah berapa pendaftar kira-kira?
1: Untuk pendaftar kita sudah, alhamdulillahnya kak, sudah full.
0: Iya. Sold out rupanya.
1: Iya, dari 1.500 itu sudah full kak. Betul.
0: Luar biasa. Jadi ini mungkin nantinya tinggal bagaimana teknis pelaksanaannya kepada para peserta begitu ya.
1: Iya betul kak.
0: Nah kalau apa saja sih mungkin tadi yang perlu lagi dipahami oleh peserta begitu ya, untuk event-event trail run seperti ini, bukan hanya tadi terkait dengan poin education tadi, mungkin ada juga teknis-teknis lain yang harus dipahami oleh peserta, apalagi ini kan trail run melewati alam bebas begitu ya. Apa mungkin nanti yang hal-hal yang perlu diperhatikan begitu?
1: Mungkin kami lebih menekankan untuk para peserta seperti itu kah, yang dimana untuk podium kita itu tidak dinilai hanya dari lari tercepatnya, tapi dari jawaban terbenarnya, Kak. Kita lebih menekankan itu sih, Kak, untuk para peserta.
0: Jadi peserta mungkin harus lebih memperbanyak wawasan juga ya?
1: Iya, Kak, wawasan-wawasan umum.
0: Oke, oke. Iya, nah kalau dari selain itu gimana dengan tim medis begitu?
1: Nah, ya. Untuk tim medis kita tentunya ada, Kak, di beberapa titik. Untuk di kampus, untuk titik pertamanya ada di kampus, titik kedua itu di Ruko Rolling Hills dekat depan Trans Studio, yang dimana 10, untuk jalur 10K itu melewati depan Trans Studio. Terus untuk di Tanjung Biru juga ada satu, di Tanjung Bayang juga satu, dan oh iya, Kak, untuk rutenya lupa saya kasih tahu kalau kita itu akan melewati bawah jembatan Barombong.
0: Oh
1: iya, jadi nanti akan ada titik medis di situ juga, Kak.
0: Lewat bawah jembatan Barombong.
1: Iya, setelah dari pantai
0: Layar Putih,
1: Tanjung
0: ya?
1: Layar Putih kita lewat bawah sepanjang, jembatan
0: sepanjang apa ya namanya, sepanjang muara. Iya. Samping muara itu kan?
1: Iya, betul, Kak.
0: Samping muara, kemudian akan naik sedikit ya.
1: Iya.
0: Nanjak,
1: terus
0: baru belok kiri ya.
1: Iya, lurus sampai di bawah jembatan Barombong, terus nanti kita turun untuk masuk ke pemukiman warga di Jalan Tanjung Merdeka untuk kembali ke kampus gitu.
0: Oke, jadi melewati pemukiman warga begitu.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, bagaimana kemudian panitia memastikan apa supaya jalur-jalur ini mungkin bersih, begitu aman untuk dilewati ya. Bisa saja mungkin ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, taruhlah peserta tersandung begitu ya. Apakah ini nanti juga akan dipersiapkan oleh panitia untuk membersihkan jalur rute yang akan dilewati oleh peserta ini?
1: Untuk dari Poltekpar Makassar tentunya kita kemarin sudah mengadakan, Kak, bersih-bersih pantai. Jadi bersih-bersih pantai itu dilaksanakan sama seluruh sivitas akademik Poltekpar Makassar, yang dimana dosen-dosen serta Pak Direktor kita pun turun, Pak, Kak, untuk bantu membersihkan
0: jalurnya.
1: Iya, jalurnya, untuk jalur pantai tentunya. Kita lebih memprioritaskan untuk jalur pantainya.
0: Kalau stewardnya nanti, ini ada steward atau biasanya kan pengamanan begitu ya?
1: Iya.
0: Apakah nanti mereka akan ditempatkan di seluruh jalur begitu nanti ya, akan dilewati oleh para pelari?
1: Iya, Kak, ada.
0: Ada steward juga,
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Yang akan memastikan keamanan daripada peserta ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke. Lalu untuk peserta sendiri nantinya apakah nanti ada mendapatkan semacam sertifikat begitu ya, atau semacam marching dice ya, sebagai pertanda mereka ikut menjadi bagian peserta dari Eduran Tourism 2026 ini?
1: Untuk merchandise sama sertifikat mungkin tidak, Kak, tapi kita sama seperti event lari seperti biasanya, kalau setiap peserta itu akan mendapatkan medali tergantung dari kategori mereka.
0: Oke, medali ini dibagi rata ya?
1: Iya, betul, Kak, untuk seluruh peserta.
0: Dibagi rata sebagai pertanda dia
1: mereka mengikuti Eduran Tourism 2026.
0: Oke, menarik, menarik, menarik, menarik. Iya. Oke, dan pendengar, untuk Anda mungkin yang mengikuti acara ini ya, diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin bertanya-tanya, ini kapan nih acaranya? Bahwa saat ini sudah sold out sebetulnya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Tiketnya ya.
1: Iya.
0: Oke, padahal ini kan kita tahu bahwa ini merupakan hal yang menarik gitu. Mudah-mudahan nanti ini jadi tantangan juga nih ya, untuk Poltekpar, mahasiswa Poltekpar, untuk membuka yang lebih besar lagi begitu ya. Mengundang untuk peserta dari luar yang lebih besar, karena sudah punya pengalaman menggelar event dalam 3 tahun berturut-turut gitu.
1: Iya.
0: Oke. Iya, iya. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang mungkin ingin disampaikan ya dalam kesempatan kali ini, ya Alia, apa yang menarik lagi dalam event Eduran Tourism 2026 ini yang mungkin masyarakat perlu ketahui yang diselenggarakan anak-anak Poltekpar ini?
1: Untuk yang menarik sih, Kak, itu kita lebih ke melewati pesisir pantainya sih, Kak, yang menariknya. Dan untuk sistem edukasi tersebut seperti tadi, itu yang membuat event lari ini berbeda dengan event lari lainnya.
0: Ada kontribusi enggak begitu dari peserta?
1: Kalau dari peserta kan tidak.
0: Enggak ada kontribusi ya?
1: Iya.
0: Oke, karena masuk ke pantai layar, apa ya, pantai biru itu kan Gir. Biasanya ada charge masuknya kan itu?
1: Iya, enggak kak, kita enggak, sudah
0: ya? Sudah izin?
1: Untuk dari Poltek Makassar itu sudah, ya, sudah turun untuk izin di pengelola. Daerah, ya, pengelola pantai tersebut.
0: Jadi para peserta nanti bebas rute nanti akan dilewati, ini free begitu dilewati.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul kak. Dan untuk umumnya juga kita ini kak sebenarnya free kak, tidak ada bayaran, dan itu sudah include untuk seluruh peserta mendapatkan respect.
0: Oke.
1: Iya.
0: Free ya?
1: Iya.
0: Oke, menarik, menarik. Iya, iya. Oke, mungkin tahun depan ini lebih akan lebih besar lagi ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dan bisa ada peserta umum juga nanti diterima akan lebih banyak. Karena kita tahu pendengar bahwa event fun run ini merupakan salah satu new lifestyle masyarakat Indonesia saat ini ya. Karena biasanya ketika ada event-event run atau maraton, nah ini cukup dibanjiri sebetulnya oleh peminat, apalagi mereka yang doyan dengan olahraga lari. Apalagi kalau dipadukan dengan acara hiburan ya, apalagi kalau dengan banyak acara-acara lainnya, tentunya ini akan menjadi acara yang sangat menarik untuk diikuti. Ya, mudah-mudahan nanti dari mahasiswa-mahasiswi dari Poltek Makassar ini bisa sukses ya.
1: Amin.
0: Acara ini bisa lebih besar lagi, ditunggu lagi kegiatan untuk lebih besar nanti.
1: Amin, terima kasih ya. Kak.
0: Okay. Alia, makasih karena waktu kita terbatas cuma setengah jam untuk program kali ini. Terima kasih untuk sudah ikut gabung di RRI Makassar ya.
1: Iya, makasih kembali Kak.
0: Ya, kita tunggu nanti rekan-rekan kami turun liputan bagaimana penyelenggaraan acara ini ke depan. Terima kasih Alia.
1: Iya, terima kasih Kak. Ya.
0: Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian untuk Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk kesempatan pagi hari ini. Salvian pamit, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Yang besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh, jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Kok putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
4: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
5: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa ruang dengan Anda di rangkaian acara Makassar siang ini. Untuk kebersamaan kita hari ini Selasa 15 September 2026. Telah hadir tadi rangkaian program dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan ya. Dan di edisi hari ini juga sebentar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah akan kami temani Anda dalam program Moderasi Beragama bersama FKUB Kota Makassar. Nanti akan membahas menjalin silaturahim merawat keberagaman fondasi hidup damai. Dan untuk saat ini sampai jalan pukul 11 kita temani Anda dulu dengan beberapa informasi-informasi dari media portal berita online kami rri.co.id. Kita awali informasi terkait kapal KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang penumpang ini dilaporkan terbalik pada Minggu 14 September 2026 di Laut Jawa ya. Nah, sebelumnya kapal ini berangkat dari Pelabuhan Surabaya pukul 6.52 waktu Indonesia bagian barat ya, dua hari lalu tepatnya, dan evakuasi tengah dilakukan mencari para korban. Mereka yang ditemukan kemudian dibawa oleh Basarnas ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Basarnas juga telah merilis daftar para penumpang KM Virgo Transport 8 yang telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana tim SAR berhasil menyelamatkan 122 orang korban dengan 85 korban yang teridentifikasi dan 37 lainnya masih dalam proses identifikasi. Nah, kita berharap dan masih ada juga beberapa korban lainnya yang masih belum ditemukan. Nah, untuk saat ini pihak Basarnas dan tim lainnya berupaya untuk mencari korban-korban lainnya. Nah, demikian informasi terkininya dan ragam informasi lainnya bisa Anda dapatkan melalui media portal berita kami di rri.co.id.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
6: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
5: Kenapa?
6: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
5: Oh iya, terus kapan dong?
6: Minggu aja deh, gimana?
5: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
6: Izin sekali gak apa-apa kali.
5: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
6: Terus?
5: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
6: Oke, let's go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun menyimak rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan di siang hari ini kita menyapa ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Makassar tentunya di program Astacita kita ya, moderasi beragama. Menjalin silaturahmi, merawat keberagaman, fondasi hidup damai. Bersama saya Ervan Yusri dan di ujung telepon kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Gisyar Hamka SPD MPDI, pengurus FKUB Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gisyar Hamka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, apa kabar ini Pak Gisyar?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk waktunya siang hari ini, walaupun mungkin ada tamu katanya ini bisa bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di program Astacita kita moderasi beragama. Baik, menarik, hari ini kita membahas terkait menjalin silaturahim, merawat keragaman, fondasi hidup damai ya. Dan pemirsa, Anda bisa tonton juga siaran kita ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di beberapa frekuensi lokal di tempat Anda yang ada di Sulawesi Selatan serta mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, Pak Gisyar, mungkin di awal kita masuk dulu dialog kita terkait moderasi beragama yang sesungguhnya ini menurut FKUB sendiri. Terkait topik kita ya, di mana konsep moderasi beragama ini kita ulangi lagi mungkin sebagai awal karena masih banyak juga pendengar atau pemirsa kita atau masyarakat kita yang masih mempertanyakan moderasi beragama itu seperti apa sih, dan apakah itu mengurangi ajaran agama atau justru menguatkannya. Mungkin kita awali dulu pembahasannya dengan singkat pagi siang ini. Siap, silakan nih Pak Gisyar.
1: Iya, terima kasih Pak kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maba'ad. Para pendengar yang kami muliakan, terkhusus MC atau moderator kita di siang hari ini yang kami banggakan pula, kita patut bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan dan nikmat yang sering dan masih terus dicurahkan kepada kita semua. Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan, masih diberi tentu hidayah dan nikmat Islam dan hidayah kebaikan-kebaikan, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa kembali bertemu dalam acara kita pada kesempatan yang mulia ini. Tentu setiap kita mendambakan kehidupan yang damai, siapapun itu. Seorang manusia yang hidup di atas permukaan dunia ini tentu mendambakan bagaimana adanya ketenangan di dalam hidup mereka. Secara khusus juga Islam mengajarkan kepada kita, karena konsepnya ini adalah berbicara tentang kita awali dulu, tentu saya sebagai seorang Muslim mengingatkan kita kembali bahwa kedamaian, kebahagiaan yang hakiki itu adalah tentu bagaimana seorang Muslim itu betul-betul taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam beberapa ayat maupun apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kebahagiaan, kedamaian yang hakiki itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam ayat itu disebutkan tatma'innul alladina tatma'innul qulub. Ya, ingatlah bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hatinya menjadi tenang. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat fundamental khususnya bagi orang-orang Islam ya, Muslim. Bahkan Allah katakan juga dalam ayat yang lain, fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan mengingat kalian. Ya, jadi siapa yang ingin diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia senantiasa juga berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali ya anjuran-anjuran di dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah jalan untuk mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang ini, kita diminta untuk membahas dua tema yang sangat menarik. Ini berkaitan dengan moderasi agama, yaitu membangun silaturahim. Ya. Nah, secara sederhana bahwa silaturahim itu adalah menyambung hubungan kasih sayang. Walaupun dalam konteks Islam, yang dimaksud menyambung hubungan kasih sayang ini, itu erat kaitannya dengan keluarga. Ya. Jadi silah dan rahim. Ya. Rahim itu kan kita sudah paham. Ya. Kemudian silah itu adalah persambungan. Sehingga rahim itu lebih erat kaitannya dengan hubungan keluarga dan kekerabatan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga hubungan kekerabatan ini. Kenapa? Karena hubungan kekerabatan ini akan menumbuhkan rasa kecintaan di antara kita. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Ya. Jadi wal arham di sini bahwa orang-orang yang senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu menjaga bagaimana hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu terjaga dengan baik. Ya. Dan ini juga hal yang tentu sangat fundamental mendatangkan satu ketenangan dalam diri seseorang. Ya. Maka sebaliknya orang-orang yang tidak pandai menjaga hubungan keluarga, kekerabatan, maka dia pasti akan merasakan ketidaknyamanan, ya, dan tentu juga tidak akan merasakan kedamaian di dalam dirinya. Nah, silaturahim itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar datang ke rumah, ya, makan bersama, berjabat tangan, saling mengucapkan selamat, tapi lebih jauh daripada itu, ya. Silaturahim itu adalah bagaimana kita menjaga kepedulian, dan juga yang paling terpenting adalah menjaga hubungan hati. Dan hubungan hati itu erat kaitannya dengan akhlak dan perilaku kita. Ya, dan kadang hubungan silaturahmi itu justru diuji ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Ya, kalau yang sama mungkin tidak ada tantangannya, tapi ketika ada perbedaan, maka disitulah diuji bagaimana hubungan silaturahim kita, bagaimana hubungan kekerabatan kita, keluarga kita itu, hubungan kekeluargaan kita itu bisa terjaga. Ya. Ketika berhadapan dengan beda pendapat, ya, atau perbedaan politik, atau perbedaan organisasi, berbeda latar belakang, ya, ini kadang yang membuat kita kekerabatan itu bisa ternodai atau rusak, ya, karena itu tadi. Nah, perbedaan-perbedaan itu tentu tidak bisa kita hilangkan, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Ya. Jadi perbedaan yang ada pada hari ini yang kita rasakan, apakah perbedaan pandangan politik termasuk perbedaan pandangan akidah, itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi sunnatullah. Ya. Tinggal bagaimana kita menjadikan perbedaan itu bukan menjadi sesuatu benturan. Ya, kita mencari apa yang menjadi persamaan kita, khususnya dalam keberagaman kita di negeri ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ini ayat yang sangat terkenal, ya. Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, maka sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meliputi. Jadi, perbedaan itu adalah sesuatu yang sunnatullah. Tidak bisa kita pisahkan. Ya. tidak perlu kita jelaskan lebih panjang ya tentang perbedaan ini. Intinya adalah kita dianjurkan untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan bahwa yang paling mulia dengan segala perbedaan yang ada itu, mau kaya, mau miskin, mau hitam, mau putih, mau gagah ya, mau kurang gagah, mau cantik, kurang cantik, tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling mampu menjaga hubungannya dengan Allah dan juga mampu menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu adalah bagian daripada ketakwaan. Nah, apa yang menyebabkan biasanya apa yang menyebabkan kita menjadi lemah hari ini? Ya, kita ini di Indonesia terlalu banyak perdebatan, Pak. Terlalu banyak hal-hal yang membuat kita berbeda. Ya, padahal persoalan-persoalannya hanya persoalan sepele saja. Yang kemudian sebenarnya bisa disatukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa hari ini kita menjadi umat yang ketakutan ya, seperti umat yang tidak lagi bisa disegani ya di Indonesia ini, padahal kita ini kan Masya Allah sebuah negara yang cukup majemuk ya, dengan berbagai latar belakang adat, istiadat, kemudian suku ya, kemudian agama yang harusnya menjadi sebuah kekuatan. Lalu apa yang menyebab kita menjadi lemah ya, khususnya mungkin di tubuh umat Islam itu sendiri, adalah karena kita sering berdebat, berbantah-bantah, dan selalu berbeda pandangan. Ya, Allah katakan wala tanaja'u fatashalu wa tadhhabari hukum. Ya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan ya, yang mana berbantahan itu akan menyebabkan kalian menjadi gentar, ya, ada rasa ketakutan dan menyebabkan hilangnya kekuatan. Nah, sehingga hal yang mampu membuat kita menjadi tenang dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarga dan juga tentu sesama anak bangsa ya. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita untuk selalu bersatu, jangan selalu cari perbedaan, selalu mau berpisah. Sekali lagi kita sampaikan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang sunnatullah, yang tidak bisa kita hilangkan ya, dan persatuan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai, wa la tafarraqu. Nah, ini mungkin penekanan yang perlu kita sampaikan, bahwa sekali lagi bahwa hubungan yang baik dengan keluarga ya, menjaga silaturahim, menjaga akhlak, menjaga cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, ini adalah jalan untuk mendatangkan kedamaian. Ya, sebaliknya memutuskan hubungan silaturahim itu konsekuensinya sangat besar di dalam Islam. Ya, banyak ancaman yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, khususnya kita ya sebagai orang Muslim. Nah, kemudian yang berikut. Silaturahim dan tentu kerukunan yang perlu juga kita jaga di dalam negeri ini. Ya, Indonesia adalah tentu negeri yang besar. Ya, kita memiliki berbagai suku, bangsa, budaya yang seperti kita jelaskan tadi di awal, ada organisasi, ada mazhab. Ya, dalam persoalan fikih pun seperti itu dalam Islam. Ya, ada pilihan politik. Ya, kemudian latar belakang sosial dan seterusnya. Ini tidak seharusnya membuat kita menjadi saling bermusuhan. Ya, tentu Islam datang ya, karena kami ini Muslim perlu juga menyampaikan dan mencoba untuk mendisclaimer, jangan sampai ada anggapan bahwa Islam itu adalah agama yang kaku, agama yang tidak punya toleransi. Tidak, justru Islam ini adalah agama yang paling toleransi ya dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita melihat dan membaca bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan beliau, beliau tetap memberikan perlakuan dan akhlak yang mulia. Ya, sampai ada hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari-hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, dan di sini disebutkan memuliakan tetangga itu sifatnya umum, apakah dia tetangga yang berbeda akidah dengan kita, ya, apakah dia tetangga yang berbeda suku, berbeda mungkin pandangan politik, ya, maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, ya, sebab di situ maknanya umum, ammah, ya, dia bukan berbakti khusus saja bahwa tetangga muslim atau tetangga yang syakidah, tidak, tetapi umum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ya, jadi maknanya umum. Tetangga, apalagi kalau tetangga itu adalah saudara kita, kerabat kita, ya, orang tua kita apalagi, maka tentu lebih wajib lagi untuk kita berbuat baik kepadanya, karena hubungan tadi adanya hubungan kesaudaraan atau hubungan silaturahim yang kuat. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat yang sangat terkenal, ya, Nabi itu punya tetangga yang berbeda akidah dengan beliau, yang tidak setuju ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam di kota Mekah, maka tetangga ini mengganggu Nabi setiap subuh, setiap beliau hendak ke masjid, ya, beliau selalu menemukan kotoran manusia di depan pintu beliau. Beliau pindahkan, ya, tidak menggerutu, pindahkan dengan sabar kotoran itu, sampai satu ketika ternyata kotoran itu tidak terlihat. Nabi mengetahui bahwa ternyata ada tetangganya yang sakit, ya, dia tahu bahwa tetangganya ini yang tidak suka dengan dia. Nabi SAW datang kepada tetangga itu, menjenguknya dan menunjukkan sikap yang mulia, ya. Itu kan sebuah ajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, ya, bagaimana perilaku kita terhadap tetangga kita walaupun mungkin dia adalah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, olehnya itu menjaga kerukunan, ya, menghargai setiap perbedaan, ini tentu menjadi sesuatu yang mesti kita jaga, ya. Tapi bukan berarti menghilangkan prinsip agama, ya, ini juga perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman, ya, kerukunan bukan berarti semua itu dianggap sama, ya, ya, tentu kita punya prinsip lah, ya, kalau dalam Islam itu kan lakum dinukum waliyadin, Allah sebutkan seperti itu bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku, ya, ini harus juga menjadi sesuatu yang prinsip yang mesti kita pahami sebagai seorang muslim tentunya, ya. Karena konteksnya, ya, ini mohon maaf kalau saya selalu mengangkat contoh muslim karena, ya, kami seorang muslim, seorang pendakwah yang tentu perlu mengingatkan kepada masyarakat secara umum, khususnya masyarakat muslim.
0: Baik.
1: Namun dalam kehidupan bermasyarakat, Pak, kita diperintahkan juga untuk berlaku adil seperti tadi yang kita sebutkan. Ya, tidak boleh kita berbuat zalim. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah itu, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil itu kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Ini perintah, ya. Jadi tidak boleh kita sebagai anak bangsa yang Indonesia, sebagai anak sesama anak bangsa Indonesia yang memiliki kemajemukan, perbedaan yang luar biasa, maka menjaga kedamaian itu adalah menjadi sesuatu keharusan. Ya, tidak boleh kita cari tidak boleh cari musuh, ya. Akidah kita kokoh, akhlak kita lembut, dan tentu hubungan sosial kita yang baik. Mungkin ini, Pak, pengantar dari kami, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya masih banyak hal yang mau kami sampaikan, tapi mungkin lebih banyak kita sharing, ya, tidak selalu itu mungkin dari kami, mungkin dari para pemirsa, siapa tahu ada hal-hal yang mungkin terluput, ada hal-hal yang keliru untuk perlu kita diskusikan bersama. Yeah. Demikian, Pak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Gisar. Iya.
1: Yeah. Iya, Pak.
0: Iya. Yeah. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana peran menjalin silaturahim ini, merawat keragaman itu sebagai fondasi hidup damai, ya, khususnya kita mungkin yang ada di Kota Makassar ini, Pak Gisar, ya. Nah, kalau dari FKUB sendiri ini, Pak, tantangan terbesar kan dalam merawat keragaman yang ada ini, ya. ya, kemudahan bermedia sosial begitu ya, di mana di dalamnya ada hate speech atau ujaran kebencian, hal-hal lainnya, fanatisme yang berlebihan yang bisa menggesek atau bisa memutus tali silaturahim hanya karena komentar dan sebagainya. Nah, bagaimana FKUB melihat potensi-potensi ini, Pak?
1: Ya, yang pertama tentu kita dari FKUB akan terus bersinergi dengan forum-forum maupun institusi lain yang tentu punya keterkaitan yang kuat dengan pemerintah, ya, karena kita ini kan mitra pemerintah untuk terus menjaga bagaimana kedamaian di Kota Makassar ini bisa terus terjaga, ya. Bahkan alhamdulillah Makassar ini masuk dalam kategori kota yang toleransi, ya. Yes, kalau tidak salah ada 9 kota toleransi di Indonesia, Makassar termasuk salah satu di dalamnya. Dan ini tentu kita patut mensyukuri. Tentu ini adalah dorongan dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Pak Ati, ya, wali kota dan wakil wali kota yang terus memberikan supportnya. Nah, ketika terjadi gesekan-gesekan, ya, tentu di FKUB ini akan terus bersinergi, Pak, tidak menyelesaikan secara sendiri. Nah, tugas kita di sini tentu sebagai mitra pemerintah terus mengedukasi masyarakat dengan melakukan pertemuan-pertemuan, SGD, forum diskusi khusus dengan pemuka agama, dengan tokoh-tokoh pemuda, agar persoalan-persoalan yang sifatnya sensitif ini bisa kita pahamkan dengan baik, ya. Kan sebenarnya yang bisa biasanya merusak silaturahim di antara kita itu biasanya karena ego saja, Pak, ya. Karena apa namanya, rasa ingin menang sendiri, ya, dia yang salah, ya, kenapa saya harus minta maaf, misalnya seperti itu, ya. Padahal kalau kita kembali flashback kembali kepada keyakinan kita masing-masing bahwa orang-orang yang melapangkan dadanya dan selalu memberi maaf itu kan pahalanya lebih besar. Nah, inilah tugas kita di FKUB, ya, selalu memberi penguatan. Termasuk juga dalam persebaran informasi, ya, ini mungkin memang perlu harus hati-hati itulah. Ya, harus selalu hati-hati, tidak boleh begitu dapat berita langsung disebarkan tanpa ada tabayun, ya, apalagi sebagai seorang muslim. Allah sudah jelaskan, ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau datang orang-orang fasik yang membawa berita itu, maka diperjelas dulu, ya, tidak boleh langsung disebar, apalagi berkaitan dengan berita-berita keadaan dan kondisi misalnya Kota Makassar, ya. Kan ada tempat-tempat kita menyalurkan pendapat kita, ya, tidak langsung menjelek-jelekan. Boleh kita berbeda pendapat dengan pandangan, dengan perintah, ada wadah yang memang dipersiapkan untuk kita bisa menyampaikan perbedaan pendapat itu, tapi dengan cara tentu tidak menghujat, tidak mencela, ya, apalagi sampai body shaming dan terusnya. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Nah, tugas kita di FKUB ini tentu mengawal hal-hal seperti ini, Pak. Ketika ada terjadi seperti itu, kita akan terus kita akan langsung pasti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan yang paling fundamental adalah ini tentu memberikan edukasi yang kuat kepada masyarakat. Karena di FKUB ini kan tergabung semua pemeluk agama, ya. Jadi kita masing-masing berkewajiban ini bagaimana mengedukasi dan memberi penguatan, ya, ke bawah agar keragaman dalam perbedaan ini, khususnya dalam perbedaan akidah ini, betul-betul bisa terus terjaga, ya. Kan kalau terjadi kerusuhan, ribut-ribut, yang sulit kita juga, Pak, ya. Sulit juga untuk kita bisa beribadah dengan tenang, ya, menyambung silaturahim, ya. Ya, kalau mau kemana-mana, takut ini terlalu banyak tempat keributan, ya. Itu kan tentu menjadi hal justru sebaliknya tidak membuat kita damai dalam kehidupan. Mungkin itu jawabannya. Wallah bisa, Pak.
0: Iya. Nah, mungkin juga sebagai warga Kota Makassar, ya, tidak menginginkan, ya, karena kita pengen damai kota kita ini dengan tadi slogannya kota toleran, ya. Nah, cara sederhana seperti apa sih, Pak, yang mungkin kita bisa edukasi ke masyarakat agar bisa menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di lingkup RT, RW dan sebagainya, begitu, Pak?
1: Yang paling fundamental adalah bagaimana kita menjaga akhlak dan sikap kita. Dan ini tentu menjadi tugas kita masing-masing, khususnya para pemangku khususnya para pemuka agama ya di FKUB ini, bagaimana kita terus mencerahkan masyarakat kita ya ke bawah ini, masing-masing kita, untuk tentu menjalin tanda petik silaturahmi kebangsaan itu ya, ketika terjadi perbedaan politik ya tidak membuat kita bermusuhan ya, menanamkan pemahaman yang baik. Sebab ketika ini yang terjaga Pak, ini percobaan akhlak ini di tengah masyarakat kita, saya kira perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Ya, jadi tugas kami sekali lagi ya di FKUB ini, para pemuka agama ya di tengah perbedaan itu adalah membiarkan ya, memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Ya, tidak menghalang-halangi dan tidak apa, tentu sesuai ketika apa yang mereka jalankan itu tidak bertentangan dengan konstitusi negara atau aturan-aturan yang berlaku di negeri ini. Ya, sebab kami di FKUB ini ya tentu sebagai mitra pemerintah ya, bagaimana memberikan jaminan hak kepada seluruh warganya untuk bisa menjalankan agamanya secara bebas dan nyaman ya, tanpa mengganggu mereka. Dan itulah toleransi yang diajarkan ya, khususnya dalam Islam ya, bagaimana kita memberikan kebebasan kepada warga lain, tentu dengan catatan tidak mengganggu pemeluk agama yang lain dalam menjalankan aktivitas ibadah mereka. Lakum dinukum waladin, itulah prinsip yang paling fundamental bagi mu agamamu, dan bagi kami adalah agama kami, tidak mengganggu mereka dalam pelaksanaan ibadah dan terus saling menghargai dalam berinteraksi secara sosial.
0: Itu Pak. Baik. Nah, kemudian mungkin khususnya mungkin yang lagi yang rentan-rentan ini para milenial atau generasi Z atau Gen Z nih Pak ya, milenial Makassar. Bagaimana mungkin kita ini bisa membentengi mereka nih agar tidak mudah terprovokasi oleh isu SARA, ataupun mungkin karena dianggapnya tadi adalah kebebasan kita untuk mengekspresikan atau mungkin menjalankan ajaran agama masing-masing. Namun kan tentunya biasanya ada hal-hal yang bisa saja mungkin dianggap di luar batas begitu ya, di luar hal yang biasa, misalnya ada paham ekstrim atau apa gitu ya, yang bisa saja ini menjadi bara di antara kehidupan damai yang ada nih Pak. Khususnya pada Gen Z, Gen Z ini kan pengennya biasanya yang instan-instan nih Pak. Mempelajari agama pun cara instan dan sebagainya gitu ya. Jadi begitu tersulut, sedikit saja pemantiknya bisa langsung bergerak begitu, dan mungkin atau mungkin bisa fatal nanti ke depannya. Nah, ini seperti apa Anda melihatnya dari FKUB sendiri, atau mungkin dari Pak Gizar sendiri melihat potensi-potensi milenial, baik buruknya nih dalam menjaga kerukunan, merawat keragaman, atau mungkin hidup damai di Kota Makassar ini Pak?
1: Iya, emang Gen Z ini Pak generasi yang unik ya, yang pendekatannya tentu perlu pendekatan yang persuasif ya, tidak cukup hanya diceramahi saja. Sehingga kita sebenarnya mendorong tentu dari pemerintah sendiri bagaimana buat gerakan-gerakan yang menyentuh mereka ya, gerakan-gerakan sosial maupun gerakan-gerakan kepedulian terhadap masyarakat. Dan tentu yang paling fundamental adalah bagaimana memberikan literasi yang kuat kepada mereka ya, sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Sebab ini yang paling penting juga ya, tidak belajar secara instan, memberikan edukasi yang kuat bahwa belajar agama itu tentu pada orang-orang yang tepat ya, yang memang sudah mendapatkan lisensi dan sudah diakui secara negara. Misalnya kalau ya tentu diakui secara negara ya, tentu misalnya kalau di Indonesia ini kan ada ormas-ormas Islam ya, yang sudah memang telah mendapatkan izin dan diakui oleh negara sebagai mitra pemerintah dalam perbaikan umat ya, tentu harus ke situ dulu belajarnya ya, bisa ke Muhammadiyah, ke NU, ke Wahda Islamiyah, ke Hidayatullah, mungkin kalau di Nasrani ada apa namanya juga orang-orang yang memang telah diakui keberadaannya. Jadi memang literasi ini Pak harus diperkuat, ya tidak bisa tidak, ya karena literasi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam membangun karakter seseorang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keterlibatan pemerintah, ya. Tadi seperti yang kami usulkan adanya gerakan-gerakan sosial, mungkin adanya gerakan-gerakan moral yang lain dari pemerintah yang tentu bersinergi dengan kita, ya, dengan ormas-ormas Islam yang ada, khususnya dalam pembinaan generasi muda, ya. Juga tentu melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sosial, ya, bahkan kegiatan sosial dan juga kegiatan outdoor, ya, ya. Ini juga penting ini, ya, kan yang informasi yang paling banyak diserap oleh Gen Z hari ini adalah gadget, Pak, ya, HP, ya. Dan HP itu sangat sulit untuk kita apa namanya
0: bendungnya
1: filter. Itu yang paling parah itu, ya. Sehingga juga ini tentu perlu ada kerjasama dari lingkungan rumah, ya, karena dari rumah lah ini tentu waktu kebersamaan yang paling banyak, ya. Kalau dalam prinsip Islam itu cara mendidik anak 0 sampai 7 tahun itu berbeda, ya. Ada namanya golden age, ya, usia 0 sampai 14 tahun itu ada perlakuan-perlakuan khusus, menanamkan hal-hal yang sifatnya fundamental bagi anak kita. Lalu usia remaja itu pun ada perlakuan khususnya, ya. Sehingga di sini tentu peran orang tua ini, ya, tidak selalu hanya mengharap ke pemerintah, ya, ke pemuka agama, tapi ya harusnya menjadi tanggung jawab kita, ya. Anda kan sudah menikah, ya, punya anak, ya, itu tanggung jawab Anda. Nanti akan ditanya di akhirat, loh, kok Anda dikasih amanah anak tapi tidak melakukan pembinaan. Sehingga ya ini harus menjadi sebuah apa namanya segitiga hubungan yang kuat, Pak, bukan hanya dari sisi kita, karena ini kan kita tugasnya hanya mengingatkan saja, tidak bisa mengintervensi lebih jauh. Ya tentu yang bisa mengintervensi lebih jauh, ya tentu orang-orang yang memiliki kekuasaan, pemerintah, aparat, orang tua, kemudian guru, kemudian pimpinan dan seterusnya. Mungkin begitu, Pak.
0: Baik. Wah, luar biasa, ya. Memang bagaimana kita semuanya ini menjadi sebuah kerjasama yang harus kita sinergikan, ya, untuk menjaga bagaimana silaturahim, keragaman ini sebagai betul-betul fondasi hidup damai kita di Kota Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan. Baik, Pak Gisar, selaku pengurus FKUB Kota Makassar, di akhir perbincangan kita, mungkin ada pesan damai yang ingin disampaikan begitu kepada seluruh masyarakat mewakili FKUB. Silakan, Pak.
1: Baik, yang paling pertama, Pak, dalam prinsip kita agar kedamaian ini bisa terus terjaga di Makassar, ya, kita sekali lagi ini patut bersyukur dengan apa yang kita rasakan pada hari ini. Kita begitu mudah, ya, melakukan aktivitas, bahkan dengan tenang menjalankan keyakinan dan agama kita masing-masing. Ini tentu harus sebagai seorang muslim tentu kita patut syukuri, ya, dan terus menjaga kerukunan ini, ya, kalau dan terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, ya, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, kalau kalian bersyukur maka akan Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, ya. Kemudian juga kita ingatkan jangan sampai perbedaan yang ada hari ini membuat kita kehilangan rasa persaudaraan sesama anak bangsa, ya. Tidak usah lagi saling singgung masalah pandangan politik, ini kan sudah berlalu nih, Pak, pemilu, ya. Mari kita bersatu membangun negeri ini bersama-sama, ya, sesuai dengan jalur kita masing-masing. Hilangkan perbedaan-perbedaan pandangan, ya, perbedaan mungkin mazhab fikih yang tidak perlu selalu dipertajam dan diperbenturkan begitu, tapi kita cari persamaan. Misalnya kita di orang Islam, ayo sama-sama, ini masih banyak saudara kita yang belum bisa mengaji dengan baik, saudara kita yang belum bisa melaksanakan syariat secara sempurna, ya. Ini mungkin tanggung jawab kita masing-masing. Inilah yang mungkin menjadi titik temu, ya. Di agama lain mungkin juga seperti itu, teman-teman buka agama yang lain, para pendeta, ya, mengingatkan bagaimana persoalan itu juga menjadi hal yang perlu untuk didorong. Kemudian yang kedua, bahwa mari kita terus mendukung pemerintah kita, ya. Apalagi dalam prinsip kita sebagai orang Muslim, ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Kita terus, khususnya di kota Makassar ini, memberi dorongan kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk terus bisa menjalankan amanahnya dengan baik, ya. Tentu menjadi pemimpin ini tidak mudah, ya, sehingga dengan cara kita hidup baik sesuai dengan aturan bernegara, bermasyarakat, tentu ini akan memberikan dampak yang positif dalam kepemimpinan Bapak Wali Kota. Kita doakan juga semoga Pak Munafri diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan amanah yang berat ini, ya. Memimpin kita kurang lebih 1,6 juta jiwa ini tentu bukan jumlah yang sedikit, Pak. Kita di rumah saja punya anak 5, pusing, ya. Dengan cara membina, mengelola, ya, memperdayakan mereka. Apalagi Pak Wali Kota kita ini 1,6 juta orang yang harus dikelola, ya. Ini tentu butuh dukungan kita semua, ya. Dan yang tidak kalah penting tentu adalah tadi saling menghargai, ya, tidak mengedepankan ego, dan sekali lagi kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberi kekuatan untuk terus bisa berada pada posisi kita masing-masing, menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada RRI yang telah memberi kesempatan kepada kami dalam kesempatan talk show, ya, atau perbincangan pada siang hari ini. Barakallahu fikum.
0: Baik. Terima kasih Pak Gisar Hamka, SPD MPDI, pengurus FKUB Kota Makassar, sudah bersama kami dalam moderasi beragama edisi hari ini. Sampai jumpa di lain topik, dan mudah-mudahan sehat selalu Pak Gisar dengan tugas-tugasnya menjaga kerukunan dan keragaman di Kota Makassar ini.
1: Semoga Bapak juga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Teman-teman.
0: Baik. Terima kasih Pak Gisar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, moderasi beragama adalah cara kita beragama yang wasatiyah, ya. Tidak berlebihan, menghargai perbedaan, dan mari rawat Kota Makassar tak atau Sulawesi Selatan tak yang menjaga silaturahim, merawat keragaman ini sebagai fondasi hidup damai. Saya Arfan Yusri dan rekan Farudin pamit undur diri di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Hidup ini memang indah.
3: Indah apanya, amat, amat.
2: Memang indah hidup ini.
3: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
2: Oh, Johnny, dari mana kau?
3: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
2: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
3: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
4: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Makassar siang ini.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on a rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu Bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Ses Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Ses Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi

0: kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini, dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdi Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

0: TIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia

Kami telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti track painting. Track painting sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan baseline, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada luxury area operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan diselesaikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Nusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
4: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
3: Kenapa?
4: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
3: Oh iya, terus kapan dong?
4: Minggu aja deh, gimana?
3: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
4: Izin sekali gak apa-apa kali.
3: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
4: Terus?
3: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
4: Oke, let's go.
5: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di waktu istirahat sholat dan makan siang ya. Di sela-sela aktivitas Anda dan cuaca yang cukup panas ini, mudah-mudahan jangan sampai lupa untuk menghidrasi tubuh Anda. Dan waktu santai yang ditemani beberapa lagu-lagu pilihan ya, mudah-mudahan ini bisa membooster juga semangat Anda, membooster mimpi-mimpi Anda yang mungkin hari ini Anda kejar ya. Pantang menyerah sampai sore nanti. Tetap semangat yang bagi yang lagi kurang enak badan, yang lagi istirahat karena mungkin lagi sakit atau apa gitu ya. Mudah-mudahan cepat pulih ya, dimanfaatkan waktu istirahatnya ini dengan baik. Ada yang cantik dari Kahitna menemani Anda dulu.

0: Vian, kau dengar beritanya itu ya? Ditangkap ke polisi gara-gara vape yang dia pakai itu, ternyata isinya narkoba.
1: Ih, serius? Padahal dulu dia bilang itu cuma supaya lebih rileks. Ternyata malah jadi petaka begitu.
0: Iya, rusak masa depannya. Sekarang, dia harus berurusan sama pihak berwajib gara-gara coba begituan.
1: Makanya, jangan terlalu FOMO. Akhirnya, tidak bisa kita hindari hal-hal berbahaya seperti ini.
0: Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan gejolak emosi dan pencarian jati diri yang intens. Di era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, banyak remaja terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren. Seringkali, demi sekadar dianggap keren, mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Salah satunya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa dihindari jika seseorang memiliki ketahanan diri yang baik. Ketahanan diri bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan keterampilan mental yang harus dipupuk sejak dini agar remaja tidak mudah goyah oleh godaan narkoba yang polanya kini semakin terselubung. Sebagaimana dituturkan oleh Surya Sulistiawati, penyuluh narkoba ahli muda BNNP berikut ini.
2: Jadi kalau kita berbicara secara harfiah, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya.
0: Ketahanan diri menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki remaja dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Namun, kemampuan tersebut tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang serta dukungan dari lingkungan terdekat agar remaja mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja membangun ketahanan diri sejak dini. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menambahkan.
2: Bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh, orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya.
0: Meskipun keluarga memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan diri remaja, tidak semua remaja mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya. Akibatnya, sebagian remaja masih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika hal tersebut terjadi, penanganan yang tepat menjadi langkah penting agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menegaskan,
2: pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan, kami selalu katakan bahwa ketika bapak ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan di media sosial, pada saat penyuluhan dan pada saat kegiatan-kegiatan, bahwa itu bukan aib, tetapi penyakit yang perlu dipulihkan. Itu adalah suatu bentuk adiksi yang harus dipulihkan.
0: Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui ketahanan diri yang kuat serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, jika seseorang telah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena rehabilitasi bukanlah aib, melainkan langkah pemulihan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

0: Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI.
1: Semoga semakin jaya.
2: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
1: sekali mengudara, tetap mengudara.
2: Merdeka.

0: Makassar siang ini.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan pemirsa kami dimanapun juga dapat Anda tonton di kanal YouTube Prosator di Makassar. Kita jumpa Anda kembali dalam obsesi obrolan seru siang ini. Kita ngobrol soal spesial masih di momen ulang tahun RRI ya, ke-81, 11 September 2026 kemarin ya. Dan saat ini saya bersama dengan penyiar senior juga nih ya, di Kota Makassar. Ada Bung Erik Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ini Bung Arfan. Saya sebenarnya belum senior nampaknya, tapi saya masih terus belajar dan radio itu kan apa nih istilahnya? Dinamis
0: gitu. Ya.
1: Dinamis. Sangat begitu dinamis sekali untuk istilahnya perkembangannya, digitalisasinya, dan tentu banyak yang harus dilakukan.
0: Iya. Ya. Kayaknya lagi di dalam ruangan ini ya, Bung Erik ya.
1: Iya, lagi sementara di begitu. Oh. Dan ini akan kegiatan kunjungan Menteri UMKM.
0: Oh, ada kegiatan. Masih bisa saya ganggu-ganggu ya rupanya ya.
1: Tuh. Bisa dong.
0: Bisa dong. Oke. Okay. Ini kan masih dalam rangka momen hari radio kemarin 81 tahun ya.
1: Iya.
0: Nah, Kak Erik ini kan dari dulu, dari muda sampai mudanya sekarang ini masih tetap hidup di dunia radio. Ya, apa sih yang bikin betah?
1: Iya.
0: Ya, halo? Aduh, susah aja ya. Apa sih yang bikin betah, Bung Erik?
1: Passionnya dan memang takdir hidupnya menjadi penyiar.
0: Passion dan jadi, takdir hidup?
1: Iya, seperti itulah. Seperti itulah sebenarnya, karena saya dari SMP kan sebenarnya, Mas Arfan. Jadi penyiar, dan memang itu jadi satu candu untuk saya. Bahkan saya memang tidak konsen mi untuk kuliah. Untuk kuliah, intinya selesai mi S1 sudah mi cukup, karena dengan menjadi penyiar

0: Mereka kan punya Pro 1, Pro 2 ya, Pro 3,
1: 3 Pro 4, 4 ya, gitu ya. Ya. Pro 5 ya, juga bahkan. Betul.
0: Saya salut. Ya, Pro 5 bahkan. Hmm. Itu penyiar-penyiarnya kan banyak yang muda-muda ya, dan salutnya karena masih banyak RRI membuka keran generasi.
1: Oh, ada regenerasi.
0: Kalau saya gitu. Hmm. Iya, regenerasi. Cuman memang penyiar radio yang konsisten untuk kita ya seperti sekarang ini, ya mungkin sulit nih, karena mungkin side job boleh ya kalau jadi penyiar sekarang gitu.
1: Oh, karena jadi kalau sekarang untuk, itu bergeser ya, penyiar radio itu sebagai side job gitu ya.
0: Iya, karena kita tidak bisa mengandalkan untuk ini kan.
1: Iya, betul,
0: untuk,
1: betul.
0: Menjadi penopang hidup kan. Pace lurang, orang bilang, orang Makassar bilang ya. Begitu. Tetapi karena RRI ini kan saya itu dulu memang mau sekali masuk RRI.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman memang kan dulu kita bilangnya RRI itu jadi PNS gitu, situ ceritanya. Yeah, yeah. Nah, saya tidak mau jadi PNS gitu. Jadi memang istilahnya begini, dengan usia 81 tahun RRI, terus juga hari bertepatan juga dengan Radio Day kan,
1: ya,
0: itu jadi
1: hari penyiaran.
0: Satu inspirasi kita kemarin ini hari penyiaran nasional, dan sama mi usianya kemerdekaan dengan RRI, karena RRI menyiarkan proklamasi kan, itu luar biasa itu.
1: Ya, ya, ya.
0: Dan dari radio lah kita bisa seperti ini, dan saya terima kasih RRI, walaupun tidak pernah saya menjadi penyiar di sana, tapi saya pendengar RRI, dan saya itu dengar itu yang pro berapa itu yang musik semua?
1: Pro 5.
0: Pro 5 itu luar biasa itu. Maksudnya lagu-lagunya itu ada 90s, tahun milenial juga ada, jadi mantap lah. Sangat-sangat begitu luar biasa gitu.
1: Oke.
0: Saya senang.
1: Ya, ini kan Kak Eri tadi bilang toh dari SMP nyiar, belajar nyiar dan sebagainya sampai sekarang.
0: Iya.
1: Ada tong itu pasti titik-titik di mana jemuki.
0: Saya setiap bulan jenuh sebenarnya.
1: Oh, jenuhnya setiap bulan jenuh. Jenuhnya tiap bulan saat penghujung kan, bulan.
0: sebenarnya tidak gitu ya. Oh, alhamdulillah tidak. Itu Bung Arfan. Karena mungkin reconnect dengan profesi MC, jadi walaupun saya tidak pernah punya tanggal tua, tidak pernah punya tanggal-tanggal ikrodit, karena biasanya tanggal-tanggal sebegini ada job, terus juga tanggal-tanggal 20 ada job, ya kan. Saya bulan ini saja 20, 21, 22, 23, 24 itu ada.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kan, iya, walaupun sedikit ya, tetapi bisa memberikan impact yang cukup baik, karena maksudnya ya itu kan kehidupan dengan cicilan-cicilannya.
1: Tidak bisa dipungkiri.
0: Tetapi ya? Iya. Dan lucunya begini, Bung Arfan, karena saya jadi penyiar gitu. Saya jadi penyiar saat ini di Radio Venus kan gitu.
1: Iya, iya.
0: Tetapi saya tidak pernah bisa mengcompare antara honor MC yang banyak itu dengan gaji
1: di penyiar,
0: honor siaran. Iya. Saya tetap men-safety itu dengan satu rekening yang di TF di situ. Jadi kadang-kadang kalau saya liburan baru saya nikmati itu gaji-gaji penyiar. Oh ya, ada di satu bank saya siapkan memang, bahwa itu saya tidak ganggu-ganggu. Saya tidak ganggu-ganggu gugat itu. Ya begitulah Bung Arfan. Saya intinya RR itu, pertama saya ucapkan selamat ya. Terus yang kedua, studionya keren. Saya senang sekali. Dan kemarin kan ada tokoh-tokoh publik yang baca-baca berita ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa itu.
1: Jadi sih spesial kemarin momennya.
0: Iya, saya sempat ini karena
1: mantap
0: kan, sempat ya saya mantu juga, dan bagus juga suaranya Kak Haidir Sam ya, luar biasa. Mantap, luar biasa lah.
1: Keren. Seandainya mungkin ada giliran penyiar radio lain yang dipanggil ya, pasti boleh, pasti Bung Erik, pasti Bung Erik yang dipanggil ini.
0: Panggil mak. Yes.
1: Oh, luar jadi tidak ini, jadi tidak pernah ki. Tidak pernah selama menjalani profesi sebagai penyiar radio, tidak pernah bosan ya?
0: Tidak pernah bosan.
1: Tidak pernah bosan.
0: Kan manusiawi gitu kalau ya kalau misalnya saya biasa kadang-kadang lebih ke mumetnya itu kalau narasumber kan, hubungi narasumber, kontak narasumber.
1: Iya, betul.
0: Terus kalau misalnya sudah appointment ya, wawancara jam 7 tidak aktif.
1: Tidak aktif, betul.
0: Itu sama sekarang ini tadi ketika saya dihubungi, saya harus bisa ini, bisa ini, bisa saya bicara ini, RRI ini kan, Radio Republik Indonesia.
1: Saya langsung keingat tadi.
0: Memang saya terima.
1: Siapa tamu saya?
0: Terima kasih.
1: Siapa yang bisa saya dadi?

0: siang hari ini ternyata Bung Erik langsung bisa jawab gitu ya. Dari beberapa tadi resume tidak ada yang bisa respon gitu. Ini langsung siap.
1: Iya, betul, luar biasa. Iya.
0: Oke, Erik mungkin sekarang kan lagi masih tetap siaran ya. Apakah program spesialnya sekarang Kak Erik yang
1: dijalani? Halo Makassar.
0: Halo Makassar itu, ya. Halo Makassar. Itu kan sering juga itu bersama kepala-kepala dinas ya. Betul. Itu karena memang Bung Erik ini punya circle-nya di situ ya.
1: Iya, alhamdulillah, maksudnya karena mereka juga asik enak mendengarkan, mau mendengarkan radio. Kan susah kalau pejabat kita hubungi enggak suka dengar radio. Dan saya makanya orang-orang yang datang semua itu membaca berita pasti orang suka dengar radio.
0: Jadi kita pilih juga ya yang suka ini dengar radio saya ajak.
1: Ada yang saya pilih dan tidak, yang harus, ada yang harus, mau tidak mau, karena pernyataan pejabat publik itu kan itu dibutuhkan, apalagi kemarin masalah PLN, masalah kelangkaan BBM ini, terus BBM. Juga ya air, itu kan iya, koneknya semua di situ dan alhamdulillah bisa mereka mau bicara begitu.
0: Tantangannya mungkin Bung Erik sebagai penyiar radio sekarang dan dulu kan cukup modal suara, modal cuap-cuap bisa. Nah sekarang mungkin ada pergeseran dong, kalau mungkin Kak Erik lihat adik-adik penyiar radio sekarang itu kaget-kaget mungkin lihat ini, wah bawasannya ini luar biasa ini atau gimana. Apa yang Anda lihat ini plusnya? Plus minusnya
1: Kalau saya sebenarnya begini, anak-anak sekarang plusnya itu kan teknologi mendukung. Teknologi mendukung. Minusnya itu tidak langsung dibaca begitu saja tanpa ada disaring dulu. Gitu. Makanya kan program director dengan musik director itu harus, kalau seperti RRI kan saya pernah request lagu, oh sudah dipakemkan begitu itu bagus. Kalau seperti yang lain biasanya kadang-kadang kalau
0: pernah request
1: bandel. Iya pernah request gitu. Oh, katanya jam sebegini. Begini lagunya.
0: Ya, iya. Menyamar, betul. Bukan namanya Kak Erik pasti dipakai.
1: Menyamar Kak iya kalau dong kita tahu.
0: Oke, jadi plus minusnya itu.
1: Iya, seperti itu. Jadi sekarang anak-anak memang pede berbicara tetapi mungkin masih harus diasah isinya lebih ditambah lagi. Gitu.
0: Ditambah ya. Itu. Nah, kalau seperti melihat juga perkembangan zaman kan orang siaran juga ada kan TikTok, ada apa gitu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau kita lihat sendiri, kita manfaatkan juga itu ya sebagai penyiar radio?
1: Oh iya, dimanfaatkan semuanya. Platformnya itu dimanfaatkan juga sama Radio Venus. Jadi semua live TikTok segala macam, terus juga kita share di Instagram, di media, pokoknya platform media sosial. Dan sekarang penyiar nggak bisa sembunyi.
0: Betul.
1: Makanya harus pakai juga yang bagus toh dalam studio, karena sekarang audio visual
0: betul. Makanya Bung Erik ini selalu kinclong wajahnya, perawatan gitu.
1: Alhamdulillah nggak tonjol sebenarnya ini ya.
0: Menjadi BA juga bisa. Makanya itu manfaatnya ya.
1: Iya, alhamdulillah Bung Arfan ya. Luar biasa itu. Saya terima kasih dan semoga kita semua semangat menjadi orang-orang yang berada di radio. Kemarin polling penyiar terfavorit, Anda terpilih, siapa yang terpilih kemarin?
0: Oh, yang terpilih kemarin, itu kan kemarin pollingnya untuk penyiar Pro 1 saja skupnya.
1: Oh iya.
0: Ada penyiar baru Mbak Rizna Supratio yang memang
1: mantap.
0: Sisi hiburannya dia lebih banyak ya.
1: Oke. Okay.
0: Enggak apa-apa zamannya dia dapat ya.
1: Iya, tahu. Luar biasa lah, pokoknya selamat, semoga RRI semakin maju lagi, semakin memberikan yang bermanfaat, dan saya pendengar setia RRI.
0: Kak Eri, kalau melihat mungkin ya perkembangan apa media radio sekarang kan banyak yang tumbang-tumbang juga ya.
1: Ya itu mitos
0: kira-kira radio. Kira-kira melihatnya ke depan ini sebagai penyiar radio gimana nih?
1: Ya cukup berat tantangannya Bung Arfan. Saya juga sebagai marketing radio ya meyakinkan orang untuk beriklan di radio itu sangat sulit, dan orang oke.
0: Okay. Oh sudah ada panggilan dari belakang.
1: Masih sudah koordinasi. Jadi gini. Kalau sekarang bisnis radio luar biasa, sengit sekali.
0: Oh sengit ya.
1: Untuk kita iya, belum lagi pajaknya yang banyak. Jadi ya itulah, ketika ada invoice terus juga kita kerjasama dengan dengan government biasanya kan itu ada harus ada ininya kan, harus ada apa istilahnya pajak-pajak yang kita bayarkan gitu. Ya sebab orang bijak taat pajak, tetapi mungkin terlalu tinggi untuk saat ini, itu juga salah satunya. Dan ya biaya listrik ya tuh guys, biaya bayar air, terus operasional penyiar-penyiar ya. Tapi alhamdulillah Venus itu luar biasa, manajemennya bisa konsisten. Pertama gajiannya, yang kedua memanage dengan baik apa yang tidak penting, apa yang tidak perlu ya di ini dihilangkan begitu, diefisiensikan. Sama juga mungkin dengan RRI kan, karena ya, kan RRI adalah Radio Republik Indonesia, jadi mungkin ada beberapa hal yang harus, yang selama ini mungkin terkesan mubazir, itu dirampingkan.
0: Iya, ya. Tapi
1: kalau misalnya ada lamaran penyiar RRI, panggilkan.
0: Ya, sempat sih kan tempo hari kayak Erik telepon kan gini, ada nggak itu loh? Saya bilang cukup berat ini kalau ajakannya ini harus ngontrak Bung Erik ini, karena betul, bayarannya luar biasa ini. Aduh, tidak sanggup kita
1: nyanyi. Pokoknya kalau untuk RRI special prize.
0: Special prize.
1: Begitu loh, Bung Arfan, sahabat
0: luar biasa
1: yang keren ini.
0: Iya.
1: Mantap, saya salut. Karena Anda juga pagi-pagi sudah siaran, saya juga kan penyiar pagi gitu. Jadi ya memang konsistensi kita berada di jalur ini, di jalur penyiar ini ya. Itulah makanya ya semoga sehat Ki gitu kan, banyak penyiar-penyiar senior kita yang juga sudah tidak ada gitu, tapi ya bisa membuat kita inilah, membuat kita lebih semangat lagi, dan motivasi-motivasi itu yang harus kita miliki kan, bahwa ya memang kalau misalnya pilihannya kita mau cari duitnya dan kaya di radio, mungkin itu jauh dari harapan ya. Iya, tetapi kan ya dengan saya kalau keluar bangun subuh, bismillahirrahmanirrahim, ya menjalani aktivitas ya seperti itulah. Sampai saya di Venus kan di radio mungkin sudah sekitar 20 tahun lebih juga sebenarnya. Tapi ya saya merasa tetap seperti anak muda begitu, karena radio anak muda juga tempat saya.
0: Harus ini ya, harus ikut.
1: Iya.
0: Harusnya juga. Oke, okay. Kak Erik. Kalau mungkin menanggapi misalnya nih, ada teman lama kayak ketemu, dia mungkin 10 tahun, 15 tahun kemarin ketemu, kira masih di radio kok, enggak bosan kok itu jadi penyiar. Nah, apa biasa kita jawab itu?
1: Oh tidak, mereka sudah tahu saya. Jadi passion yang passionnya saya dikenal oleh semua orang itu penyiar radio. Oh panggil gitu MC penyiar radio itu lah gitu. Jadi nilai jualnya penyiar radio untuk jadi MC itu besar sekali.
0: Iya.
1: Bung. Ya, itu luar biasa. Dan kalau
0: brandnya ya, brandnya.
1: Jadi ini tidak ada tuh. Sekarang kalau saya tidak pernah menemukan pertanyaan, ini masih jadi penyiar kok tidak?
0: Iya.
1: Karena mereka tahu konsistensi saya di situ, radio di situlah hidup saya. Begitu, Mas Bro.
0: Seorang penyiar memang harus punya konsistensi.
1: Iya. Ya. Nggak boleh kita, misalnya kita lihat pekerjaan ini, tapi intinya kan, misalnya pegawai bank, nggak bisa jadi penyiar. Kalau penyiar bisa jadi pegawai bank. Suruh mi pegawai bank jadi penyiar. Suruh mi, apa lagi namanya, bagian keuangan, keuangan RRI jadi penyiar.
0: Tidak ada mau.
1: Bukan tidak mau, enggak bisa.
0: Tidak ada mau.
1: Kalau dia mau belepotan di situ.
0: Tidak ada mau yang karena pulangnya malam, datangnya subuh.
1: Belepot, itulah makanya luar biasa itu Bung Arfan. Saya luar
0: biar
1: biasa.
0: Biar tanggal merah harus siaran ya.
1: Iya, begitu mi. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah.
0: Sama halnya kemarin bagaimana Komandan Kodairal 6
1: iya,
0: begitu di tantang untuk menjadi pembaca berita di RRI, dia bilang mending saya memberikan arahan di 1000 pasukan saya dibanding suruh baca begini, betul. Katanya ini bikin mantap, saya gemetar juga biasa, katanya lah. Nah itu luar biasanya kita ya, betul. Memang masing-masing ini punya tantangan ya. Nah sekali mungkin karena ini kan lagi siap-siap Ki, mungkin lagi MC Ki.
1: Betul.
0: Oke, Bung Erik, pesannya untuk RRI kedepannya, ini kan 81 tahun nih, dan mungkin kepada penyiar-penyiarnya, mungkin apa yang kita bisa pesankan ini untuk memotivasi? Betul.
1: Luar biasa. Yang pertama, perbanyaklah sari laut Mbak Atun di RRI.
0: Kenapa mesti
1: saya
0: itu?
1: Saya sebenarnya setiap malam itu di Mbak Atun sebenarnya di situ.
0: Teman kisah Mbak Atun kah?
1: Teman
0: kisah Mbak Atun?
1: Temanku itu iya.
0: Alhamdulillah. Mbak Atun
1: berapa kali juga sawer saya itu kalau
0: saya
1: luar biasa.
0: Kemarin dia sempat di sini.
1: Iya Mbak Atun.
0: Kemarin sore dia sempat di sini.
1: Betul. Jadi bisa memberikan juga manfaat untuk semua PK5 di situ ditata secara estetik. Bagus sekali itu sebenarnya halamannya RRI. Minuman kekinian, kafe-kafe, ya kan, memperkuat terus juga live musik RRI di situ. Saya sarankan seperti itu. Yang berikutnya juga penyiar-penyiarnya ya semakin kreatif lah ya, memberikan banyak manfaat untuk semua pendengar. Sekali lagi saya salut, selamat 81 tahun RRI, suara yang adil begitu, berdaulat, adil dan makmur.
0: Wih ya. Mantap, kenapa kita tahu?
1: Bisa, iya, bisa tahu dong.
0: Kita baca.
1: Saya Google.
0: Kayaknya kerjaan penyiar lama itu kalau begitu taktiknya itu ya.
1: Iya, kurang kita tahu, Mito. Banyak sekali hal-hal yang banyak kita manfaat dengarkan dari RRI. Selamat dan semoga RRI terus menyuarakan kepentingan masyarakat dan penyiar-penyiarnya semakin cantik, semakin ganteng. Apalagi Bung Arfan Yusri ini bestie saya yang luar biasa. Saya terima kasih banyak, Bos. Luar biasa ini. Saya lama mau cari ini. Lama tuh mau ditelepon sama radio tapi tidak pernah telepon. Akhirnya RRI bisa membuat saya terkenal.
0: Siap-siap Kanda, kapanpun nanti akan saya sounding lagi ya.
1: Nanti kita ngopi ya.
0: Siap, Bung Erik. Sukses untuk ini ya, lagi di tengah event ini. Oke.
1: Betul. Iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hidup. Terima kasih Bung Erik Alamsyah, MC dan penyiar radio kita ini, tepatnya dari Radio Venus ya, yang sekarang ini walaupun lagi siap-siap ada jobnya, ini lagi nge-MC ada bersama Menteri UMKM ya, sempat-sempatnya mengangkat teleponnya kita ini untuk bergabung di Obsesi. Mudah-mudahan ini bisa menghibur Anda di siang ini dan juga bisa menginspirasi Anda ya, bagaimana ya bercerita kalau sebagai penyiar radio tetap bangga walaupun mungkin ada yang sudah memandang sebelah mata ya penyiar radio untuk mencukupi kebutuhan dan sebagainya gitu ya. Tapi sebagai insan radio, dia tetap kekoh, dia tetap termotivasi untuk berbuat yang lebih baik karena sebagai penyiar radio dia tetap bangga. Apapun naik turunnya ratingnya radio, sulitnya struggle-nya sekarang dunia radio, ya, dia tetap bangga sebagai penyiar radio. Baik, terima kasih Bung Erik. Dan ini Anda bisa tonton juga di kanal YouTube ProSatria dari Makassar. Saya yang penting Asar Panyusri dan juga rekan Farudin, pamit. Sampai jumpa dengan sosok-sosok menarik lainnya di Obsesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Makassar Siang

0: juga ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, saat ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia bagian tengah. Kami hadir dulu dengan informasi untuk Anda. Ada sebanyak 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi mengikuti lomba tilawatih. Kami ulangi, tilawah disabilitas netra dalam musyabakah tilawatil Quran MTQ Nasional ke 31 ya, di Studio Catwalk BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang, Jawa Tengah. Person in charge atau PIC Majelis 3 Tartil dan Tilawah Disabilitas Netra MTQ Nasional Muhammad Asyik mengatakan, babak penyisihan berlangsung mulai pada Minggu hingga Kamis 17 September 2026, sedangkan babak final dijadwalkan pada Jumat 18 September nantinya. Penyisihan dan final pada Jumat 18 September untuk materi itu satu jam sebelum tampil, peserta mendapatkan demikian juga urutan tampilnya ya. Ini diungkapkan oleh Asyik saat dihubungi oleh RRI pada Minggu 13 September 2026. Dalam perlombaan ini, peserta dapat membaca Al-Quran melalui hafalan menggunakan Al-Quran Braille. Penampilan mereka dinilai oleh 9 anggota Dewan Hakim. Salah satu peserta, Ahmad Zainuddin, Kori Disabilitas Netra asal Kota Semarang, mengatakan keikutsertaannya dalam MTQ Nasional ini bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Warga Telogo Mulyo, Pedurungan, Kota Semarang ini mengaku ingin memperdalam kemampuannya dalam seni tilawah Quran. Sementara hasil perlombaan menurut Ahmad diserahkan kepada Allah, bukan niat mencari juara, dan saat niatnya ini hanya untuk mempelajari tilawah Al-Quran itu lebih dalam semata. Menurut Zainuddin, Al-Quran bukan sekedar bacaan, membaca dan menghayati ayat-ayat kalamullah memberikan ketenangan dalam hati. Ia mulai serius mendalami Al-Quran sejak berusia 16 tahun dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Khairat Jepara. Sejumlah prestasi kemudian berhasil diraih, termasuk menjadi juara 2 MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah di Pati dan Tegal. Untuk tampil di tingkat nasional ini, Zainuddin mengaku telah mempersiapkan diri secara serius selama kurang lebih setahun. Namun, setelah seluruh ikhtiar dilakukan, ia memilih tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil lomba. Sementara itu, Korea Disabilitas Netra asal Kalimantan Timur, Siti Nurjana, mengaku telah menjalani persiapan selama 9 bulan menghadapi MTQ Nasional ke-31 ini. Ia berlatih 2 kali dalam sehari selama 9 bulan, harapannya bisa mendapatkan juara 1. Karena di ajang tahun lalu ia mendapat juara harapan 1 saja, katanya. Keikutsertaan puluhan penyandang tunanetra dari berbagai daerah tersebut menjadi bagian rangkaian MTQ Nasional 31 yang memberikan ruang bagi peserta disabilitas netra untuk menunjukkan kemampuan dalam seni membaca Quran. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi ragam informasi yang berhasil diliputkan rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Prosatu RRI Makassar dan juga TVRI Sulawesi Selatan.
2: Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
3: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
2: sekali mengudara, tetap mengudara.
3: Merdeka!
4: Halo, saya Eros.
5: Saya Duta.
6: Saya Adam.
7: Kami dari Silaun Seba.
8: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
8: RRI. Sekali di udara,
9: tetap di udara.
10: Semenjak 45 tahun.
5: pernah berhenti.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Aturan ganjil genap pengisian BBM di SPBU berdampak menurunnya pendapatan driver ojol hingga 30%. Bea Cukai Makassar memusnahkan barang ilegal dengan kerugian negara senilai 48 miliar rupiah. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Aturan ganjil genap pengisian BBM di SPBU berdampak menurunnya pendapatan driver ojol hingga 30%. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
2: Kelangkaan BBM subsidi dan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Makassar turut mendapat sorotan dari pengemudi ojek online atau ojol. Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan Hendrik mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian para pengemudi ojol, yakni pembatasan pengisian BBM berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan dalam pengisian serta kelangkaan BBM dan gas LPG. Menurut Hendrik, aturan ganjil genap dinilai menyulitkan ojol karena pekerjaan mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenai sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Akibat dari penerapan tersebut, Hendrik mengatakan dampak dari antrian dan ganjil genap, pendapatan ojol berkurang sekitar 20-30%, itu bisa diukur.
3: Pertama adalah pembatasan ganjil genap dalam pengisian. Yang kedua, pembatasan bar dalam pengisian juga. Dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami sorot. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang segar buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi sewaktu kami ke Pertamina.
2: Hendrik berharap ada kepastian terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina yang disebut memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi D DPRD Makassar Lukman yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali berjalan secara normal.
1: Pemkab Maros terapkan WFH ASN di tengah kelangkaan BBM. Meski demikian, pelayanan publik tetap berjalan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from anywhere, WFA, bagi sebagian aparatur sipil negara ASN di tengah kondisi pengisian bahan bakar minyak BBM yang masih mengalami kepadatan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Bupati Maros Andi Safrul Khairdirsa mengatakan kebijakan WFA diambil sebagai langkah menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama kepadatan masyarakat saat mengisi BBM yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas para pegawai. Menurutnya, WFA tidak diberlakukan secara menyeluruh kepada seluruh ASN. Penentuan pegawai yang dapat bekerja dari rumah diserahkan kepada masing-masing kepala organisasi perangkat daerah OPD. Sebaliknya, ASN yang pekerjaannya mengharuskan hadir secara langsung di kantor tetap diwajibkan bekerja seperti biasa. Kebijakan tersebut juga tidak diberlakukan bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan penanganan kondisi darurat. Bupati Maros menegaskan, kantor pelayanan kesehatan, pemadam kebakaran, serta badan penanggulangan bencana daerah tetap harus beroperasi dan siaga.
5: Kami memberlakukan WFA ini juga melihat kondisi mungkin karena kepadatan ya ketika ingin mengisi bahan bakar minyak. Olehnya itu kita mengambil langkah bagi ASN yang bisa bekerja lewat di rumah, maka kita izinkan melakukan WFH. Jadi tidak semua. Jadi WFH ini hanya diberlakukan dan ditentukan oleh kepala OPD-nya masing-masing.
4: Pemerintah Kabupaten Maros berharap penerapan WFA dapat membantu mengurangi beban mobilitas ASN tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
1: Antrian BBM di SPBU mulai landai. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan tidak ada lagi antrian panjang di SPBU. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Sejak sejumlah aturan mulai diterapkan untuk mengurai penumpukan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Makassar, terpantau antrian BBM mulai landai di sejumlah SPBU, seperti di SPBU KS Tubun. Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku sudah memantau perkembangan antrian BBM, bahkan ia sudah menerima laporan dari warga terkait landainya antrian di SPBU. Ia menyebut koordinasi dengan Pertamina, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus dimasifkan untuk mengurai masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
7: Saya lihat tadi ada beberapa yang memang sudah landai, antriannya sudah di dalam. Bahkan tadi ada saya dikirimin sama ada masyarakat yang kasih saya video, dia ambil dari jamnya 15.01 dia masuk, 15.09 dia sudah keluar. Artinya cuma tidak sampai 10 menit.

0: antrean di sejumlah SPBU. Pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Laporan Suryani Arifin.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
2: Maka perlu Satgas bersinergi bantuan tim terdepan kita dan beroperasi tim dari ada dari kami dan TNI. Makanya untuk kegiatan di perubahan ini kami akan karena menggunakan transportasi dorongan. Jadi kita coba untuk menempatkan anggaran musik terkini sudah diakomodir ya, musik terkini dan kerja. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk ditetapkan sebagai sistem pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG.
1: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
0: Polres Selayar mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
3: Polres Kepulauan Selayar menggelar konferensi pers pengungkapan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah Selasa pagi tadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan, bertempat di lapangan apel Polres Kepulauan Selayar Jalan RW Monginsidi nomor 02 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam keterangannya, Kapolres menyampaikan hasil pengungkapan unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Kepulauan Selayar yang melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 13 drum berisi BBM jenis solar pada Jumat lalu. Ia menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, BBM tersebut diduga diperjualbelikan kembali kepada masyarakat, terutama nelayan.
4: Menyalahgunakan BBM jenis solar dengan cara membeli BBM, kemudian dikumpulkan, kemudian dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, sehingga pelaku memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Motifnya adalah ini adalah sebagai mata pencarian dan jual beli atau berniaga.
3: AKBP Didit Imawan menambahkan modus yang didalami penyidik yakni BBM bersubsidi diduga diperoleh melalui jalur distribusi BBM. Kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam drum sebelum dijual kembali secara eceran kepada konsumen. Motif sementara dalam perkara tersebut diduga untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan kembali BBM bersubsidi. Selisih harga yang diduga diperoleh sekitar Rp5.000 per liter. Ditegaskan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan mengumpulkan alat bukti lainnya. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Bea Cukai Makassar memusnahkan barang ilegal dengan kerugian negara senilai 48 miliar rupiah. Dilaporkan Syarifuddin.
6: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B, KPPBC, TMP, B, Makassar memusnahkan barang bukti tindak pidana, barang kena cukai, dan barang kena pajak sebanyak 123 penindakan tahun 2025 hingga Juli 2026. Penindakan terhadap barang ilegal tersebut sebanyak 28.523 batang rokok ilegal, 635 liter minuman mengandung etil alkohol, 1.168 pieces barang bawaan penumpang berupa kosmetik, obat-obatan, dan barang lainnya, serta 35 handphone barang bawaan penumpang melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Kepala Kantor KPPBC TMPB Makassar.

0: Krisna Wardana saat menggelar konferensi pers di kantor KPPBC Makassar mengungkapkan barang ilegal hasil penindakan bea cukai Makassar yang sudah menjadi milik negara. Dari total barang bukti yang dimusnahkan hasil penindakan bernilai lebih dari 46 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai lebih dari 30 miliar rupiah.
1: Bea Cukai Makassar melaksanakan kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara di bidang cukai berupa barang kena cukai hasil tembakau, minuman mengandung eter alkohol serta barang bawaan penumpang yang tidak dapat diselesaikan kewajiban kepabeanannya dan atau tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan dengan perkiraan nilai 46.055.236.100 rupiah dan potensi penerimaan negara 30.044.794.361 rupiah. Termasuk penindakan diselesaikan dengan denda administrasi sebanyak 3 kali nilai cukai sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebanyak 6 perkara dengan jumlah denda mencapai 376.637.000 rupiah.
0: Menurut Krisna Wardana, pemusnahan barang ilegal merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian barang hasil penindakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi bea cukai sebagai community protector. Krisna Wardana mengatakan penindakan terhadap barang kena cukai penting dilakukan untuk melindungi masyarakat, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.
2: Pemkot Makassar melalui Dinas Kebudayaan Makassar menyusun strategi komprehensif terkait perlindungan cagar budaya. Laporan Edwin Masud.
3: Dinas Kebudayaan Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam menjaga warisan sejarah melalui perumusan batas, fungsi, dan strategi perlindungan yang komprehensif. Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam kegiatan fokus grup discussion FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Haji Haryanti Rambli menegaskan bahwa penataan dan perlindungan cagar budaya tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Ia menjelaskan FGD ini difokuskan untuk membedah tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman alih fungsi lahan hingga harmonisasi tata ruang kota dengan keberadaan situs-situs bersejarah seperti kawasan Kerajaan Talo dan peninggalan era kolonial. Melalui perumusan strategi yang matang, Pemkot Makassar berharap cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung identitas dan sejarah lokal, tetapi juga dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk sektor pendidikan dan pariwisata budaya yang edukatif.
4: Mempertemukan berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan kepedulian dalam upaya memperkuat pelindungan serta pengembangan cagar budaya di Kota Makassar. Inilah yang menjadi dasar penting bagi kita untuk memperkuat pelindung dan pengembangan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.
3: Pihaknya optimistis, sinergi antara pemerintah, akademisi komunitas budaya dan masyarakat akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang efektif demi menjaga marwah sejarah Kota Makassar untuk generasi mendatang.
2: Menyambut hari ulang tahun Lintas Bhayangkara ke-71 tahun, Satlantas Polres Bone melaksanakan bakti sosial. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
5: Menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bhayangkara ke-71 tahun 2026 pada 22 September mendatang, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako berupa beras, telur, dan lain-lain tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Macigi, Kabupaten Bone. Kegiatan bakti sosial tersebut menyasar para tukang ojek online serta ojek pangkalan. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasa Basra mengatakan, peringatan HUT lalu lintas ke-71 menjadi momentum untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Menurut Sasram, selain memberi bantuan, personil juga memberikan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas. Satlantas Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan dan kontribusi positif bagi masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga kegiatan sosial dan edukasi. Selain itu, semangat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polantas yang semakin dekat dengan masyarakat serta mengedepankan pelayanan yang humanis.
6: Melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan bakti sosial ini menyasar para tukang ojek online atau ojol, ojek pangkalan atau opang di Jalan Mangga, Kelurahan Macege, Kabupaten Bone. Peringatan HUT lalu lintas ke-71 menjadi momentum untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat.
5: Sasram menambahkan, kegiatan bakti sosial ini pun menjadi bentuk nyata semangat Polantas Presisi mengabdi untuk negeri dalam membangun kemitraan dan menciptakan keamanan serta keselamatan berlalu lintas.
2: KONI Kabupaten Bantaeng selenggarakan tes fisik untuk pemetaan pengembangan atlet. Laporan Zainal Abidin.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan tes fisik bagi atlet cabang olahraga prestasi di daerah tersebut. Kegiatan yang berlangsung mulai 12 hingga 14 September di Gelanggang Olahraga Malilingi, Bantaeng ini menjadi salah satu rangkaian persiapan menghadapi Pop-Off Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng Firdaus menyampaikan tes fisik tersebut menyasar 186 atlet dari 22 cabang olahraga. Namun sejumlah atlet belum dapat mengikuti tes karena terkendala proses perkuliahan serta perizinan dari instansi, termasuk atlet yang berstatus anggota TNI. KONI Bantaeng kini berkoordinasi untuk menyelenggarakan tes susulan bagi atlet yang belum berkesempatan hadir. Firdaus menjelaskan hasil tes fisik tersebut selanjutnya akan diolah menjadi profil masing-masing atlet. Profil tersebut akan diserahkan kepada cabang olahraga sebagai bahan untuk memetakan kondisi dan pengembangan atlet ke depannya.
8: Kemarin itu ada 186 atlet. Yang cabur yang kita sasar ada 22 cabur, tapi ada beberapa cabur seperti sepak bola karena memang agak terlambat database-nya sehingga kita mengikutkan pada agenda yang akan disusulkan nantinya. Memang kemarin ada sedikit kendala karena ada beberapa juga atlet yang sementara masih dalam proses perkuliahan, ada juga masih dalam proses izin dari instansinya, khususnya yang tentara, sehingga mereka tidak sempat untuk mengikuti. Kita lagi koordinasi untuk menyiapkan susulan pada atlet-atlet yang belum sempat melaksanakan tes fisik dari data-data itu. Karena kami ingin menerjemahkan kemudian itu menjadi profil atlet yang kami serahkan ke cabur.
7: Sementara itu, pembina cabang olahraga bola tangan Bantaeng Ahsan Rizal menilai kondisi fisik para atletnya masih terjaga dengan baik. Ia menyebut para atlet juga merasa senang karena dapat mengetahui kondisi fisik mereka melalui tes yang dilakukan. Dalam tes tersebut, atlet mengikuti beberapa jenis pengukuran, mulai dari kelentukan dan daya ledak, kecepatan lari 30 meter, hingga tes daya tahan.
9: Kemarin, atlet saya khusus atlet bola tangan, alhamdulillah atlet fisik daripada atlet saya tetap terjaga dan merasa senang. Paling tidak, atlet merasa keadaan fisiknya alhamdulillah sampai hari ini tetap terjaga. Karena kemarin ada 3 jenis tes yang dilakukan. Yang pertama ini kelentukan daya ledak, terus lari kecepatan 30 meter, dan yang terakhir ini daya tahan yang sampai beberapa level itu.
7: Hasil tes fisik ini selain digunakan untuk memetakan pengembangan atlet, juga menjadi salah satu bahan evaluasi bagi KONI dan cabang untuk menyiapkan atlet menuju Pop-Off Sulsel. KONI Bantaeng berencana kembali melakukan tes fisik 1 minggu sebelum keberangkatan seluruh kontingen Bantaeng ke Pop-Off. Tes lanjutan tersebut akan digunakan untuk melihat perkembangan kondisi fisik setiap atlet setelah menjalani program pembinaan dan latihan. Dengan demikian, KONI Bantaeng dapat memantau perkembangan atlet secara lebih terukur menjelang pelaksanaan Pop-Off Sulsel mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: 13 atlet pencaksilat Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan Arupalaka Championship. Selengkapnya dilaporkan Andi Suci Rahmawati Asmar.
10: Sebanyak 13 atlet Universitas Muslim Indonesia akan mengikuti kejuaraan pencaksilat tingkat nasional tersebut. Salah satu atlet, Firman S., mengaku bangga dapat mengikuti kejuaraan karena menjadi kesempatan menambah pengalaman dan menjaga kekompakan tim. Ia juga menargetkan dapat meraih juara pertama.
11: Tentu juara, saya ingin dapatkan juara satu, tentu Mas.
10: Sementara itu, pelatih tim Muhammad Ilham mengatakan persiapan atlet telah dilakukan sejak Agustus melalui latihan mandiri dan kembali ditingkatkan pada September. Target tim adalah meraih juara dan membawa pulang medali.
12: Target tentu saja juara. Insya Allah tim juara satu, itu pasti. Tetapi kita lihat kondisi juga persiapannya mereka sekitar 2 bulan dan ini kejuaraan kan nasional ya. Nasional, jadi tentu banyak pemain-pemain di luar sana yang mempersiapkan diri juga untuk mengikuti event.
10: Meski demikian, para atlet menghadapi kendala dalam berbagi waktu antara latihan dan tugas kuliah. Ilham berharap seluruh atlet dapat memberikan penampilan terbaik dan menjadikan kejuaraan ini sebagai pengalaman untuk menghadapi kompetisi berikutnya.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa Dari Makassar. Dan seperti biasa di setiap Selasa siang, 100% Indonesia akan hadir dalam 100% Indonesia berjaringan nasional ya, bersama Pro 1 Jakarta. Ada host Tengku Syafiq dan rekan Yudi Ismail nanti yang akan menemani Anda dengan bintang tamu Budi Doremi ya. Seperti apa? Jangan lewatkan 100% Indonesia.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Isan Tarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Oh, nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Mm-hmm. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat
1: saya.
0: Legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Oh, iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi? Wala,
2: Budi,
1: Kak
2: aja Budi,
0: kali.
2: Ya.
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13.
0: Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya. Mm-hmm. Dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Nah, sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise.
2: Cocoknya jadi teman.
0: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita gak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, betul. Sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah dimana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita. Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau Bau.
1: Bang Albert dari Bau Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita. Atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita?
0: Cinta mau... diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, sama siap.
3: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
3: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
3: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Terus okay. satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
3: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
3: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam
0: juga siap. Buatnya.
1: Alright, terima kasih, Uncle.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Oh. Karena namanya disebut langsung muncul nih, Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Kamen, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Benny.
4: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya.
0: Iya, silakan. Siap, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
4: Iya. Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
4: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Benny cek, mah kenapa? Udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
5: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
5: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
5: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
5: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
5: Ini kalau Rahma nih, kalau menurut Rahma nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya. Banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
5: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
5: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
5: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
5: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
2: Amin.
5: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Ya radanya bisa salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan. Waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Ya. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya.
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana. Tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja, kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya. Betul, Pak komposer
1: sekali. Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
3: Katanya kan kalau pasien
1: itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Featuring
3: sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi.
2: Oh iya. Ya.
3: Ya, salam pertama buat ini yang ke Gazi, Kak Rahma, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi. Selamat
1: siang.
0: Selamat siang.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafi.
1: Iya.
4: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhaba habaget kalau
0: oh, bisa okay.
1: Apa kabar?
4: Puhaba habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Apa kabarnya Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung aja bintang tamunya. Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi. Kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah melalui lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
2: Terima kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya, oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya.
0: Terima kasih Tete.
4: Yang rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Dengan
5: segala hari semangat ini. Wow, presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung ini dengan
5: orang kenal ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasi yang dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul. Nah,
5: terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No. Kan?
1: Requestnya oke banget ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Amin. Maksudnya mau.
5: Pendengar-pendengar
0: RRI. Ya. Oke oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya,
0: terima
1: sama-sama.
0: Kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
5: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih.

0: aja boleh?
1: Boleh.
0: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta, pencinta apa lagi namanya ini?
2: 100% Indonesia.
0: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
1: Yudi. Ya. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
1: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
4: Halo. Kreditkan karya banggakan Indonesia.
3: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
4: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
1: Sopeng, Sulawesi Selatan.
3: Wih, jauh.
1: Silakan, silakan.
3: Ya, silakan, Mas.
4: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
1: Oke.
4: Ya. Yeah. Itu saja, Bung Yudi Ismail.
1: Siap, terima kasih, Bung, Bang Derai di Sopeng.
4: Sukses selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
3: Ini ke
1: Upi Bone.
3: Upi Bone.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
5: Upi di Bone.
1: Upi di Bone. Oke, silakan, Bang Upi.
5: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
5: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 123 123456.
1: Ya. Oke.
5: Ya, lengka. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
1: Abjad
3: Tasa gitu ya.
1: Hijaiyah gitu ya.
5: Boleh. Jalan-jalan ke Bone, main Bone Bang Budi.
1: Siap. Ya. Ditunggu ya.
5: Bantuku juga ya. Bantuku juga jalan-jalan ke Bone.
3: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
5: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
3: Alright.
5: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
3: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makassar.
1: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang.
1: Dengan siapa ini?
6: Sama Tengku Syafi.
1: Iya, siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
1: Ayu Ambon. Silakan Yu.
6: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dari.
1: Iya, silakan Yu.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
6: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
1: Oke.
6: Okay. Iya namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
1: Iya.
6: Okay. Atau enggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi.
1: Iya.
6: Tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
1: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
6: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
1: Iya.
6: Selamat malam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
3: Iya.
6: Terima kasih
3: Ayu.
6: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
3: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
1: Betul. Biasa. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
3: nyatet
1: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label

0: sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Hmm, itu iya, yang betul. Ditanyakan.
1: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Okay.
1: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Yeah. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pingkan.
1: Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, okay.
1: Iya.
2: Berarti featuring gitu.
1: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada, karya? Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
1: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
2: Waktu
1: pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
1: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Baiklah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi,
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
3: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
2: Yeah.
3: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
2: Nice.
1: Okay.
2: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya ya kan?
2: Ada kan?
1: Ramadan penuh cinta.
3: Yeah.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
3: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
2: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
2: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
3: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
3: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
3: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
3: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
2: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku Tengah. Ya sudah. Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1 2 3 4 5 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Doremi dengan 1 2 3 4 5 6.
4: Yo, what's up, yo? Budi in the house, yo.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya. Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
3: ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Rika. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah.
2: lagu.
0: Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas, dengan lagu
1: kak adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Aku apa pengen itu? Dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not Kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah?
1: List
0: lagunya maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja beberapa minggu lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Novel, Naufal, Algivieri di Samarinda juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya.
5: Yeah.
0: Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
5: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Okay.
5: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
5: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri.

0: Ria dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
0: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar apa namanya lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke.
1: Okay. Alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Asik. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live. Wih, gitu ya.
1: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh Yudi Ismail ya Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, semuanya.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Suksesnya sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita aku cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat Bang penyiarnya, salam kenal. Buat Mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat Bang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, dan bisa ditonton di YouTube.
1: Judulnya
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
1: Oke. Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project Next project yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya
1: kan?
0: Hampir 3 dekade loh.
2: Iya nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Langsung follow ya.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay.
2: Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Makassar sore ini.

Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama Anda, saya Mori.

0: Apakah sudah bisa?
1: Ya bisa. Selamat sore Mbak Hermala dan teman-teman di RRI Makassar ya. Selamat sore.
0: Terima kasih Kapten Joe sudah hadir dan meluangkan waktunya di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita kali ini membahas topik tentang keselamatan pelayaran antar pulau nih Kapten. Kita memanggilnya Kapten aja katanya biar lebih santai Kapten Joe. Yeah. Nah, mengenal keselamatan pelayaran. Dari Kapten John sendiri, kalau kita bicara tentang keselamatan pelayaran antar pulau ini, sebenarnya apa saja sih yang perlu menjadi perhatian utama?
1: Perhatian utama tentu mungkin yang pertama adalah koordinasi lintas sektor ya, Mbak Amala. Ini langsung to the point ya.
0: Langsung.
1: Bahwa dengan terlampau banyaknya dan saling tumpah tindihnya peraturan yang ada saat ini di existing di Indonesia itu tentu koordinasi lintas sektor itu harus menjadi poin yang harus diperhatikan. Nomor satu, siapa yang meregulasi di bidang A, siapa yang mengatur di bidang B, kemudian siapa yang harus berperan pada penegakan hukum di bidang C dan lain sebagainya, itu harus saling berintegrasi. Jadi ketika ada satu kejadian kecelakaan dan lain sebagainya, tidak saling tunjuk-menunjuk, tapi memang ini adalah sebuah simpul sistemik untuk mencapai keselamatan itu. Saya rasa begitu, Mbak.
0: Nah, ini kalau membahas dari penjelasannya Kapten Jo sendiri, mengapa keselamatan pelayaran ini penting untuk masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan nih yang banyak menggunakan transportasi laut?
1: Iya, betul sekali. Nah, di Sulawesi Selatan itu menarik, utamanya di Kepulauan Pangkajene sampai Makassar ya, Mbak Malai, karena sebenarnya kita ini berada dalam Coral Triangle Zone. Jadi ibaratnya surga terumbu karang. Termasuk di dalamnya itu adalah Kepulauan Spermonde. Nah, ketika ada sesuatu, saya bicara implikasi dari kecelakaan itu tentu kerusakan terumbu karang, habitat dan lain sebagainya. Nah, kecelakaan itu kan berbagai macam jenisnya, ada yang menyebabkan kerusakan langsung seperti kandas kapal pada pulau-pulau, salah satu kepulauan Spermonde itu yang menyebabkan terumbu karangnya rusak. Nah, itu yang saat ini ya harus kita perhatikan bersama, karena memang bukan mewakili Indonesia atau Sulawesi Selatan saja, tetapi satu dunia. Jadi kita, halaman kita ini di luar itu harus dilindungi bersama, sehingga keselamatan pelayaran itu mutlak sudah harus menjadi syarat utama bahwa setiap kapal yang berlayar, baik itu antar pulau ataupun dalam artian antar pulau di wilayah Kepulauan Spermonde atau antar pulau provinsi, itu harus terjamin keselamatannya benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya ngebahas, tadi udah bahas tentang syaratnya, faktor yang paling sering mempengaruhi keselamatan perjalanan kapal ini apa saja nih Kapten Jo?
1: Kalau saya pribadi secara pengalaman selama ini, pasti yang utama itu adalah faktor alam ya Mbak Mala, karena kan memang itu sesuatu yang kita tidak bisa tebak dan itu kuasa yang maha kuasa. Tapi secara laporan kecelakaan dalam yang kita bisa sadur bersama di Komite Nasional Keselamatan Transportasi itu, ada yang menyebut 49%, ada yang menyebut di seluruh dunia faktor manusia itu menjadi penyebab utama sampai 80% kurang lebih. Nah, hal itu yang menyebabkan memang dikembalikan lagi ke manusianya, bahwa operator di kapalnya itu benar-benar kompeten. Nah, oleh sebab itu Indonesia juga masuk ke dalam daftar putih dunia internasional yang secara tidak langsung mengakui sertifikasinya, mengakui baik itu sertifikat kompetensi maupun keterampilan untuk bisa langsung bekerja di negara mereka tanpa adanya matrikulasi dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang menjadi poin utamanya.
0: Berarti dengan tingkat kompeten para manusianya ini juga perlu ya Kapten Jusman?
1: Iya, karena tadi untuk menjawab bahwa penyebab utama kecelakaan, salah satu faktornya iya mungkin

0: itu sangat subjektif kalau kita bicara tentang manusia, karena kita tidak bisa menyamaratakan. Oleh sebab itu ada standar internasional yang berharap, yang diharapkan bahwa kompetensi itu akan sama rata. Jadi kalau kita bicara negara Afrika A, kalau mau pelautnya bekerja di luar negeri, maka standar yang diterapkan itu adalah A, dan itu selaras dengan seluruh anggota-anggota di bawah naungan organisasi maritim internasional seperti itu. Nah, kalau saya secara pengalaman, tentu saya bilangnya alam, karena memang alam tidak bisa ditebak, tapi hanya bisa diprediksi. Dalam artian prediksi berdasarkan data saja. Data artinya kalau kita menerima informasi berita cuaca saat ini pun kevalitannya mungkin apa ya, contoh kalau kita menerima laporan cuaca Makassar hujan, presipitasinya tinggi dan lain sebagainya. Tapi begitu kita keluar di RRI misalnya, loh kering-kering aja, tapi ternyata hujan lokal dan lain sebagainya. Itu pun terjadi di kapal atau di laut lepas. Jangankan di laut lepas, di laut kita mau ke Pulau Samalona, mungkin ke Barang Lompo, Barang Cadi, atau mungkin Pulau Sangkarang lainnya, itu pun juga demikian. Tadi di Makassar kering kok di sini hujan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan saya menjawab tadi alam ya.
1: Baik. Nah, untuk tantangannya sendiri nih dan gambaran kondisi pelayaran ini, Kapten Jo, apa sih perbedaan tantangan keselamatan antara pelayaran jarak dekat dan pelayaran jarak jauh?
0: Untuk tantangannya pertama adalah infrastruktur ya. Dalam artian ini infrastruktur pengawasan. Ya contoh misalnya kalau Bapak Ibu di sini mungkin diawasi dengan teknologi GPS, bisa dilacak lewat BTS. Kalau kita sudah lepas dari perairan lepas, misalnya lepas pantai itu 12 mil atau sekitar 15 kilo dari jangkauan radio misalnya, sinyal yang dipancarkan itu langsung ke satelit. Nah, jadi infrastruktur yang untuk mengawasi itu sedemikian apa yang saya bilang ya, sophisticated dan very expensive, sangat mahal. Nah, adapun salah satu yang diperlengkapi yang saat ini trennya itu ada di namanya AIS, data AIS. Jadi AIS itu menggunakan gelombang radio dan bisa dipantau secara hampir live ya. Kalau kita buka marinetraffic.com dan lain sebagainya, itu bisa langsung dilihat data posisi kapal dimanapun. Sama halnya dengan beberapa berita-berita tentang terkait dengan tenggelamnya KMP Virgo ya. Ada yang mereproduksi kembali data AIS itu ya. Mereka kembali data AIS yang kemudian ini dia jalan dari Surabaya dan lain sebagainya. Nah, itu yang data AIS. Hanya saja itu ada limitasi pembatasan jaraknya. Jadi dengan negara kepulauan seperti ini, kita harus kuat di dalam dulu. 17.000 pulau itu mungkin di dalamnya itu ada pulau-pulau perantaranya, itu harus dipasang antena semacam itu untuk mengawasi secara secara bisa dibilang hampir secara live, kecuali ada hambatan berupa obstruksi bangunan dan lain sebagainya, karena itu menggunakan teknologi rambatan radio. Seperti
1: pemancar gitu.
0: Betul, seperti pemancar BTS. Ya logikanya kalau mau sinyalnya bagus, pasang BTS banyak-banyaknya. Di kapal pun demikian. Kalau memang kita tidak sanggup membeli misalnya low earth orbit satellite, atau kita memiliki satellite sendiri untuk mengawasi pelayaran Indonesia misalnya. Nah, ada AIS itu salah satu solusi yang lebih murah dan bisa dianalisa secara lampau, retrospektif seperti itu. Itu tren di dunia zaman sekarang.
1: Berarti kalau di perairan Sulawesi Selatan ini, apakah untuk satelit atau pemancarnya ini sudah mendukung atau belum, Pak?
0: Sudah mendukung. Terutama kalau kita bicara kapal Niaga. Niaga itu ya saya bisa katakan 500 GT ke atas. Itu menggunakan AIS. Ada kelasnya, ada kelas A dan kelas B. Itu sudah diwajibkan untuk dipasang dan harus senantiasa dinyalakan. Nah, ketika dinyalakan itu stasiun pantai terdekat dalam hal ini kalau tidak memiliki vessel traffic service seperti ATC di kapal, di pesawat, ada menara, di kapal pun di pelayaran pun ada yang seperti itu. Untuk kelas B itu untuk kapal-kapal kecil, bahkan nelayan pun seharusnya pakai seperti itu. Jadi kita semua bisa tracking.
1: Kapal kecil yang dimaksud ini kapal yang sudah berkapasitas berapa mungkin Pak? Kalau yang kapal A mungkin kapal yang besar ya Pak ya?
0: Untuk detail teknisnya yang saya bisa katakan 500 GT ke atas itu diatur oleh standar internasional. 500 GT ke bawah itu wewenang dari pemerintah masing-masing nasional. Dan di Indonesia sendiri itu kita punya yang namanya SKNK, standar kapal non-konvensi. Nah, standar kapal non-konvensi itu memuat berbagai macam peraturan yang harus ditaati oleh kapal-kapal yang berlayar di bawah 500 GT tadi. Nah, kewenangannya pun itu macam-macam. Ada yang di bawah 7 ton, ada yang 7 sampai 35, ada yang 35 sampai dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Berarti tergantung kapasitas yang sudah ditentukan.
0: Yes.
1: Nah berarti kalau kita membahas tentang kapasitas tadi, sebelum kapal berangkat ini nih Kapten,
0: yes,
1: pemeriksaan apa saja sih yang wajib diperhatikan untuk memastikan kapal dalam kondisi aman?
0: Nah, jadi untuk mengatakan sebuah kapal itu aman, ya yang pertama mungkin cuaca pastinya. Nomor satu itu pasti aspek cuaca. Cuaca setelah mendapatkan laporan berita cuaca dari pelabuhan berangkat dan juga pelabuhan tujuan, maka dipastikan aman. Aman itu dalam artian kalau saya boleh teknis sedikit, berarti ada lambung bebas dengan ombak. Ombak itu mungkin significant wave height, tinggi ombak signifikan yang paling tinggi misalnya. Ratanya berapa dan itu tidak sampai naik ke atas kapal. Istilahnya kalau lambung bebas kapal 3 meter, ombak 3 meter, ya logikanya kapal miring sedikit sudah masuk airnya. Itu yang cuaca yang pertama. Dan saat ini kita dipegang langsung oleh Badan Meteorologi, BMKG ya. Nah yang kedua itu secara administratif dan teknisnya itu diatur di surat perintah berlayar. Nah, surat perintah berlayar itu tentu administrasinya itu macam-macam. Yang contoh misalnya administratifnya seperti kru lengkap sesuai dengan standar
1: pelayaran.
0: Iya, standar pelayaran itu. Contoh nakoda, sertifikatnya ini sudah ada semua dan masih valid, masih berlaku. Kemudian biasanya sertifikat lambung, sertifikat keselamatan yang ada di kapal ya, yang orange-orange yang Mbak biasa lihat, misalnya kalau jalan
1: pelampung
0: di
1: gitu.
0: Ya, pelampung dan lain sebagainya, itu benar-benar termaintain dan itu terrecord dan itu ada fisiknya. Dan kadang inspektor langsung datang naik mengecek, nah sebelum kapal berangkat, ini benar bisa menyala, ini benar bisa difungsikan. Dan ya persyaratan lainnya seperti bahan bakar cukup, makanan cukup. Kalau dari perspektif penumpang, mungkin penumpangnya datang bawa tiketnya benar, supaya manifest itu, data penumpang itu matching ya, bahwa dia memang misalnya data 100 orang, 100 orang itu memang benar dia membawa tiket itu dan lain sebagainya. Nah itu mungkin syarat-syarat
1: itu berlayar yang aman.
0: Kalau bahasa di pelayaran itu disebut like laut. Layak laut lah.
1: Dan ini kalau kita ngebahas tentang kelayakan tadi nih, seberapa penting sih pemeriksaan mesin, lambung kapal, alat navigasi, dan perlengkapan keselamatan lainnya? Karena kan mungkin ini perlu sebelum pelayaran, tapi mungkin ketika kapal ataupun yang akan berjalan ini perlu pemeriksaan rutin mungkin, Kapten.
0: Iya, betul sekali. Memang kalau kita bilang seperti halnya kendaraan roda 4 ya, atau roda 2, dia harus diservis secara berkala per 6 bulan, per 1 tahun dan lain sebagainya, kapal pun demikian. Itu dalam konteks in situ, apa yang diperiksa di situ, fisiknya kapal diangkat, dikeringkan airnya dan lain sebagainya, diperiksa baik itu ketebalan plat baja dan lain sebagainya, dan disertifikasi setelah itu. Di dalam sertifikat itu sudah tercakup keseluruhan berapa ketebalannya dan lain sebagainya, dan apakah masih masuk range acceptable atau unacceptable dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada terjadi diskrepansi antara surveyor yang memeriksa dan juga sesuai dengan standar itu, maka pastinya dilakukan modifikasi. Modifikasi itu dalam artian pasti menambal. Contoh misalnya ada plat baja yang sudah tipis, solusinya seperti apa? Tidak mungkin kapalnya langsung di-scrap atau kapalnya langsung dibesituakan ya. Pasti plat nomor sekian dengan tata cara rancang bangun yang paling aman, frame nomor sekian diambil kemudian dipasang plat baja yang baru dan lain sebagainya. Pun sama dengan contoh kalau kita lihat alat pemadam api ringan ya, alat pemadam api ringan pun itu diservis tahunan dan lain sebagainya, dan juga yang tadi pelampung-pelampung yang orange itu juga dicek dan disertifikasi ulang. Jadi ketika sudah mendapatkan sertifikasi itu, artinya keseluruhan itu sudah dicek dan lain sebagainya. Gitu kak.
1: Nah, selain dari pemeriksaan kelayakan mesin dan yang lainnya, nah peran nahkoda dan awak kapal sendiri nih Kapten.
0: Oh, okay.
1: Seberapa besar sih peran nahkoda dan awak kapal dalam memastikan keselamatan penumpang, dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh awak kapal sebelum perjalanan dimulai?
0: Iya, kalau saya mungkin saya ibaratkan kalau kita naik pesawat ada pramugari dan pilot ya. Mm-mm. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, maka ya sudah seperti itu. Tapi mereka ada apabila keadaan emergency misalnya darurat, seperti para pramugari-pramugara dan lain sebagainya, membuka pintu emergency, kemudian membantu evakuasi dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi kenapa SDM atau operator kru itu begitu penting di atas kapal. Selain memang dia merawat kapal dalam artian dalam hal kebersihan dan lain sebagainya, plus kalau memang dia bidangnya navigasi, maka dia yang akan membawa kapal, dia yang menjaga stabilitasnya, kemudian muatan ini ditaruh di mana, penumpangnya seperti apa, kemudian kesejahteraannya seperti apa. Karena memang tinggal di kapal tidak datang pagi pulang sore, dengan kontrak-kontrak panjang terlalu banyak sekali hal faktor-faktor di sana yang bisa mempengaruhi itu, sehingga memang SDM kita di bidang pelayaran itu, terutama operator kapal, memang harus prima. Wow. Jadi saya apresiasi untuk seluruh kru kapal yang ada saat ini.
1: Nah, kita kalau ngebahas awak kapal kan tadi bahwa yang selalu siap dan siaga nih ketika ada keadaan darurat.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya di seperti Kapten bilang, kalau di pesawat tadi ada yang namanya pramugari dan pramugara. Nah, kita punya kru kapal.
0: Iya.
1: Apakah ada bagaimana cara penumpang mengetahui ini? Karena kan kalau kita naik kapal sendiri tidak ada namanya peragaan bahwa di sini pintu darurat atau okay, di sini pelampung.
0: Oh, iya.
1: Nah, ini bagaimana nih Kapten untuk mengetahui lokasi dan cara menggunakan jaket pelampung sendiri kepada penumpang dari awak kapal sendiri?
0: Iya, sejatinya kalau kita berbicara tentang peraturan dan juga kondisi existing yang ada, tidak akan pernah seorang penumpang naik ke atas kapal tidak tersedia yang namanya pelampung. Karena setiap jumlah penumpang yang bisa diakomodir oleh kapal tersebut itu pasti memiliki pelampung sesuai jumlah tersebut. Termasuk kalau kita bilang alat pelindung diri ya tadi ya, APD misalnya atau PPE, Personal Protective Equipment, plus alat untuk menyelamatkan diri seperti sekoci, kalau kita lihat berita seperti life raft. Life raft itu rakit penyelamat wujudnya seperti karet. Yeah. Nah, itu pasti cukup, dan bahkan ada plus minusnya, saya sudah lupa berapa persentasenya, tapi itu pasti plus.
1: Nah, itu tadi yang kita bahas, seberapa penting pengarahan keselamatan sebelum kapal berangkat ini, Kapten?
0: Nah, penting sekali, karena satu hal mungkin kita naik di kapal merasa bahwa sudah duduk manis dan lain sebagainya, tapi tidak, ternyata di atas kapal itu kita harus tahu yang pertama adalah jalan keluar darurat misalnya, atau evacuation route. Evacuation route itu ya, jadi saya juga mengajak para hadirin mungkin atau teman-teman yang menyaksikan ini, ketika naik ke kendaraan transportasi apapun, kita harus tahu mitigasinya seperti apa pada saat kejadian A, B, C. Karena memang resiko itu kita harus sudah bisa membayangkan worst case skenario-nya itu apa. Ya kalau kita naik ke atas kapal laut tentu tenggelam. Tenggelam pun dengan berbagai macam faktor dan juga kita tidak bisa tebak karena apa. Jadi kita harus punya persiapan bahwa okay, saya harus tahu evacuation route-nya ini kemana. Misalnya ke arah kiri, buka pintu ini dan lain sebagainya. Kemudian pasti itu ada yang namanya IMO simbol atau simbol-simbol yang dipersyaratkan kapal untuk dipasang dan juga bisa menyala pada saat keadaan gelap gelita. Lalu seperti alat pelindung tadi ya, alat life jacket atau jaket keselamatan tadi. Seperti di kamar itu pasti ada, sudah bisa dilihat bahwa di setiap lemari di penyimpanannya itu pasti ada 1-2 sesuai dengan jumlahnya. Kemudian di tempat pertemuan kru atau tempat pertemuan penumpang, misalnya di restorannya, itu pasti ada. Dan tempat berkumpul lainnya itu pasti ada. Seperti itu.
1: Baik, Kapten. Nah, ini kalau membahas tadi bagaimana ketika di kapalnya sendiri. Nah, terhadap cuaca, kan tadi sudah dibahas kalau sudah bekerja sama dengan BMKG. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan jika cuaca tiba-tiba memburuk ketika kapalnya sedang berlayar? Kadang kan seperti Kapten bilang, kita dari Makassar misalnya cuacanya baik-baik aja, tahu-taunya di tengah laut ataupun sudah jauh nih jaraknya, tiba-tiba hujan badai gitu. Bagaimana, apa yang harus dilakukan nih, Kapten?
0: Dalam artian ini artinya semua tanggung jawab keselamatan itu sebenarnya pucuknya ada pada nakoda kalau di dalam kapal ya. Jika menghadapi situasi tersebut, ya tergantung apa yang dihadapi. Kalau dan juga jenis kapalnya, misalnya kalau jenis kapal yang memiliki tahanan anginnya lebih tinggi, jadi lebih mudah terbawa oleh angin, sehingga kita merubah haluan atau merubah arah kapal ke arah mana. Atau mungkin kapal yang tidak terpengaruh dengan angin, tapi terpengaruh oleh ombak dan juga misalnya transfer dan lain sebagainya ya. Jadi ombak itu kapal disetting sebagaimana caranya agar menghindari ombak secara yang bisa menyebabkan rolling atau olengan yang berlebih. Di satu sisi mengurangi kecepatan misalnya, agar tidak oleng terlalu drastis menyebabkan penumpang bergeser dari kiri dan lain sebagainya. Ya itu. Nah, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh nakoda. Plus juga kalau memang cuacanya sangat buruk seperti shipping seas atau air yang sudah naik ke deck, atau misalnya slamming, jadi kapal terombang-ambing kemudian boom, itu juga bisa menyebabkan lambungnya retak atau dan lain sebagainya. Makanya itu yang harus dihindari dengan penurunan kecepatan kapal. Hanya itu, selain itu berserah
1: kepada Tuhan. Ini memang tonggaknya adalah nahkoda mengambil solusi yang terbaik ketika ada perubahan cuaca. Nah, kalau misalnya risiko, nah tadi salah satunya yang dibahas itu mungkin lambungnya bisa pecah karena ombak atau karang gitu ya, Kapten ya. Nah, selain itu ada risiko yang paling sering terjadi enggak ketika pelayaran antar pulau ini?
0: Tadi juga saya sebutkan tentang lambung bebas. Contoh misalnya ketika teman-teman berlayar ke let's say ke nelayan, nelayan. Kayangan ya, Kayangan atau Samalona misalnya. Teman-teman naik kapal isinya kapasitasnya katanya bisa 20, teman-teman 30. Orangnya bilang bisa nih Pak, 30 aman aja. Kemarin 40 bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya menjadi penyebab utama kecelakaan. Artinya begini, saya lewat jalan itu aman kok dengan kondisi nggak pakai helm. saya kesini nggak hujan kok, ngapain saya pakai jaket? Begitu dilakukan 10-20 kali aman, 100 kali aman, akhirnya menjadi kebiasaan. Ternyata pas ke 101 kali kejadian. Nah, yang seperti itu, Mbak.
1: Berarti ini juga salah satunya berpengaruh banget dengan kelebihan muatan dari keselamatan kapal ini sendiri ya, Kapten ya?
0: Iya, saya bisa katakan kalau bicara tentang kelebihan muatan tentu itu sudah banyak layer atau lapisan yang untuk mencegah itu ya. Lebih ke arah pembiasaan-pembiasaan yang dimulai dari hal kecil. Nah, itu saya bicara dalam artian bukan hanya SDM pelautnya misalnya, tapi mungkin dari sisi peraturan-peraturan yang ada yang kemudian ditegakkan oleh perusahaan itu sendiri misalnya. Bahwa dicek, mereka kan pasti ada yang namanya isian yang harus dicentang misalnya. Oh, seperti saat ini kita lagi mau live misalnya. Jaringan oke, aman. Tapi karena sudah 1000 kali dilakukan, pasti jaringannya aman. Ternyata 1001
1: gagal.
0: Nah, yang seperti itu. Jadi bagaimana ya cara mengungkapkannya? Jadi
1: harus dari kesadaran.
0: Yang namanya keselamatan tidak boleh kompromi satu kali pun. Nah, itu dia.
1: Berarti dari kesadaran yang punya kapal pun seharusnya juga ya.
0: Betul, semuanya. Semua aspek yang saya bilang tadi. Karena kita berada dalam suatu sistemik ya, sistem ya.
1: Nah, ini juga menarik nih, Kapten. Tadi kan saya bahas tentang kondisi muatan. Nah, selain itu nih, mengenali kondisi yang berbahaya. Apakah kapal kecil juga memiliki risiko keselamatan yang sama dengan kapal besar nih?
0: Ini dari pengalaman ya. Kalau saya pengalaman, entah mengapa intuisi saya mengatakan bahwa menurut keyakinan saya tentu semakin besar kapal semakin aman ya. Artinya mau ombak sebesar apapun pasti gas. Tapi ternyata dari sisi empiris mungkin ternyata hal tersebut ya juga banyak faktor. Belum tentu yang lebih kecil lebih aman, belum tentu yang lebih kecil juga paling aman, dan belum tentu juga yang paling besar itu yang paling aman, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasikan, kurang lebihnya seperti itu, Kak.
1: Berarti memang kalau ini juga kesadaran dari penumpang nih, perlu juga nggak sih, Kapten? Misalnya kayak kesalahan yang sering dilakukan penumpang nih dan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
0: Betul. Ya, bagaimana ya, Mbak ya? Ya, tentu mungkin dengan adanya lapisan-lapisan peraturan dan juga lapisan aparat penegak hukum dan lainnya, tentu yang namanya subjektif masyarakat orang itu kan mungkin ya ada 1-2 mungkin yang masih tidak taat ya akan peraturan, atau mungkin bahkan tidak mau diatur dan lain sebagainya. Namun di satu hal yang harus saya sampaikan di sini, bahwa dalam hal konteks transportasi yang melibatkan transportasi umum tentunya, ya ini adalah hal kolektif. Ya, contoh saya beri contoh misalnya ada penumpang pesawat karena dia anxiety misalnya, panik, dia membuka jendela darurat. Yang rugi siapa? Bukan cuma dia atau yang kursi di darurat, tapi satu pesawat bisa berimbas. Nah, itu yang saya katakan seperti itu. Jadi memang harus ada kesadaran kolektif bahwa kita harus awas, mawas, dan juga memang mengutamakan keselamatan di atas segalanya.
1: Nah, tentang himbauan tadi, mungkin salah satu contohnya tadi nih, menariknya kan bahas kalau misalnya ada yang anxiety yang menarik pintu darurat. Kalau misalnya di kapal, saya sendiri pernah naik kapal nih, Kapten. Biasanya banyak nih penumpang yang bersandar di
0: railing.
1: Railingnya itu, walaupun sudah ada papan papannya juga, pemberitahuan bahwa tidak boleh bersandar, tapi masih banyak juga yang melakukan seperti itu. Nah, ini tanggapan dari Kapten Joe sendiri gimana nih tentang aksi-aksi yang dilakukan penumpang yang sudah diberitahu tapi masih tetap melakukan hal itu, yang termasuk membahayakan juga kan, Kapten?
0: Itu sangat subjektif ya, Mbak. Maksudnya dalam artian ya perubahan terjadi kalau kita mulai dari diri sendiri dan kemudian mungkin kita menegur secara halus terlebih dahulu bahwa Pak maaf itu tidak boleh dilakukan. Nah, Pak maaf itu nggak boleh. Nah, mungkin kita sadar itu tapi kita tidak melakukan hal itu, tidak mengingatkan dan itu kita pun juga salah sebenarnya. Atau mungkin kita tidak panggil salah satu kru, Pak itu saya lihat ada 10 orang nongkrong di situ Pak, merokok lagi misalnya. Tolong ditegur. Nah, tapi ada satu dan lain hal, dia tidak melakukan itu. Nah, iya saran saya mungkin kita harus ya kembali refleksi mawas diri bahwa memang ketika kita menumpang atau menaiki sebuah transportasi umum di mana satu kejadian saja bisa berimbas pada yang lainnya, maka keselamatan itu harus paling utama. Mungkin seperti kalau kita ke Singapura ya, kadang ada sebuah paradigma di masyarakat, saya di Singapura ngantri-ngantri loh, coba di Makassar misalnya, wah Makassar baik-baik kok ngantri semua gitu. Ya seperti itulah,
1: mengikuti peraturan yang
0: betul,
1: ada.
0: Betul, betul, betul. Loh kenapa kita tidak ciptakan? Nah seperti itu.
1: Nah kalau misalnya kita bahas kondisi ataupun keadaan darurat di kapal nih Kapten, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan penumpang? Kadang kan penumpang langsung panik nih ketika ada hal darurat.
0: Betul.
1: Dan mereka bingung saya harus apa. Tapi akhirnya bikin kepanikan itulah yang akhirnya menjadi pemicu keadaan darurat ini semakin heboh.
0: Nah itulah tadi peran kru kapal ya. Pasti kru kapal juga sudah diberikan pelatihan namanya crowd control, bagaimana mengendalikan massa yang sedang panik dan lain sebagainya. Itu sudah ada dalam sertifikat keterampilan yang dan mereka saya yakin punya. Bagaimana mengendalikan massa yang sedang panik, memastikan bahwa kondisi akan baik-baik saja dan disertai dengan aksi untuk melakukan hal itu, dan sambil menunggu arahan lebih lanjut dari manajemen puncak, dalam hal ini tentu nakoda. Nah seperti itu.
1: Berarti menunggu arahan dari kru kapal yang ada.
0: Iya. Nah, ya itu mungkin ya ini lagi problematika juga, maksudnya perdebatan antara kita akademisi misalnya, ada yang mendukung pro bahwa ketika sesuatu hal terjadi maka insting bertahan hidup manusia akan semakin tinggi dan tidak peduli lagi dengan yang namanya instruksi dan lain sebagainya, dan ya itu masih banyak yang meneliti hal itu.
1: Berarti baiknya untuk penumpang ini harus menunggu instruksi dari awak-awak kapal itu sendiri.
0: Betul sekali.
1: Agar terjadi kepanikan saat keadaan darurat ya, Kapten.
0: Iya, dalam hal ini ya, asal memang awaknya itu tadi saya bilang memang betul-betul hadir dan dia menyampaikan bahwa oke, kita kesini, oke, kita berkumpul di situ, oke, ibu pegangan di sini, oke, ibu kenakan ini atau dan lain sebagainya. Nah yang terjadi kepanikan massa adalah ketika tidak ada orang itu.
1: Iya.
0: Nah sehingga mengambil tindakan sendiri.
1: Baik. Oh, berarti memang peran awak kapal ini sangat penting banget, atau kru kapal ini penting banget. Ini juga berarti seberapa penting nih simulasi evakuasi bagi awak kapal dan penumpang sendiri agar komunikasinya ini sejalan atau instruksi ini satu jalur ini, Kapten?
0: Sangat penting ya, Mbak. Saya rasa contoh misalnya sampai sekarang pun kalau Bapak Ibu berlayar di kapal penumpang misalnya dimanapun, entah itu kapal Belni, pasti simulasi keadaan darurat itu setelah kapal berlayar pasti dilakukan. Misalnya Bapak Ibu berkumpul di satu master station namanya ya, stasiun berkumpul, dan akan diberi pengarahan bahwa evakuasinya bla bla bla di sebelah sini, nanti alat keselamatannya ini. Ketika ada ketika ada suara alarm berbunyi seperti ini, maka Bapak Ibu berkumpul begini. Nah itu sangat penting sekali supaya kita tetap awas dan waspada. Kalau saya bilang eling ya Pak ya, eling lan waspodo.
1: Jadi selain simulasi dan edukasi ini juga perlu ya, Kapten. Nah yes. Kita beralih untuk mengetahui apakah tantangan terbesar dalam meningkatkan standar keselamatan pelayaran di Indonesia.
0: Tantangan terbesar
1: dalam meningkatkan standar keselamatan pelayaran di Indonesia.
0: Wow, tantangan terbesarnya saya mungkin bukan tantangan ya, tapi bagaimana caranya kita menyesuaikan diri itu saya rasa sudah terlalu lama. Harusnya kita sudah menyesuaikan diri bahwa kita hidup di negara 17.000 pulau di mana 90% perdagangan itu dari jalur laut. Sehingga contoh misalnya Mbak mau ke Jakarta tiket mahal dan lain sebagainya sehingga salah satu opsinya adalah naik kapal. Oleh sebab itu tantangannya harus memastikan transportasi umum itu memang betul-betul sesuai dengan high standard tadi. Standarnya tinggi, terjamin, terjaga dengan baik, tersertifikasi, dan juga memang ada berita pemberitaan cuaca yang sangat akurat. Dan juga ya SDM tadi.
1: Berarti memang dari segala aspek ini adalah hal yang penting sekali, apalagi untuk pelayaran antar pulau ini ya, Kapten. Apalagi dengan Indonesia yang benar-benar negara kepulauan.
0: Iya.
1: Dan transportasi laut adalah salah satu transportasi utama di Pulau Indonesia.
0: Betul.
1: Bagi di Pulau Timur.
0: Iya, termasuk Shopee ya.
1: Iya.
0: Kalau mau belanja online dulu pakai pesawat.
1: Sekarang pakai kapal.
0: Iya, kalau mau 3 hari sekarang ongkirnya pasti.
1: Iya,
0: ya, seperti
1: bahkan
0: itu.
1: Bahkan ada teman saya di Serui itu, dia bilang dia kalau mau melakukan pengiriman itu harus dengan kapal dulu, dikumpulkan di satu tempat. Lalu nanti diseberangkan melalui kapal ke sana. Dan dari sana pun mesti transit di beberapa pulau dulu.
0: Betul.
1: Nah itulah salah satu fungsi dari transportasi laut di Indonesia ini sendiri. Apalagi Indonesia Timur, Kapten.
0: Betul. Jadi seperti yang kita bilang, jadi jembatan terapung.
1: Iya.
0: Betul.
1: Baik. Nah ini kita... mungkin karena waktu kita terbatas nih, Kapten. Padahal sebenarnya pertanyaan saya menarik ada masih ya? Banyak nih, masih banyak dan menarik yang ingin diketahui. Tapi katanya waktunya habis. Nah, kita masih ada yang ingin kita bahas. Nah kalau kita boleh rangkum nih, apa sih hal yang terpenting yang harus diperhatikan masyarakat sebelum naik kapal dulu, Kapten?
0: Yang harus diperhatikan masyarakat tentu dari diri sendiri dulu, ibu bapak yang jika ingin bepergian dengan kapal laut pasti membawa identitas diri ya. Yang pertama, identitas diri berarti membeli tiket yang sah, dalam artian tidak melalui calo atau mungkin tidak mengambil tiket dengan nama orang lain dan lain sebagainya. Sehingga data diri itu yang menjadi matching terlebih dahulu. Setelah data diri ibu lengkapi, bapak ibu lengkapi, tentu tergantung daerah pelayarannya seperti apa. Ya senantiasa mengutamakan keselamatan, baik itu keselamatan diri sendiri dan juga orang lain dan juga seisi kapal, itu adalah menjadi tanggung jawab keselamatan bersama. Di satu kesempatan ini mungkin saya sampaikan turut berduka cita dan juga berbelasungkawa ya atas kejadian feri tenggelam yang pada tanggal 13 September kemarin. Namun bisa saya pastikan bahwa seluruh unsur yang ada di dalam pelayaran nasional kita itu sudah bahu-membahu. Dan juga baik dari SDM operator kapalnya, distandarisasi sertifikasi luar biasa, plus konstruksi rancang bangun kapal pun dengan regulator-regulator sesuai dengan peruntukannya itu sudah bekerja dengan luar biasa. Seperti itu.
1: Berarti segala aspek yang ada di Indonesia ini tentang pelayaran ini sudah standarnya sudah luar biasa sekali ya, Kapten. Dan mungkin faktor lainnya seperti cuaca ataupun kondisi yang kita tidak bisa duga, ini adalah salah satu mungkin kendala yang ada di lautnya ini ya, Kapten.
0: Itu memang kuasa ya, saya tidak bisa bilang seperti itu, maksudnya kita tidak bisa menakar bahwa berita cuaca satu ternyata keakurasian dan lain sebagainya itu yang mungkin kita harus kejar senantiasa.
1: Baik, Kapten. Terima kasih untuk penjelasannya nih. Ini sebenarnya ini adalah topik yang menarik nih untuk kita bahas lebih banyak lagi.
0: Yeah.
1: Namun kita terbatas oleh waktu. Dan sekali lagi Terima kasih Kapten Jo sudah meluangkan waktunya ke Pro 1 untuk membahas topik ini, agar mungkin pelaut ataupun nelayan di sana lebih aware lagi tentang keselamatan pelayaran antar pulau ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan dunia maritim ini sendiri.
0: Betul.
1: Dan untuk itu pendengar, terima kasih masih setia bersama kami, dan saya Mori Hermalasari bersama rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
2: Iya sih.
1: Terus nggak takut?
2: Mau gimana lagi, dah dari dulu di situ.
1: Terus kalau gunungnya meletus gimana?
2: Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
1: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kotak kesehatan itu kotak P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kentongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
3: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
4: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh juga tidak. Iya.
5: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
4: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
3: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.

0: menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
2: Dalam informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Demikian telah kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar. Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hermalasari.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami akan menyapa dari RRI Bau-Bau bersama rekan Andi Imran. Halo RRI Bau-Bau.
2: Baik, rekan Hermalasari di RRI Makassar. Untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait Polres Bau-Bau ungkap peredaran 11.790 bungkus rokok ilegal dengan taksiran kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
3: Peredaran rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai terjadi di Kota Bau-Bau. Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau mengungkap pengiriman rokok ilegal dan mengamankan sebanyak 11.790 bungkus dengan nilai kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Belasan ribu bungkus rokok ilegal itu terdiri dari 8 merek, diantaranya Hammer, HND hingga Maduro berhasil diamankan kepolisian Sabtu 12 September. Kanit Piter Satreskrim Polres Bau-Bau Andi Hendra mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sebuah mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian membuntuti sebuah mobil truk ekspedisi hingga ke salah satu perusahaan ekspedisi di Kelurahan Wangkanapi. Saat melakukan pemeriksaan, benar saja petugas menemukan 13 dos besar yang berisi ribuan bungkus rokok dari berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dari hasil interogasi, polisi mengetahui barang tersebut diduga milik seorang terduga pelaku inisial DN, puluh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Lanto. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dikirim ke Pasar Baru Mawasangka Induk untuk dijual secara eceran.
4: Untuk alurnya, truk tersebut mengambil awalnya dari kontainer ke ekspedisi Pukul Mandiri Perdana, setelah itu dijemput oleh pelaku kurir inisial DN. Jadi di manifestnya itu pelaku ini menulis dalam manifest itu bukan tertulis manifest rokok, jadi di dalam manifest itu tertulis ATK dan lain-lain. Untuk penindakan rokok yang sudah ada di warung, kami akan berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan akan menindak tegas dan akan menghimbau tentang gambaran sanksi pidana dan kesehatan untuk rokok-rokok tersebut.
3: Andi Hendra mengatakan barang ilegal tersebut diduga dilalu lintaskan menggunakan kontainer melalui pelabuhan Mohum, kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi. Rokok tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke Bau-Bau menggunakan manifest barang berupa alat tulis kantor atau ATK dengan tujuan serta nama penerima yang diduga menggunakan identitas samaran. Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan dan menjual rokok yang tidak dilengkapi dengan peta cukai. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Polres Bau-Bau akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah asal pengiriman barang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sementara itu, penyidik Bea Cukai Kendari Vicky Dua Putra Jumail mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Kedepan Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik di tingkat gudang maupun pengecer.
5: Yang jelas kami akan melihat dulu semua berkas-berkas yang dilimpahkan dari teman-teman Polres. Tadi sudah sempat disebutkan ada nama seseorang yang kedapatan bersama barang. Kami akan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Apakah sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dan walaupun misalnya ada keterlibatan pihak yang lain. Nanti kita lihat dari hasil permintaan keterangan, pengumpulan informasi semua, apa bisa kita lanjutkan ke tahapan penelitian maupun penyelidikan hukum yang lain.
3: Sementara seluruh barang ilegal tersebut telah diamankan Bea Cukai Kendari untuk kemudian dimusnahkan. Wade Nurliani, rapor dari Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermal Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk semua rekan dari Bau-Bau yang sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya kami akan beralih ke Bone bersama rekan Andi Imran.
6: Baik, terima kasih rekan Mori. Pendengar, atasi antrean di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
7: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
8: Perlu satgas bersinergi bantuan. Ini pendapat kita dan beberapa tim dari mitra kami dan dari Polri. Makanya untuk kegiatan di perubahan ini kami akan karena menggunakan transportasi Dorlas. Jadi kita coba untuk menempatkan anggaran khusus tapi sudah diakomodir ya. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk ditetapkan sebagai sistem pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG.
7: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Mori di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari Bone. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu.
9: Selamat sore rekan Hermal Sari di Makassar. Temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Selengkapnya, informasi tersebut akan dilaporkan rekan Setiadi.
10: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, pada bulan Juli terdapat sebanyak 2.587 kepala keluarga atau KK di Kabupaten

0: aktivitas judulnya. Jadi kita di dinas sosial disuruh melakukan apa? Melakukan pengawasan. Baik, baik.
1: Muhajir menjelaskan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.
0: Jadi berdasarkan hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos, ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online, apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya yang masuk dalam KK yang terdaftar dalam penerima bansos. Okay. Jadi penerima bansos ini kan masuk, salah satu datanya adalah nomor KK. Nah, jadi nomor NIK yang masuk dalam nomor KK yang melakukan judol pasti terdapat terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah.
1: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2.585 kepala keluarga tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi sebenarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi.
2: Hermal Lasari di Kota Angin Mamiri, demikian laporan kami dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan juga Sela di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Hermalasari.
3: Baik, terima kasih untuk semua rekan yang ada di Toli-Toli, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
4: Ya, selamat sore rekan Hermalasari dan rekan-rekan di RRI Makassar. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjaga geopolitik, Gubernur Suhardi ingin calon wakil Gubernur Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Bersama laporannya dengan reporter kami Marhadi Umar.
5: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
6: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhari Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
5: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya ya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama sebaiknya berasal dari Polman, karena kita memungkinkan juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju, ah itu kan tidak. Tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
6: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhari Duka menegaskan iktikadnya agar kursi wakil gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari Rima Muju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada Alfia Putri Nur Alan sebagai operator dan Sainita Wahyuni mengembalikan kepada rekan Hermalasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
7: Baik, terima kasih rekan yang ada di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini, Samsat Keliling hadir layani pajak kendaraan di Festival Baku Lupi, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
8: Pelayanan Samsat

0: Keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Baku Lupi 2026 di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pelayanan Samsat keliling ditempatkan di area kegiatan festival sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sambil mengikuti berbagai rangkaian Festival Budaya Baku Lupi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang dihadirkan di tengah kegiatan masyarakat. Herianto M. Haris SE, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatakan, masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
1: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Baku Lupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar di tempat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat, jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Touna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak bisa konsultasi di sini.
0: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Baku Lupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasriel Biasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih dari RRI Ampana sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya dari Ampana kami akan mengajak Anda mampir sejenak ke RRI Makassar bersama rekan Ramadhani dalam wawancara bersama Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo terkait dampak penerapan ganjil genap pengisian BBM di SPBU bagi konsumen.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, sehat Pak?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Baik, ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
5: Ya, ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang layak gitu loh, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh, sampai kemudian September soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih dengan ganjil genap ini tuh. Terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya? Itu juga harus jadi pikiran. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
4: Baik. Nah, kalau dari pihak YLK sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
5: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa sampai pada aturan yang ganjil genap itu. Seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja. Ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya. Banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya. Tapi gimana gitu loh, untuk misalnya angkutan, misalnya remaja, transportasi dan sebagainya. Itu juga dipikirkan.
4: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap melindungi hak konsumen, Pak Yudi?
5: Ya, misalnya ya bisa juga konsumen mungkin agak keberatan. Tapi kan ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu tuh. Apakah ini sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya. Itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada, ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh, sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
4: Baik, Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
7: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan di wilayah 4 Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum Dawas yang sudah berada di sana.
8: Terima kasih rekan Hermawan.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
8: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar, dari RRI Palu, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang untuk mendorong kreativitas, inovasi sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Muhammad Sidik.
9: Sebagai bagian dalam menyemarakkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadirkan Festival Literasi. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam rangkaian, mulai dari lomba bertutur tingkat SD, lomba resensi buku tingkat SMA atau SMK, lomba video konten, hingga pameran perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, Festival Literasi ini telah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.
10: Ya, Festival Literasi ini kami laksanakan ini adalah agenda tahunan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Kami ingin untuk supaya semua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini ikut dalam rangka pengembangan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini juga dengan semangat berani cerdas, kita laksanakan kegiatan ini dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing kabupaten kota.
9: Siti Rahmi Amir Singi menjelaskan, pelaksanaan festival literasi melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari berbagai kabupaten kota sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan perpustakaan dan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui semangat berani cerdas, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing daerah. Festival literasi juga menjadi ruang bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan minat terhadap buku dan berbagai aktivitas literasi.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
7: Baik, terima kasih untuk informasinya dari RRI Palu. Dan setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Borahim, tentang dampak penerapan pengisian ganjil genap bagi driver ojol. Baik, kepada Khairuddin Borahim kami persilahkan.
11: Baik, kelangkaan BBM subsidi dan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Makassar turut mendapat sorotan dari pengemudi ojek online atau ojol. Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan Hendrik dari tanggapannya kemarin mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian para pengemudi ojol, yakni pembatasan pengisian BBM berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan dalam pengisian, serta kelangkaan BBM dan gas LPG. Menurut Hendrik, aturan ganjil genap nilai menyulitkan ojol karena pekerja mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenal sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Dikatakan ojol tiap hari dan tidak ada orderan yang bersifat ganjil genap. Ketika plat ganjil besok harus libur, karena yang genap yang boleh beroperasi. Tentunya kata Hendrik, dampak dari antrian dan ganjil genap, pendapatan berkurang sekitar 20 hingga 30%, itu bisa diukur.
12: Pertama adalah pembatasan ganjil genap dan pengisian. Yang kedua, pembatasan bar dalam pengisian juga. Dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami soroti. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang sudah buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi suatu kami ke Pamina.
11: Ya, berharap ada fasilitas terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina dan sibuk memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi D DPRD Makassar, maksud kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lukman, yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali bekerja secara normal. Demikian Arudin Borahim melaporkan dari Kota Makassar.
7: Baik, terima kasih untuk informasinya Khairuddin Borahim. Dan setelah laporan dari Khairuddin Borahim tadi, selanjutnya kami akan menuju RRI Kendari bersama rekan Jihan. Halo rekan Jihan.
13: Ya, selamat sore.
7: Baik, selamat sore. Silakan rekan Jihan untuk informasinya.
13: Ya, informasi dari RRI Kendari mengenai bisnis pakaian bekas atau pre-love yang menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bersama dengan rekan Yuli.
14: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
15: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, iya. Pertama sekali itu sabar. Awal dari cuma berapa lembar sih mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
14: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha pre-love bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
15: Ayo satu kali yo mengobrol. Kalau online, kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online ji, dari saya promosi. Ayo di luar dari kota ji, kota. Macam-macam daerah kalau luar kota kecuali online. Kalau kita lagi live toh, mereka pesan lewat online juga.
14: Menariknya, Asna juga rutin mengadakan obral pakaian sebanyak 2 kali dalam sebulan. Momen obral menjadi salah satu kesempatan untuk menarik lebih banyak pembeli. Berbagai pakaian dan barang pre-love ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Dari kegiatan obral tersebut, penjualan bahkan dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah dalam satu kali kegiatan, tergantung jumlah barang yang berhasil terjual. Bagi Asna, pencapaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus menjalankan usaha.
15: Sepatu, pokoknya macam-macam yang kita tidak pakai toh, umpama baju-bajunya kita daripada kita simpan, mending dijadikan uang toh, daripada tersimpan banyak-banyak, mending dijadikan uang. Modal-modalnya tidak terlalu banyak, sekitar 2 jutaan, 3 juta boleh.
14: Asna berpesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha agar tidak mudah menyerah. Semangat, kesabaran, dan kemauan untuk terus mencoba menjadi bekal penting dalam membangun usaha. Perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai. Peluang dapat muncul dari barang-barang yang ada di sekitar selama mampu melihat kebutuhan pasar dan berani mengambil kesempatan.
15: Kalau bagi saya tetap semangat. Usaha itu tidak boleh usaha langsung menyerah, tidak boleh harus semangat, tidak boleh putus asa karena dari hasilnya itu pasti ada nikmatnya.
14: Sederhana, langkah kecil terus dijalankan sebab kesuksesan tidak datang hanya dengan menunggu, tetapi perlu diperjuangkan dengan semangat dan pantang menyerah.
13: Demikian news feature dari RRI Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir kembali bersama dengan rekan Hermalasari di Makassar.
3: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari untuk informasinya dan pendengar RRI, demikian seluruh angka rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Hermalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda yang terpantau langsung dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Nah, untuk Anda pendengar yang saat ini akan melaju ataupun akan menuju arus pintu 1 Unhas saat ini terpantau padat dan merayap. Diharapkan untuk pendengar menjaga jarak aman dan mematuhi batas laju kendaraan Anda. Nah, selanjutnya untuk pendengar Pro 1 yang ingin melaju ke simpang 5 bandara ataupun sedang berada di kawasan simpang 5 bandara, saat ini kondisi terpantau lancar. Dan berikutnya, untuk Anda yang akan menuju jalur BTP, saat ini terpantau lancar namun ada sedikit penumpukan kendaraan saat akan memasuki area BTP. Nah, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan beralih ke Alauddin, di mana kondisi arus jalan terpantau ramai lancar. Dan untuk di wilayah flyover saat ini terpantau lancar. Dan pendengar tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, mematuhi peraturan lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan. Dan pendengar Pro 1, nanti kami akan hadirkan juga kajian dan terjemahan untuk Anda untuk menunggu waktu azan maghrib tepat nanti di pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini kami akan putarkan untuk Anda pengajian surat Ali Imran ayat 133 hingga 135.
2: Enggak sih, kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya, bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu, tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Perusahaan.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kita akan hadirkan informasi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang kami lansir dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, pendengar, ini kita akan membahas tentang kayu manis nih di hari ini, di mana kita mengenal kayu manis ini adalah rempah herbal yang berasal dari kulit pohon cinnamomum dan kini semakin banyak dimanfaatkan dalam masakan kuliner sebagai penambah aroma yang khas. Melansir dari beberapa artikel, tanaman herbal ini tidak hanya memberikan kehangatan pada hidangan tetapi juga menyimpan potensi manfaat kesehatan yang didukung oleh penelitian. Dalam dunia kuliner, kayu manis sering ditambahkan pada hidangan manis seperti kue, puding, minuman hangat, yang untuk menciptakan cita rasa yang nyaman di lidah. Namun rempah ini juga mampu memperkaya rasa pada masakan gurih seperti sup, semur, dan olahan daging, terutama dalam tradisi masakan Timur Tengah. Kandungan senyawa aktif pada kayu manis seperti cinnamaldehyde, eugenol, dan polifenol merupakan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang bermanfaat bagi tubuh, dan senyawa-senyawa ini turut berperan dalam mendukung regulasi gula darah dan profil lipid sebagaimana dibuktikan dalam berbagai studi klinis. Nah, itu tadi informasi awal kita mengenai kayu manis, dan selanjutnya kami masih akan membahas lagi tentang sejarah kayu manis ataupun manfaat serta kandungan yang ada pada kayu manis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan informasi cek fakta di ruang dengar Anda untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan periode 6 September hingga 20 Oktober 2026. Dan informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari liputan6.com. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB, Rini Widyayantini, menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Rini Widyayantini belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antara kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Dan sekian cek fakta untuk edisi 15 September 2026.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Makassar sore ini.

0: Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, bicara tentang rempah. Nah, kita kan mengenal lebih dekat kayu manis. Rempah yang berasal dari kulit pohon cinnamomum ini memang sudah lama digunakan untuk menambah aroma dan cita rasa pada masakan maupun minuman. Namun kayu manis ternyata juga memiliki sejumlah kandungan yang menarik untuk kesehatan. Di dalamnya terdapat senyawa seperti polifenol, kumarin, asam sinamat, eugenol, dan sinamaldehid yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Salah satu manfaat yang banyak dibahas adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan kayu manis berpotensi membantu meningkatkan efektivitas insulin dan menjaga kadar gula lebih stabil. Selain itu, kandungan antioksidannya juga berpotensi membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kayu manis juga diteliti karena potensinya dalam membantu menjaga kesehatan jantung termasuk terhadap kadar kolesterol dan trigliserida. Nah, menariknya lagi nih pendengar, kayu manis memiliki senyawa yang dalam penelitian menunjukkan aktivitas terhadap beberapa jenis bakteri dan jamur. Meski begitu, manfaat tersebut tidak berarti kayu manis dapat menggantikan obat atau pengobatan medis. Nah, pendengar, salah satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah jumlah konsumsinya. Kayu manis sebaiknya digunakan secukupnya karena konsumsi berlebihan terutama jenis kasia yang tinggi kumarin dapat berisiko pada kesehatan. Jadi mari manfaatkan kayu manis sebagai bagian dari makanan dan minuman sehari-hari secara bijak. Nikmati aromanya, rasanya, dan tetap perhatikan takarannya.
1: Eh, anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
2: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya gen C tuh beda banget ya.
3: Pernah dengar istilah baby boomer? Milenial, gen Z, gen alpha, atau bahkan gen beta? Tahu gak sih teori dibalik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X, sekitar tahun 1965 sampai 1980, yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial, lahir antara 1981 sampai 1996, generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial. Gen Z, nah itu mereka yang lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi Alpha, mereka yang lahir setelah 2013, generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah. Gen Beta, nah generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
4: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
2: Jadi, kamu generasi apa nih?
5: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
6: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
7: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nah, pendengar Pro 1, setelah tadi kita membahas manfaatnya, sekarang kita mengenal lebih dekat asal-usul kayu manis. Rempah yang ternyata memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Kayu manis berasal dari kulit bagian pohon genus Cinnamomum yang termasuk dalam famili Lauraceae. Ada beberapa jenis kayu manis yang dikenal, salah satunya Cinnamomum ferum atau kayu manis Ceylon yang berasal dari Sri Lanka dan India Selatan. Sementara di Indonesia kita memiliki Cinnamomum burmani yang banyak tumbuh di wilayah Sumatera, salah satunya Kerinci, Jambi. Menariknya, kayu manis bukan rempah yang berasal dikenal di zaman modern. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, kayu manis telah digunakan di Mesir kuno. Rempah ini dimanfaatkan untuk keperluan ritual, parfum, bahkan dalam proses pembalseman. Dalam perjalanan sejarah, kayu manis juga menjadi komoditas yang sangat berharga. Para pedagang pada masa lalu bahkan merahasiakan daerah asal kayu manis agar perdagangan dan harganya lebih tinggi ataupun tetap tinggi. Muncul pula pada berbagai cerita dan legenda, termasuk kisah tentang burung raksasa yang dipercaya membawa kayu manis dari tempat yang sulit dijangkau manusia. Memasuki era perdagangan global, kayu manis menjadi salah satu rempah yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa. Portugis, Belanda melalui VOC hingga Inggris berusaha menguasai jalur perdagangan dan wilayah penghasilan. Dan hingga sekarang Indonesia menjadi salah satu pemasok penting kayu manis dunia dengan Kerinci sebagai salah satu sentra produksinya. Jadi setiap kali mencium aroma kayu manis dalam secangkir minum atau hidangan, ternyata ada sejarah panjang perdagangan, budaya dan perjalanan rempah di baliknya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa kayu manis merupakan salah satu rempah yang memiliki sejarah yang panjang dan nilai penting hingga saat ini. Kayu manis berasal dari kulit bagian dalam pohon jenis cinnamomum dan beberapa jenis tumbuh di berbagai wilayah termasuk Sri Lanka, India Selatan hingga Indonesia. Di tanah air, cinnamomum burmani banyak ditemukan di wilayah Sumatera, khususnya Kerinci, Jambi. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu untuk memberikan aroma dan cita rasa khas pada makanan dan minuman juga, kayu manis mengandung berbagai senyawa yang memiliki potensi antioksidan dan anti radang. Karena itu, rempah ini banyak diteliti terkait manfaat bagi kesehatan, termasuk dalam membantu menjaga kadar gula darah dan kesehatan tubuh. Menariknya, kayu manis sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan rempah ini pernah digunakan dalam berbagai keperluan di Mesir kuno dan kemudian menjadi komoditas perdagangan bernilai tinggi. Bahkan pada masa perdagangan rempah, kayu manis menjadi salah satu komoditas yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa. Nah, pendengar Pro 1, ternyata di balik sepotong kecil kayu manis yang sering kita temukan di dapur tersimpan sejarah yang begitu panjang dari rempah tradisional, bagian dari budaya kuliner, hingga menjadi komoditas perdagangan dunia. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menambah wawasan Anda tentang kekayaan rempah Nusantara dan membuat kita semakin mengenal potensi yang ada di sekitar kita. Untuk itu, saya Mori Harmalasari pamit undur diri untuk hari ini dan sudah menemani Anda. Dan terima kasih juga masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
0: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi di sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI.

0: Nazara tiba di tempat upacara.
1: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa Kesua Hasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
2: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
3: Sebagian ada.
2: Berarti karena itu Pak?
3: Karena itu
4: ya
3: Pak?
4: Ya sebagian ya.
5: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
4: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
5: Mancing apa Pak?
4: Mancing ikan mujair, ini lah.
5: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
4: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
1: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Sua Hasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
6: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
1: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Sua Hasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
9: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
8: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
9: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
10: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk sehingga kualitas parlemen kita kuat.
9: Selain 7 rekomendasi tersebut,

0: Suswendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
5: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
6: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai
5: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
7: Diperiksa TK, kalau buat TK dan bisa dilayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan, baru foto kamar yang mengisi kan. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
5: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
8: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
9: Pengumumannya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
8: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
10: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
8: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Ersan Saputra kembali menemani Anda setelah kami hadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Berikutnya kembali dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Dari stasiun Pro 1 RRI Makassar, kami hadir menyapa Anda kembali di Makassar malam ini. Dan seperti biasa, di setiap hari Selasa kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Kali ini Irsan tidak sendiri di Mimbar Agama Buddha. Kita akan ditemani oleh Biku Utama dan juga dipandu oleh Bapak Hartanto yang akan mendampingi narasumber kita sekaligus berdialog dengan topik mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Baik pendengar, berikutnya saya persilahkan kepada co-host kita, Pak Hartanto, untuk bisa melanjutkan perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha.
1: Oke Pak Irsan, Sukihoto Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Hartanto yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan dalam acara Mimbar Agama Buddha. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara ini, kita akan bersama-sama membacakan wandana sebagai bentuk penghormatan kepada guru agung kita, yaitu Sang Buddha. Dan untuk itu, kami mohon kepada Bante untuk membacakan wandana kali ini. Silakan Bante.
2: Marilah Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar sekalian, sebelum kita membahas dhamma ajaran Sang Buddha, kita memuja kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali.

0: Anu mudah nanti. Para pendengar RRI Persatu Makassar, pernahkah Anda berpikir tentang kebiasaan yang telah kita lakukan selama ini? Apakah kebiasaan itu buruk atau baik? Untuk kali ini, kami akan mengangkat dan membahas tentang topik mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Terkadang kita tidak menyadari kebiasaan buruk yang telah kita lakukan sehingga dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Dan kadang itu kita tidak tersadari lagi karena kita terjebak dalam kondisi seperti itu sehingga kita tersulut emosi dan ada kemarahan dari situ. Untuk itu, karena itu semua telah menjadi suatu kebiasaan. Dan hari ini kita sangat beruntung bagi kita semua telah hadir bersama kita Biku Utama dari Yayasan Sudama. Beliau adalah seorang biku yang ditahbiskan di Pa'au Tauya Rempang, Batam, Indonesia. Saat ini beliau sudah menjalani wasa yang ke-8, artinya sudah memasuki tahun ke-8 beliau menjadi seorang biku. Selamat malam, Bante.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat datang di studio RRI Pro 1 Makassar. Terima kasih Bante telah berkenan hadir sebagai narasumber dalam mimbar agama Buddha pada hari ini. Kami sangat mengharapkan Bante memberikan bimbingan dan pencerahan bagi para umat Buddha tentang bagaimana cara mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Mohon izin Bante, mungkin ada pertanyaan bagaimana kebiasaan itu timbul dan apa yang mendasari kebiasaan itu sehingga menjadi kebiasaan yang buruk. Silakan Bante.
1: Ya, terima kasih Rumo Hartanto atas pertanyaannya. Jadi selamat malam kepada para pendengar yang berada di manapun. Jadi pada malam hari ini kita ditanyakan bagaimana kebiasaan itu bisa terbentuk. Jadi suatu kebiasaan itu bisa terbentuk karena respon kita atau pengulangan kita terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak semuanya itu baik. Tidak semuanya hal-hal yang datang kepada kita itu tidak semuanya buruk juga. Kadang baik, kadang juga buruk. Nah, ketika kita merespon terhadap hal-hal yang baik dan buruk, kalau kita mengenal berarti sebagai karma yang baik dan karma yang buruk. Jadi kalau karma buruk datang, biasanya kita ngapain? Kita sedih, kita kecewa, kita membenci, kita marah. Kalau karma baik yang datang bagaimana, Romo?
2: Senang, bahagia.
1: Jadi kita kepingin lagi, dan kepingin lagi. Nah, cara kita merespon ini itu dipengaruhi sedikit besar oleh persepsi atau sanya. Jadi persepsi kita kalau, oh ini adalah kebahagiaan, oh ini adalah penderitaan. Oleh karena itu, kita persepsi ini dibentuk oleh apa? Persepsi itu kalau kita ngomong itu seperti memori. Yeah. Nah, persepsi kita dibentuk oleh pendidikan kita, sekolah kita, terus habis itu lingkungan kita, adat istiadat. Barusan tadi dengan Bapak Irsan kita membahas orang Makassar sangat persaudaraannya sangat tinggi.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi ini adalah suatu lingkungan. Jadi mereka tadi bilang apa? Torang saudara.
2: Torang bersaudara.
1: Torang saudara. Jadi ini adalah satu adat istiadat yang dibentuk oleh orang Makassar sehingga mempengaruhi ke kebiasaan orang Makassar. Ya. Jadi orang Makassar punya kebiasaan tadi bilang kalau menjamu tamu mereka mau menjamu dengan baik, dengan yang terbaik.
2: Dan terbaik walaupun mereka sendiri enggak makan tapi tamu harus makan.
1: Nah, ini adalah kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh orang Makassar. Dari mana itu? Dari lingkungan, dari leluhur kita, dari sekolah kita, dari komunitas kita, seperti itu. Jadi kebiasaan itu dibentuk dari lingkungan kita, dari bagaimana kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau Anda di Makassar, berarti Anda menganggap satu sama lain sebagai saudara.
2: Iya.
1: Kalau Anda di mungkin di luar negeri, di Amerika, urusan kamu, urusan kamu, urusan saya. Jadi ini adalah kebiasaan. Kita harus memahami bahwa di mana kita tinggal, di mana kita berada, itu mempengaruhi respon kita, kebiasaan kita dalam hidup ini.
2: Makasih Bante. Seperti yang kita tahu bahwa lingkungan mempengaruhi kebiasaan kita. Tapi sekarang itu lingkungan ini sekarang ada bukan cuma secara fisik Bante, artinya dalam tetangga atau tempat ngumpul atau sekarang itu karena maraknya media sosial yang membuat kita merasa bahwa kita gampang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tanpa ketemu fisik atau bertemu secara face to face. Dan ini banyak kejadian bahwa pergaulan di dalam media sosial itu sangat apa ya Bante, sangat spontan dan bisa mempengaruhi secara langsung kepada diri kita. Kita misalnya sekarang banyak yang gamers gitu, mereka gamers tuh ngomongnya wah belak-belakang Bante, sehingga mempengaruhi dia punya kebiasaan, kebiasaan dalam mereka bermain dan kebiasaan dalam mereka di dunia nyata. Itu bagaimana kita menyikapi seperti itu Bante, karena kita tahu sekarang anak-anak kita sekarang seperti itu kondisinya. Bagaimana cara menyikapinya Bante gitu, dalam Buddhism?
1: Ya, jadi kalian perlu, kalau kita bilang agama Buddha, maka ada satu perumpamaan atau contoh yang paling terkenal. Kalau daun jati membungkus ikan asin, daunnya bau ikan asin.
2: Betul.
1: Kalau daun jati membungkus jasmine,
2: melati,
1: maka daunnya ikut bau melati. Jadi kalau kita tidak bisa memilih pergaulan kita, kita tidak bisa memilih lingkungan kita, maka kita akan mengikut di lingkungan itu. Misal ada orang teman yang kita sendiri jujur misalnya, tapi ada orang yang suka menipu. Tapi kita keluar sama mereka terus, kita bersama mereka terus, tapi nanti orang-orang bilang, oh dia itu termasuk juga tidak jujur, seperti itu. Nah, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Sang Buddha mengatakan sapuri sa sang sewo. Kita harus berasosiasi. Sang sewo itu artinya adalah berasosiasi. Sapuri sa adalah dengan orang baik, orang bijaksana. Nah sekarang orang yang kita berasosiasi dengan orang yang baik dan orang bijaksana ini seperti apa gitu. Jadi orang yang tenang, orang yang tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa delusi dan lain-lain. Nah sayangnya sekarang kalau di media sosial itu isinya semua adalah impuls.
2: Iya.
1: Maksudnya gimana? Kalau di zaman dulu, di zaman Buddha, orang mau nagih bon ini, nagih hutang, cuti online ya.
2: Iya,
1: jadi
2: iya.
1: Kalau mau nagih hutang itu dia harus jalan panjang kali. Mungkin 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer untuk nagih hutang itu. Tapi kalau sekarang mau nagih hutang, dia langsung gini, pakai HP.
2: Medsos langsung.
1: Langsung pakai medsos. Nah, beda. Kalau kita udah jalan jauh, kayak tiap hari kan saya keluar jalan. Itu kalau yang tadinya emosi tinggi sekali, jadinya emosinya capek, udah gak bisa teriak-teriak lagi, gak bisa marah-marah lagi, udah terlanjur jalan. Nah sama kalau orang mau marah, misalnya saya marah sama Ko Tanto, tapi Ko Tanto tinggalnya misalnya di Panakukang, saya harus jalan dari Ternate ke Panakukang jauh sekali, sampai Panakukang gak jadi marah, minta minum malah
2: capek.
1: jadi kita malah berteman satu sama lain. Nah itu di zaman Buddha, secara natural orang itu kehidupannya alami. Tapi kalau di zaman sekarang, mereka suka apa? Tulis di status. Medsos. Mereka lagi marah, lagi gak terima sama orang tuanya, lagi gak senang sama pasangannya, tulis di status. Nah, jadi pergaulan kita sekarang, apalagi sekarang adalah HP tidak bisa lepas dari kita. Ini pergaulan kalau di zaman Buddha memang bergaulnya kita bertemu begini bicara. Yeah. Tapi kalau sekarang ya di HP. Nah, dan di HP itu semua isinya kebanyakan adalah impuls. Dan ini sebenarnya secara enggak sadar kita bisa terbawa.
2: Iya. Yeah.
1: Misalnya ada berita, beritanya mungkin enggak benar juga. Tapi kita terbawa, kita udah emosi dulu. Yeah. Udah kumpulin tetangga-tetangga untuk kita sama-sama menanggapi berita itu. Jadi kita sendiri enggak tahu gitu. Itu berita yang ada di HP, di media sosial itu sangat impuls dari orang. Nah, apakah ini kalau orang bertindak secara impuls atau secara spontan. Ini disebut orang bijaksana, begitu. Hmm. Jadi orang bijaksana kan tenang pembawaannya. Terus kalau ngomong dipikir dulu.
2: Yeah.
1: Terus kalau emosi nggak diumbar-umbar. Nah, jadi lingkungan sangat berpengaruh. Tadi kita kembali ke lingkungan, maka dari itu sebenarnya kita sendiri sekarang sedang menciptakan lingkungan kita. Yeah. Media sosial mana yang kita masuki, internet mana yang kita buka, itu adalah pergaulan kita sekarang. Yeah, yeah. Oleh karena itu kita harus hati-hati.
2: Iya, Bantik, benar sekali ya. Karena dalam medsos itu tidak ada sama sekali batas. Mm. Semua serba terbuka dan semua serba spontan. Sehingga apa yang kita ingin lakukan kita langsung lakukan. Kita ingin marah kita langsung tuangkan ke dalam satu status atau bisa langsung ngelabrak orang yang bersangkutan. Sehingga kita punya mawas diri atau pengendalian diri itu sangat-sangat kurang gitu. Dan menurut Bante dalam Buddhism itu adakah solusi untuk itu supaya generasi-generasi atau kita sendiri gitu Bante ya bisa lebih meminimalisirkan terlepas daripada kita memilih lingkungan itu sendiri gitu kan. Misalkan pembacaan sering berdoa atau meditasi atau apa gitu Bante.
1: Ya, jadi kita harus tahu, pertama-tama kita harus memahami bahwa enggak ada orang yang sempurna. Jadi kita semua pasti lagi berproses, lagi berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kan gak ada orang yang mau jadi orang yang jahat.
2: Betul,
1: jadi orang mau jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan oleh karena itu kita harus tahu, kita sendiri lagi berproses. Bukan berarti kita melabeli, oh saya ini pemarah, saya ini pembenci. Saya ini pembenci, saya ini gagal dan lain-lain. Tapi kita sebenarnya lagi berproses dan kita butuh waktu. Jadi kalian Anda tahu latih fitness. Nah, saya enggak latih fitness ya. Pak Irsan juga enggak latih fitness. Nah, kalau latih fitness itu harus pelan-pelan kan, dari beban yang ringan, dari beban yang paling agak berat sampai yang paling berat gitu. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba misalnya kita punya kebiasaan gak baik, suka misalnya makan es krim, gampangnya suka makan es krim, terus tiba-tiba kita tiap hari makan es krim, terus tiba-tiba kita stop, itu menderita sekali. Nah, kalau biasanya es krimnya sehari 3 bungkus, nah kita stop dulu, oh bulan ini kita 2 bungkus dulu, bulan depan 1 bungkus dulu. Nah, jadi kita sendiri harus memahami bahwa kita membutuhkan proses untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, ini yang pertama. Jadi maksudnya kita jangan menjudge diri kita gagal, tidak baik dan buruk. Tapi kita harus berusaha. Oh, saya ini masih berproses. Semua orang nggak ada yang sempurna dan kita berusaha lebih baik. Terus yang kedua ada satu istilah. Tadi kan pertama tadi memilih lingkungan ya.
2: Lingkungannya.
1: Yang kedua kita menganggap diri kita sebagai pembelajaran. Jadi lingkungan kurangi media sosialnya, kurangi internetnya dan lain-lain. Lebih fokus ke orang-orang yang bijaksana. Yang kedua adalah menganggap diri ini bisa berubah menjadi lebih sempurna. Dan yang ketiga adalah ada satu kalimat Pali yaitu anu yunjeta. Anu yunjeta itu ada yunja. Yunja itu yunja itu gandar.
2: Gandar.
1: kalau sapi itu berpasangan begini, nah di tengah-tengahnya ada kayak mengikat ya
2: kayu palang,
1: kayu palangnya ya. Itu supaya sapinya bisa bergerak bersama. Nah Sang Buddha bilang kita harus anu yunjeta, kita harus mengikat diri kita ke apa? Ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita harus berusaha setiap hari. Anu itu artinya berulang-ulang. Yunja itu mengikat. Eta itu kalimat perintah. Jadi ikatlah diri kamu secara berulang-ulang ke
2: jalan,
1: ke Dhamma, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah maksudnya apa mengikat itu? Banyak orang bilang Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami. Tapi mereka gak mengikuti, gak mempraktekkan ajaran dari atau kualitas-kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka gak ngikat. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita mengambil kualitas Sangha, misalnya ya, Sangha,
2: yeah.
1: Menurut Anda Sangha gimana?
2: Sangha itu orangnya disiplin, lemah lembut, semuanya kalau bicara sopan, halus gitu, ya, seperti gitu berarti.
1: Jadi demikian sebagai umat Buddha kan kalian gurunya Sangha,
2: yeah.
1: Terus kalian juga bilang Sanghang Saranang Gacchami, saya berlindung pada Sangha. Demikian juga Anda harus meniru sifat dari Sangha, lembut, halus. Sopan, terus habis itu
2: disiplin
1: iya, teratur.
2: Iya.
1: Itu adalah sifat dari Sangha. Jadi setiap hari kita kan namanya anuyunjeta, kita mengikat.
2: Iya.
1: Jadi setiap hari, oh kalau saya mau jalan begini, pantas enggak? Kalau saya ngomong begini, lembut enggak?
2: Iya.
1: Sopan enggak? Karena guru saya Sangha. Ini namanya Sanghang Saranang Gacchami. Terus Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang juga, Buddha itu kalau ngomong dia tahu kondisi pendengarnya, dia tahu suasana hatinya. Berapa banyak suami istri bertengkar karena nggak tahu suasana hatinya.
2: Iya,
1: tiba-tiba mau aja nyerocos ya, ngomong begitu. Atau berapa banyak anak sama orang tua bertengkar karena satu sama lain tidak bisa memahami kondisi pendengarnya. Ini seperti kita tadi di sini sama Pak Irsan. Pak Irsan juga ngajak ngobrol dulu,
2: iya,
1: supaya suasana
2: hangat. Lebih relax.
1: Buddha juga gitu. Selalu komunikasi dulu, hak lembut dulu, terus habis itu ngajak ngobrol dulu. Namanya anupubikata. Jadi pelan-pelan dia masuk, baru nanti terakhir dia baru ngajarkan doktrinnya atau ajarannya.
2: Jangan,
1: sama kalau kita mau ngomong ke istri, pikir dulu, ini ngomong hari ini responnya gimana, suasana hatinya bagus atau enggak, terus kira-kira kalau saya ngomong kayak gini dia marah atau enggak. Nah bukan berarti kita ada apa yang di hati kita, kita langsung ngomong sama istri kita, bertengkarlah jadinya. Nah itu kalau kita Buddhang Saranang Gacchami, kita Buddha banyak kualitasnya, kita tiru satu, yaitu kalau ngomong itu diem dulu, dipertimbangkan dulu, dipikir dulu. Ini kualitas Buddha. Jadi mau ngomong sama anaknya juga, oh ya anakku ini gimana kondisinya. Misalnya mau ngajar, jangan taruh ini di sini, jangan taruh ini begitu. Kan kalau kita langsung ngomong begitu kan, mungkin anak ini lagi moodnya nggak bagus, akhirnya bertengkar. Tapi kalau Buddha kita, oh ya Buddha kalau ngomong gimana? Oh pasti dia ngomongnya pelan-pelan, dia tanya dulu. Kalau kamu taruh di sini konsekuensinya apa? Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya apa? Ini adalah cara Buddha. Jadi kalau memang kita benar umat Buddha, kita harus meniru. Namanya anuyunjeta.
2: Anuyunjeta ya.
1: Itu seperti kita berjalan bersama.
2: Bersama seiringan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha.
1: Buddha, Dhamma, Sangha setiap hari. Bukan dengan TikTok, dengan media sosial,
2: berulang.
1: Bukan dengan Facebook. Jadi kita setiap hari kita berusaha untuk mengasosiasikan diri kita dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hingga suatu saat ada satu kalimat pali lagi, Awecapasada. Artinya dia jadi satu, dia hidup bersama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Cara bertutur, cara berucap, cara bertingkah laku, cara berpikir, semua mengikuti Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita sendiri, para pendengar sekalian, untuk kita bisa mengubah kebiasaan baik, kita juga harus memilih lingkungan kita. Terus kita harus percaya bahwa kita ini bisa berubah.
2: Iya.
1: Terus kita ketika kita asosiasikan, kita ikat diri kita dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha.
2: Enggak sih penting. Tadi kita menyinggung soal tadi apa ya, media sosial Bante ya. Tadi Bante bilang Ajna Jeta itu mengenang kita harus berulang-ulang melakukan kebajikan itu seiring dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi saya boleh jujur dalam sebagian besar kita, umat kita itu, kenapa hal itu ibarat jarang mau dilakukan Bante. Tapi kalau kegiatan media sosial malah itu sering sekali itu dijadwalkan setiap hari gitu. Jadi ibaratnya diikuti setiap hari. Malah yang tadi Abante bilang kita harus mengikuti Buddha, Dhamma, dan Ajna Jeta itu, justru kita masalah, aduh kenapa ya, terasa terbebani Bante gitu. Justru yang malah medsos itu justru lebih gampang diikuti. Apakah yang membuat orang tertarik seperti gitu Bante? Jadi kebiasaan seperti itu.
1: Karena kebiasaan kita itu habit samsara. Jadi kita lahir mati itu udah banyak sekali. Jadi kebiasaan kita kalau yang buruk-buruk gampang.
2: Iya.
1: Coba kalau saya suruh itu belajar sabar.
2: Iya.
1: Susah kan? Nah. Tapi kalau gak sabar cepat, berbohong dan lain-lain itu cepat. Nah itu habit dari semua orang. Jadi kalau semua orang itu dibiarkan tanpa ada peraturan, norma dan lain-lain, dia akan kembali ke habit aslinya. Ini adalah nama kita sebut habit samsara. Nah, secara nggak langsung mungkin kita nggak sadar waktu kita lihat itu di media sosial, tetapi terbentuk itu keserakahan, kebencian dan lain-lain.
2: Ada keinginan yang berulang-ulang berarti.
1: Tapi mereka tidak pernah merasakan, mungkin juga merasakan kedamaian. Misalnya kalau di Myanmar sendiri itu setiap pagi anak-anak itu namaskara sama orang tuanya. Minta maaf, minta restu, minta berkah. Bersujud 3 kali. Setiap malam sebelum tidur juga lakukan gitu. Jadi orang tua dan anak hubungannya sangat saling menghormati.
2: Iya, iya.
1: Jadi itu kebiasaan yang mungkin indah tapi tidak ada. So, setiap pagi dengar Dhamma Talk, terus baca parita, chanting dan lain-lain. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang memang nggak ada. Apa yang dilakukan pagi-pagi? Buka HP.
2: Buka benar. Baru buka mata buka HP dulu Bante. Dan itu kebiasaan saya rasa sangat bagus Bante. Apalagi setiap pagi menghormat kepada orang tua, bersujud misalnya, malam mau tidur berarti. Kalau saya kebiasaan Bante pagi, maksudnya bukan kebiasaan pagi lagi, hanya itu berlaku pada saat Imlek Bante.
1: Iya.
2: Imlek. Jadi pada saat Imlek kita kita bersujud kepada
1: namanya Anu Yunjenta. Jadi harus terus.
2: Harus berulang-ulang.
1: Berulang-ulang kita harus lakukan. Memang mulut ini tidak bisa lakukan.
2: Iya. Tapi
1: seperti say sorry, say thank you, mengakui diri kita salah, itu kita harus lakukan, kejujuran. Kita harus terus lakukan itu. Kalau enggak, sampai kapanpun begitu.
2: Iya, tidak ada perubahan Bante.
1: Tidak ada perubahan.
2: Dan saya rasa perubahan itu memang kalau bukan dari diri sendiri juga Bante yang harus mau dan ada punya niat dan tekad dan usaha Bante ya, baru bisa kita bisa berubah.
1: Sebenarnya setiap orang mau berubah.
2: Iya.
1: Tapi mereka ketika mulai mau berubah itu gagal. Waktu gagal mereka merasa minder. Terus waktu gagal mereka minder lagi, akhirnya mereka mencap, makanya tadi saya bilang dia cap dirinya, saya ini gak bisa berubah, memang saya ini pemarah. Ada orang marahnya itu sampai dia gak bisa kontrol, sampai
2: banyak.
1: Makanya akhirnya orang harus minum obat untuk menenangkan. Tetapi sebenarnya mereka gak harus pelan-pelan, kayak yang saya bilang, kita latih otot.
2: Iya,
1: harus otot,
2: bertahap dan konsisten ya Bante.
1: Bertahap dan konsisten. Kemarin juga kita ke leang-leang Bukit Kars. 12 juta tahun bisa tinggi begitu. Setiap 1000 tahun naik berapa senti. Jadi demikian juga kalau kita mau mencapai sesuatu yang besar harus pelan-pelan juga. Otot-otot badan kita juga dilatihnya juga harus pelan-pelan juga.
2: Iya, betul Bante. Benar. Benar ya.
0: selama perubahan-perubahan itu tidak kita sadari dan kita tidak mau untuk berubah dan untuk dari kebiasaan yang buruk dan kebiasaan yang jadi menjadi lebih baik, mungkin susah Bante ya. Apalagi kalau tidak ada guru yang membimbing Bante ya. Tidak ada guru yang membimbing.
1: Sang Buddha katakan buat pulau bagi diri sendiri. Jadi kita sendiri harus membimbing diri sendiri. Ya. Iya. Nah, harus sadar, oh ini waktunya berubah. Waktunya kita setiap hari kita ikat lagi, ikat lagi, ikat lagi.
0: Tapi kenyataan di sini kalau tidak ada guru nggak bisa belajar Bante. Gitu.
1: Oh.
0: Iya, karena sudah berdasarkan lihat, oh ini guru ini bisa membimbing, ini guru ini bisa membimbing gitu. Jadi kita
1: dhamma dan winaya gurunya.
0: Iya.
1: Jadi kita sendiri harus praktek, bukan media sosial.
0: Iya,
1: dhamma
0: iya,
1: dan winaya.
0: Harusnya seperti gitu Bante ya.
1: Iya.
0: Karena memang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu semua terpulang kepada diri kita sendiri gitu ya.
1: Dhamma juga bukan yang teori, tapi hari ini kita bisa berapa kali jujur, bisa berapa kali say thank you, say sorry.
0: Yeah.
1: Very simple, sangat sederhana. Berapa kali kita menghormat ke orang, berapa kali kesombongan ini tidak muncul. Itu kan kualitas-kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu kita mengasosiasikan diri kita terus setiap hari begitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Harus selalu continue dan terus-terus dengan cara yang sama.
1: Kita ya. Karena kita sendiri, saya sendiri gak sempurna. Tapi setiap hari saya berusaha.
0: Yeah.
1: Hari ini saya berusaha untuk lebih baik. Nanti malam, oh hari ini apa yang salah, apa yang ini, besok kita perbaiki lagi. Demikian.
0: Masih Bante. Mungkin apa ya Bante, ada satu pertanyaan yang terakhir. Itu, kalau menurut Bante sendiri untuk membimbing kita-kita ini sebagai umat Buddha yang bisa kembali ke kebiasaan yang lebih baik, itu yang secara lebih gampang diterima Bante, yang secara simple lebih gampang. Karena kadang kita kalau terlalu panjang pembahasan nanti orang tidak bisa, aduh panjang banget apa, saya gak ngerti gitu kan. Nah, biasa kan kamu kayak gini si cepat gini. Jadi cepat tangkapnya, lebih simple, lebih singkat, sehingga mereka bisa cepat tangkap Bante.
1: Kalau ini menurut saya,
0: iya,
1: pengalaman saya beberapa minggu ini, matikan HP seharian. Terus, iya matikan HP. Ini untuk biku mungkin bisa. Tapi kalau Anda batasi, misalnya 1 jam di pagi, 1 jam di malam, terus lebih banyak diam dan mengamati.
0: Oh,
1: kayak ya kita bicara sama orang, sebenarnya kita mengamati dia punya emosi, dia punya perasaan, dia punya maksud dan lain-lain. Jadi kita juga waktu kita diam, kita juga mengamati sebenarnya orang ini mau ngomong apa. Nah dari situ respon kita akan baik.
0: Oh iya.
1: Makanya bisa harmonis satu dengan yang lain. Karena kan mau bersaudara toh.
0: Betul. Nah, itu orang
1: tapi saudara kalau gak pinter jaga ucapan, jadinya berperang saudara.
0: Betul.
1: Nah makanya kalau menurut saya kita harus kurangi kontak kita dengan media sosial, karena kita gak tahu itu benar atau enggak, jelek atau bagus yang kita gak tahu. Terus kita lebih diam dulu sebelum kita mau jawab istri kita, sebelum kita mau jawab anak kita. Kita tanya dulu, gimana hari ini, gimana keadaan kamu. Jadi kembali ke manusia zaman dulu.
0: Yes, ya? Ya,
1: di warung kopi warung tanya kopi. Dulu gimana. Nah, baru ngomong, tadi ada hal ini, kamu enggak les Inggris dan lain-lain. Begitu.
0: Makasih banyak Bante atasnya. Pemirsa, para pendengar Pro 1 RRI Makassar, sungguh luar biasa sekali ya penjelasan dari Bante. Terima kasih Bante telah menjelaskan tentang cara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Untuk itu, mohon kiranya Bante dapat menyampaikan pesan penutup kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar pada umumnya dan pada umat Buddha pada khususnya.
1: Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, para pendengar sekalian. Jadi, dalam kehidupan kita sendiri ini, saya sendiri bukanlah seorang biku yang sempurna. Untuk bisa duduk di sini, berbicara di sini, sampai detik ini, itu melalui proses yang sangat panjang. Asal kita mau mengakui, oh saya salah di sini, saya mau berubah di sini. Ya, kalau dihitung-hitung tadi 8 wasa, cuma yeah. 8 tahun. Sebenarnya saya udah tunggu untuk dapat kesempatan jadi biku 7 tahun. Jadi udah 15 tahun. Jadi sepanjang itu juga selalu memperbaiki diri. Iya, kalau Anda, kalau orang lihat saya yang dulu sama yang sekarang, jauh sekali. Orang bahkan ini enggak mungkin bisa jadi Bante. Yeah. Setenang ini. Kalau dulu gampang curiga, gampang marah, pikirannya sana sini. Yeah. Nah, tetapi kalau kita mau berproses, kita percaya kita mau berubah, kita bisa berubah. Tapi bukan hitungannya hari. 14 tahun. Ya, jadi harus pelan-pelan. Yeah. Ada penampakan seperti kita melatih otot kita. Pelan-pelan kita bisa nampak masa ototnya, tapi harus konsisten, sabar juga, dan kita harus benar. Jadi kayak kualitas Buddha Dhamma Sangha kita harus tahu, bukan sekedar Budang Saranang Gacchami, tapi kita harus tahu, jujur, memaafkan, lembut, rendah hati, dan lain-lain. Yang tadi pesan saya, diam dulu, kurangi kontak, diam dulu sebelum merespon sesuatu. Mungkin kasih demikian ya.
0: Terima kasih dan anumodana Bante atas waktunya telah bersedia hadir membimbing dan memberikan penjelasan yang begitu luar biasa, dan semoga kami semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, kini kita telah sampai di penjung acara. Saya Hartanto bersama Biku Utama mohon pamit undur diri, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sattha Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Sadu, sadu, sadu.
0: Terima kasih banyak Bante.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya.
4: Baik pendengar, demikianlah telah kita hadirkan dan juga saksikan di sosial media YouTube kami bersama dengan Biku Utama dan juga Romo Hartanto yang memandu rangkaian perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini. Saya Irsan Saputra bersama tim yang bertugas pamit. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali mendengarkan dharma-dharma baik dari Mimbar Agama Buddha untuk umat Buddha dan juga untuk siapapun di luar sana untuk bisa meraih kebaikan. Terima kasih, kita pamit. Selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya drama radio dengan judulnya Jejak di Antara Reruntuhan, diproduksi oleh rekan kami dari RRI Sibolga.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor.

0: yang bisa menghancurkan itu.
1: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
1: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
0: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
1: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
0: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
1: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
0: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
1: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar, malam ini.

0: Mendengar Aksi Indonesia Muda bareng Rizna, kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
3: Halo Kak Rizna.
2: Iya, selamat malam.
3: Malam juga.
2: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
2: Oke.
3: Alhamdulillah baik sampai saat ini.
5: Saya baik banget.
2: Baik semua, baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
3: Aman.
2: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
3: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
2: Udah ya?
3: Yeah.
2: Oke, sekarang ke Niar.
6: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
2: Silakan Ansar.
7: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
2: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
3: Betul.
2: Semester berapa Ansar?
7: Semester 4.
2: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
3: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
2: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
6: Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
2: Oh, wow.
6: Ya udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
2: Iya,
6: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
2: Oh, ada regenerasi
6: ya,
2: terus
6: betul
2: ya.
6: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
2: Keren banget ya. Nah ini kan tadi juga sama dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
7: Mungkin dari saya, pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar. Untuk mau join IMOV.
2: Yeah. Ya,
7: jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOV, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
2: Okay.
7: Aksi Indonesia Muda Open
3: Recruitment.
7: Ya, seperti itu.
2: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
7: Dari Instagramnya AIM.
2: Oke. Okay.
7: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
2: Oke. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
6: Oke. Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
2: Wow.
6: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
2: Oke.
6: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
2: Oh.
6: Iya, gitu.
2: Lama juga
6: di AIM. Ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
2: Oke. Okay.
6: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
2: Oke.
6: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
2: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
3: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
2: Okay.
3: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
2: Okay.
3: Untuk, karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri. Kalau misalnya, oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok. Ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi penghantar saya. Kayaknya saya harus ikut ke pengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment. Dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
2: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
7: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
2: Oke.
7: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
2: Oke.
7: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
2: Oh.
7: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
2: Di trial dulu gitu ya?
3: Ternyata
2: bisa di trial juga ya.
7: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
2: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
7: Kalau saya juga sama seperti Kak Fitram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
2: Oke. Okay.
7: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
2: Wow, keren.
7: Terus tuh saya daftar.
2: Iya.
7: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
2: Okay.
7: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka setahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
2: Nah ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
6: Oke, kalau dari aku kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
2: Oke.
6: Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
2: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
3: Iya,
2: apalagi kalau misal kayak aduh udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
3: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3. Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir. Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
2: ada
3: dahulu.
2: Ada skala prioritasnya.
3: Betul banget kak.
2: Nah, kemudian bisa nggak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya?
7: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah rapatnya juga tuh biasa dadakan, kayak yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua gak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar, jadi semua bisa datang seperti itu kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMOV. Nah ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah itu yang di Pulau Layah gitu.
2: Itu ya
7: volunteer-nya nanti
2: dalam waktu dekat. Bulan berapa kalau boleh tahu?
7: Bulan 7.
2: Tapi kok AIMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
7: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu. Nah nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
2: Keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
6: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Mm-hmm. Karena itu berkesannya karena di pulau.
2: Oh, oke. Okay.
6: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Yeah. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
2: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
6: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah. Mm-hmm. Dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
2: Okay.
6: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Mm-hmm. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal.
2: Okay.
6: Habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
2: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
3: Hal yang berkesan ya Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
2: Oh, wow.
3: Jadi okay, lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Mm-hmm. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih.
2: Okay.
3: Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok. Yeah. Yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako.
2: Mm-hmm.
3: Di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah.
2: Okay.
3: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
2: Oh, wow.
3: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Yeah. Jadi motor juga lumayan lumayan apa ya,
2: lumayan dipaksa
3: banget motor untuk naik ke atas. Mm-hmm. Dan lumayan banyak juga trouble-nya, ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Yeah. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya. Okay. Yang membuat saya berkesan.
2: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
7: Kalau dari saya Kak, berkesan itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda.
2: Mm-hmm.
7: Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti okay, keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
2: Oke, okay, jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar.
3: Betul.
2: Bertukar pikiran.
3: Betul,
2: gitu.
3: Kak.
2: Keren banget, jadi penasaran nih.
7: Join aja, Kak.
2: Oh, tapi ada batasan usianya nggak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
6: Ada.
2: Dari umur berapa?
6: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
2: Oh, masih bisa lah ya.
6: Masih bisa ya.
2: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
3: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Mm-hmm. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak 1 tahun, 2 tahun itu belum ada.
2: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya, mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya, harus bangun kerjasama.
3: Betul.
2: Untuk membantu gitu supaya kegiatannya berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan.
3: Betul.
2: Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
7: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu.
2: Wow.
7: Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu.
2: Pendekar.
7: Ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
2: Oh, wow, pendekar ya. Ya.
7: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
2: Nah, kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga, walaupun ya baru beberapa tahun bergabungnya kerasa banget. Sejauh ini, apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalam ya?
6: Kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
2: Bisa ceritain dong salah satunya apa?
6: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
2: Seru banget loh. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
3: Betul.
2: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
6: pada saat ada acara-acara tertentu.
2: Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah, sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di-spill dong.
3: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
2: Gitu ya. Nah, ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah, dari Niar dulu deh.
6: Kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
2: Oh wow, keren loh. Nah, kalau Ansa sendiri?
7: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
2: Ya,
7: kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan begitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
2: Nah kalau
3: kalau dari saya pribadi, tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
2: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri,
3: betul,
2: menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Ya, nah, betul. Kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya?
3: Okay.
2: Saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
7: Okay, kalau dari saya. Mm-hmm. Saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu.
2: Okay.
7: Tidak ada musuh satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri.
2: Okay.
7: Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak. Sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget. Seperti itu.
2: Okay.
7: Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Mm. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
2: Nah, kalau Vikram sendiri apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
3: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
2: Oh, sangat tidak ada.
3: Iya.
2: Ya?
3: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada.
2: Yeah.
3: Di tiap komunitas itu tentunya ada. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda,
2: okay,
3: wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
2: Oke, okay, gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
3: Iya betul.
2: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
6: Oke, okay, kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
2: Oke. Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
3: Betul.
2: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah.
6: Iya.
2: Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya.
3: Okay.
2: Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak,
3: okay,
2: untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
7: Okay, untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
2: Amin.
7: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain.
2: Iya.
7: Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
3: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Okay. Gitu sih kak.
2: Terakhir dari niat.
6: Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin saya mau ini kak nyampein sesuatu. Jadi teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri, aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Vikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena makan di laksana Indi
2: ada jaminannya.
6: Terjamin.
2: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
3: Ada.
2: Ada. Oke. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
3: Oke, mungkin kalau saya bilang salam Aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
2: Gerakannya gimana?
3: Salam muda untuk Indonesia.
2: Oke, boleh. Silakan dimulai. Okay,
3: 1, 2, 3. Salam Aksi.
5: Salam muda untuk Indonesia.
3: Hore.
2: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini.
3: Okay.
2: Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
3: Betul.
2: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Vikram, makasih.
6: Niar, sorry.
2: Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
3: Betul.
2: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang berbeda, terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda. Dan perjumpaan kita kali ini di Makassar malam ini tepat jam 10 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hari Selasa Irsan hadirkan nih lagu-lagu ya mainnya di 2000-an deh pendengar ya. Ya 2000-an, tahun 2000 sampai 2010, lebih-lebih dikit juga ada yang masuk nih. Tapi sebelum Irsan angkat telepon, saya coba bacakan dulu di lagunya. Ada Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki. Percaya dari Afgan bersama dengan Raisa. Anggun dengan Yang Kutunggu. Seperti Yang Kau Minta dari Krisye. Yuni Sara dengan Selamanya Untuk Aku Milikmu. Seventeen, Jika Kau Percaya. Ada Denada featuring dengan Ihsan Tarore dengan Karisma Cinta. Armada dengan judulnya Dimilikimu Lagi. Dan lagunya Wali, Egohkah Aku. Yang mana mau kita dengar? Saya coba angkat telepon tak dulu ini yang ada di line telepon biasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adisan.
0: Halo, Ibu Andi Anissa. Bagaimana Karebata?
1: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput ya di sana ya? Alhamdulillah sehat. Kalau kita sama suami juga sehat ya?
1: Iya sehat, iya.
0: Wih, luar biasa. Ibu Andi Anissa?
1: Iya.
0: Saya akan memutarkan lagunya siapa ini yang kita pilih?
1: Lagunya Wali ada?
0: Ada Wali.
1: Iya, itu mau Wali mau.
0: Itu mau di?
1: Iya.
0: Menyapa Ki untuk siapa ini?
1: Buat Indah Sopen.
0: Iya.
1: Pak Abdu Sewa, Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sur, semuanya paling mengadisan deh.
0: Iya.
1: Biasanya buat Pak Hakim makan malam, selamat makan malam. Buat PSDP, buat Mas Isan.
0: Iya.
1: Panjang umur kisah selalu. Jangan lupa apa deh?
0: Apa tuh?
1: Kampanyen tak. Terima kasih ya Desan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah dulu pendengar ke telepon WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
2: Lila Jawa Sopeng.
0: Lila Jawa Sopeng.
2: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Aman-aman jadi sana air ini.
2: Aman kalau di sini aman.
0: Alhamdulillah. Iya, karena
2: cuma bensin saja. Susah. Sama tabung sama listrik.
0: Sama Oh, masih sering mati lampu mati di sana?
2: Iya, biasa.
0: Oh.
2: Iya.
0: Kalau Makassar alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai aman ya. Kalau ini juga bagus, Mi. Bensin juga bagus, Mi. Iya, Pak Yani.
2: Masih antri di sini selia. Masih panjang.
0: Kalau begitu
2: lah. Panjang antriannya.
0: Kalau begitu kuputarkan mikir lagu di untuk kuhibur, Ki.
2: Iya.
0: Iya,
2: lagu Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki ya.
2: Iya.
0: Oke deh, saya siapkan Ki dulu. Menyapa Ki buat siapa?
2: Yang baru lewat ada ya. Pak Aki sama Andi Anissa.
0: Iya.
2: Kak, ada Indah di Sopeng. Ada Pak Gapur.
0: Iya.
2: Pak Is, Opa Di. Ada Layasari, ada Ama, Aulia. Ada Pak Arjuna, Pak Radik, terus Kena Yasir, Rangin Rawa, Mamunda Gani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, Nurdi Marus, Bunda Sofi, Yati Pangkep, ada Uki, ada Putri Kwandatu, ada Asri Diwotu, Agi Daya, dan Putri... Putri siapa? Putri Selayar.
0: Ah...
2: Arpa di Selayar juga.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Iya. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon biasa pendengar, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Mbak Tantri.
3: Iya.
0: Bagaimana hari ini, sehat-sehat Ji?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
3: Lampunya sudah tidak padam.
0: Alhamdulillah, syukur ya, kalau nggak padam di sana.
3: Hari tidak ada jadwalnya.
0: Apanya yang ada jadwalnya? Pemadamannya?
3: Jadwal pemadaman.
0: Oh iya. Tapi ngomong-ngomong bagaimana, kan Mbak Tantri dekat dari pantai kan di sana ya?
3: Iya.
0: Tidak panas sekali gitu?
3: Panas sekali. Ini kencang sekali anginnya.
0: Iya, karena akhir-akhir ini angin kencang kan? Apalagi malam hari.
3: Angin kencang kalau mulai tadi pagi sampai sore sudah 3 hari ini. 3

0: tuh. Ada Ruth Sahanaya ingin kumiliki, ada Wali, egokah aku?
1: Percayalah. Apa itu?
0: Oh, jika kau percaya, Seventeen.
1: Iya, itu.
0: Yang itu, Mi?
1: Iya.
0: Yakin?
1: Percaya.
0: Oh, ada juga Percayalah dari Afgan featuring Raisa. Yang mana benar ini?
1: Ya, itu. Percayalah.
0: Oh, Percayalah. Oh, oke. Okay. Dari Afgan dan Raisa ya?
1: Yang duet.
0: Oh, iya. Oke, okay, cocok. Ini, Mi, berarti.
1: Oke.
0: Iya, menyapa Miki dulu buat siapa ini?
1: Menyapa dulu, tadi ada Pak Ahmad Yanitasmu, ada Nurmina, ada Pak Bunga Sewang, terus ada Bu Andianisa sama Pak Hakimnya, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Tika, ada Hesti, ada Bunda Sopi di BPM Pau-Pau sana, ada Ama, terus ada apa lagi tuh? Ada Bu Rosdiana Yasin, ada ini buat Sidan. Itu nomornya sudah hilang nih, Sidan. Tadi cari-cari enggak ada.
0: Hai, hilang nih nomornya Sidan di HP-nya Mbak Tantri.
1: HP-ku pernah diperbaiki jadi
0: jadi hilang semua data-datanya. Ya.
1: Kenapa kita bilang?
0: Jadi hilang semua data-datanya.
1: Iya, pernah kan ini rusak ini HP. Jadi itu nomor sebagian nomor-nomor ya hilang.
0: Begitu.
1: Pernah saya lihat itu nomornya sudah. Tapi kenapa saya cari kemarin? Tidak ada, terhapus. Iya, banyak nomor-nomor thanks dulu terhapus, banyak yang hilang. Kayak itu Ani Samyahya, itu dulu yang di Mamuju, hilang juga.
0: Oh, kodong.
1: Ya, tapi sempat ada kemarin SB-nya. Tantri, nah lupa lagi. Oh, ternyata dia di Mamuju.
0: Gitu.
1: Iya, buat Ani Samyahya, itu yang di Mamuju, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Keluarganya sama anak-anaknya di sana.
0: Oke deh.
1: Ya, kapan-kapan ketemu. Kangen. terus buat ini Kak Sus di Mitra Mas di Batang Aceh.
0: Iya.
1: Ya nantilah kapan-kapan saya ke sana.
0: Amin.
1: Iya, soalnya tadi ada dikasih alamat.
0: Iya.
1: Di sini kompleks Mitra Mas.
0: Oke deh kalau begitu. Baiklah,
1: pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya, Di. Oke deh.
1: Buat Irsa.
0: Iya.
1: Selalu. See you.
0: See you. Saya bergeser ke telepon WhatsApp dulu. Udah ada yang mengantri di sana. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu. Uang berbagi rindu.
0: Memori lewat
2: lagu.
0: Kak Sri Sinta.
2: Iya.
0: Bagaimana kabar karyanya?
2: Dingin ini hari.
0: Dingin-dingin? Oh. Iya juga ya, memang lagi dingin nih cuacanya akhir-akhir ini nih.
2: Oke, nyetin pepek. Kenapa saya dingin
0: pepek? Tapi Kak Sinta, tapi malam jadi dinginnya, kalau siang Masya Allah.
2: Enggak, jadi mendung di kalau sini. Kalau sudah sore itu sudah mendung.
0: Oh begitu, itu wah. Oh iya iya iya.
2: Jadi saya tidur siang, kenapa saya ini dingin-dingin langsung ke selimut diriku.
0: Oke kalau gitu, Kak Sinta lagunya siapa Irsan putarkan? Kenapa? Krisya, seperti yang kau minta. Oke, deh Irsan siapkan ya.
2: Sudah tadi Tantri.
0: Iya.
2: Tadi membuat Bu Anita, Pak Erin, Bunda Kesi.
0: Iya.
2: Kita lama, ada sekarang Nana Yasir, terus Pak Gapur, Arfa, Tulsul, Ama, Uki, ada Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Rusan Sahara, Tito, Oh, ada Mbak Dewi, Dimas, Fadil, Pak Arjuna, Denompo, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.

0: Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Oke.
0: Buat ke
1: Irsan. Iya. Yeah. Amin.
0: Selamat keluarga, semoga pulang dengan selamat.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Dika Ugi sabar Ki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa ini?
2: Dari Arbi di Antang.
1: Oh, masuk ke di telepon sini Bang Arbi.
2: Iya, saya berusaha ini.
1: Iya, karena ganti-gantian Bang Arbi sekarang diangkat di.
2: Iya.
1: Terus biasa kalau di WhatsApp kuliah ada masuk telepon tak belum baru iya. Belum pi diangkat ada mi lagi masuk.
2: Iya. Barusan saya nelpon biasa ini.
1: Iya, ini.
2: Terus itu.
1: Iya, terima kasih banyak, Di.
2: Iya.
1: Bagaimana Kareba sama teman-teman di sana ini di Antang?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aman-aman, ya. Ji.
2: Aman-aman.
1: Alhamdulillah. Air apa di sana aman, Ji?
2: Air?
1: Iya.
2: Air mengalir lancar di sini.
1: Itu wah bagusnya, alhamdulillah kalau begitu. Bang Arbi menyapa kik dulu buat teman-teman yang lain. Lagunya tahu, lagunya siapa kik diputarkan?
2: Ada tadi saya dengar lagunya Seventeen.
1: Seventeen ada, Seventeen.
2: Yang mana itu?
1: Seventeen judulnya Jika Kau Percaya yang saya punya ini. Terus ada juga saya coba bacakan ke yang lain, Di.
2: Iya.
1: Ada Wali, Egokah Aku, Ruth Sahanaya ingin ku miliki. Afgan, percayalah, Krisye, seperti yang kau minta, Anggun, yang kutunggu. Selamanya aku milikmu dari Yunisara, Seventeen, jika kau percaya, Karisma Cinta dari Denada, dan Armada dimilikimu lagi.
2: Itu yang Seventeen.
1: Seventeen, Moni?
2: Jika apa itu?
1: Judulnya Jika Kau Percaya.
2: Jika Kau Percaya.
1: Iya, itu judulnya.
2: Itu saja.
1: Itu saja.
2: Seventeen ya.
1: Oke deh, saya siapkan ya. Kalau begitu ya.
2: Ya.
1: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa saja ini?
2: Menyapa buat Arjuna.
1: Mm-hmm.
2: Anwar.
1: Iya.
2: Denompo, Dede Saputra.
1: Iya.
2: Terus yang di Pare-Pare. Kak Hesti, yang kenal.
1: Iya.
2: Kak Uki, Didaya.
1: Iya.
2: Salam kenal.
1: Iya.
2: Dan semuanya tempat terkecuali.
1: Oke, kalau begitu.
2: Iya. Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum Irsan putar lagu pendengar ya. Kita geser ke telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Amah ini.
1: Di Tanah Grogot.
3: Iya.
1: Gimana? Gimana ke teman-teman di sana aman-aman aja?
3: Alhamdulillah, kalau di tempat saya ini aman-aman aja.
1: Oh, alhamdulillah kalau begitu.
3: Iya.
1: Kak Amah.
3: Iya.
1: Lagunya tinggal ikutan aja enggak apa-apa nih.
3: Iya, ikutan sama Seventeen tadi.
1: Oke, deh Irsan ikutkan lagunya kalau begitu. Sapa.
3: Sapaannya buat ada Mbak Tantri tadi, makasih sapaannya.
1: Iya.
3: Ada juga Mbak Sinta di MU, terima kasih sapaannya juga. Ada Kak Uci Didaya, Bunda Sopi, Pak Yani Tasmun bersama Ibu Nurmina.
1: Iya.
3: Ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Pasang Siamaisar di Bampereng.
1: Oke.
3: Kak Wahida. Terus ada Laya Sari, Pak Arjuna, Kak Ina Kristalara, ada Pak Gafur, Tuan Datu, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, okay, kalau
3: Irsan,
1: begitu.
3: Irsan, hati selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarifudin, terus juga tadi ada Kak Indah di Sopeng, ada Kak Hesti di Pare-Pare. Terus siapa lagi tadi yang gabung lewat line telepon WhatsApp? Sabar, Di. Nanti telepon Tak Irsan angkat, saya putar dulu dua lagu untuk menghibur kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster. Yeah!

0: Bareng Irsan kembali menemani Anda di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tadi terakhir kita angkat teleponnya Mbak Amah di Tanah Grogot itu WhatsApp, sekarang pindah ke telepon biasa ya. Ada siapakah di ujung sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng sewang.
1: Ye, bagi... dua hari teman-teman masuk anu ke telepon kok.
0: Ih, rame sekali kok dong.
1: Dramanya apa memang ada masalah?
0: Teleponnya memang biasa. Telepon anu kemarin agak susah diangkat, telepon biasa.
1: Oh, begitu kan?
0: Iya, teleponnya tuh tidak bermasalah, Ji. Tapi pas mau diangkat ini kadang enggak kudengar ki suara tak begitu. Jadi baru mi sudah dilaporkan diperbaiki mping tadi pagi. Alhamdulillah bagus mi nih.
1: Iya.
0: Bagaimana karya Batak sehat-sehat Jeki?
1: Alhamdulillah cinta suara taala.
0: Alhamdulillah.
1: Aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Apa sih yang dikerja sekarang?
1: Ya ini mengintip di Pro 1.
0: Desi Wang.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya ini tinggal sedikit mami.
1: Yeah.
0: Saya coba bacakan, Kidi.
1: Yeah.
0: Lagunya Afgan, Percayalah. Ada juga Krisye dengan Seperti Yang Kau Minta. Ada Seventeen, Jika Kau Percaya. Ada Anggun, Yang Kutunggu.
1: Seperti Yun... Yang Kau Percaya.
0: Seperti yeah. Yang Kau... Yang Kau Percaya ya, Jika Kau Percaya, Seventeen ya.
1: Iya, yeah, Seventeen.
0: Oke, deh, Irsan siapkan kalau begitu. Yeah. Menyapa Kik dulu untuk siapa?
1: Pak Gapur.
0: Iya.
1: Dimanjari Pak Lupus di mari-mari. Arjuna. Opa Din.
0: Iya.
1: Alisa Haji, Manuar.
0: Puan ada siapa
1: Batu,
0: lagi?
1: Indah Ica.
0: Iya.
1: Bunda Sopi, Tantri. Andrew Yusuf, Pak Bobby, di Polman.
0: Iya.
1: Jenedi, Jika di Saban, Arfa, iya. Di Silayar, Ismail, Yuda, Al-Jabal, Faradin,
0: yeah.
1: Mustaham, Sidan, Tio, Fafajar,
0: yeah.
1: Nur Intan di Takalar, FMJB di Nimbul Kunyi, dan saya lahir di Bantain dengan Sumilir Lumo di Fabri.
0: Iya, oke kalau begitu. Bagi
1: saya putra, saya sedari lanjut tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat menempuh. Yang akan datang berbahagia.
0: Amin. Nanti nanti bicara mini orang. Ia mau menikah Irsan.
1: Itu kan doa atau
0: doa tawa. Iya amin. Amin ya rabbal alamin. Iya.
1: Oke pare bro.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Sewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser kak ke WhatsApp ada Kak Hesti dari Parepare. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dari Irsam, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, bagaimana kita iya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: di... Bagaimana keadaan di Makassar?
0: Alhamdulillah
2: Irsam.
0: Amin, aman-aman untuk saat ini ke Hesti. Kalau kita aman-aman juga di sana di...
2: Oh, di Parepare kencang angin.
0: Waduh, aman-aman jeru mata.
2: Iya, ada yang terbang atau anunya, sennya.
0: Iko dong. Jadi bagaimana kakak, itu?
2: Kakak, sementara diperbaiki itu di belakang rumah sennya.
0: Oh, begitu. Alhamdulillah kalau langsung diperbaiki karena bahaya juga iya. Itu.
2: Iya. Kakakku juga lagi ke terbang sennya ke siang.
0: Oh iya. Iko dong, semoga iya. Aman-aman jadi sana, Di.
2: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Kak Esti, lagunya tinggal tiga tadi ini. Lagunya Afgan, Percayalah. Krisye, Seperti Yang Kau Minta. Dan Seventeen, Jika Kau Percaya.
2: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen aja. Oke, Irsan siapkan.
2: Iya.
0: Menyapa ki untuk siapa ini?
2: Buat Pak Dula Sewan ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ardi, salam kenal balik Ardi. Ada Tika di Saban, ada Uki di Daya. Ada Ahmad Yanon, ada Arga, ada Kang Trisadi Prepari, ada Arjuna, ada Laya Sari, ada Ana. Di mana itu tinggal Ana?
0: Di mana itu? Tidak aku tahu juga.
2: Di Greget kah, di mana kah?
0: Oh, Kak Ama.
2: Iya, Kak Ama.
0: Iya, di Tanah Grogot, Kalimantan Utara, kalau Irsan tidak salah ya.
2: Ama juga. Buat Andanisa, buat semuanya nih, Dede Isa.
0: Oke deh.
2: Buat Dede Isa. Semoga kita tambah gemuk tadi.
0: Ih, jangan dong bertambah gemuknya. Semoga lebih sehat ya.
2: Bagi kita gemuk
0: sama Isan, diriku. Seandainya bisa biar 20 kilo ku kasih, Ki.
2: Iya, Kak.
0: Oke, Dek Hesti.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali angkat telepon dulu ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam, warga Sopeng kah ini?
3: Sehat selalu, gondeng terus.
0: Jangan dong. Semoga turun-turun badannya.
3: Iya, sehat selalu, turun 5 kilo.
0: 20 boleh. Kak Indah di Sopeng.
3: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah sudah tidak pusing.
0: Oh, sudah tidak pusing, Mi?
3: Iya, karena mulanya normal anu toh.
0: Iya.
3: Antrian di SPBU.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
3: Mulai Mi, tidak ada Mi antrian panjang.
0: Oh.
3: Karena diberlakukan gitu toh.
0: Ganjil genap.
3: Iya.
0: Belum pila Irsan ini belum bisa deng isi bensin. Mungkin besok insyaallah.
3: Iya.
0: Oh, ganjil Ki berarti.
3: Jadi ku kasih full memang.
0: Irsan memang momi habis mau di garis merah ini motornya Irsan, jadi insyaallah besok diisi Mi.
3: Iya, karena genap kita tuh deh.
0: Iya. Jadi besok senja. Besok senjatanya Irsan.
3: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
3: Semoga tidak selamanya begitu
0: di. Amin, semoga cepat ya, baik-baik saja semua.
3: Masalahnya juga diperlakukan juga ganjil genap, jadi kalau kebetulan kita bagian tak ganjil, nah genap si motor tak habis kok dong.
0: Iya, gimana itu juga coba?
3: Jadi
0: makanya harus Mi dipintar-pintar atur kini anunya.
3: Semoga secepatnya stabil dan amin, tidak ada lagi ganjil genap.
0: Amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, kalau begitu lagunya Tinggal Tiga Mami, jadi ikutkan Mami kini Afgan Percayalah, Krisya Seperti Yang Kau Minta, atau Seventeen Jika Kau Percaya.
3: Apa tadi yang pertama?
0: Afgan Percayalah.
3: Kalau yang kedua?
0: Krisya, Seperti Yang Kau Minta.
3: Itumu
0: nih? Oke.
3: Seperti yang kau minta. Aku tetap jadi pendengar setianya, Riri.
0: Masya Allah, terima kasih.
3: Seperti yang kau minta, badanku tidak berubah-ubah. Kalau Irsan tetap bonde.
0: Turun Mi, tahun depan badannya Irsan bagus Mi, amin.
3: Oh gitu ya.
0: Iya. Resolusi di 2027 badannya Irsan bagus Mi lagi, amin.
3: Amin.
0: Ya, didoakan Mi yang pendengar, udah diaminkan.
3: Saya semua itu penyiarku kudoakan.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
3: kenapa
0: banyak.
3: Kenapa saya tidak doakan? Karena kalau dia tidak sehat atau kan, nah gilirannya menyiarkan tidak bisa kak bercanda ria dengan dia.
0: Nah, cocok ya kalau begitu.
3: Lanjut
0: nih. Menyapa Miki dulu.
3: Ada Kak Uki di mana tuh, di Dayak di?
0: Iya, cocok
3: ya. Ada Pak Abdullah Siwang, Opa Ding, Pak Asis, Gurina, Kak Nurmina bareng suaminya. Pak Rading, Kak Bobi, Yuda, Pak Sale, dan Nompok.
0: Oke deh.
3: Pak Junedi, Pak Sri Sinta, sudah memasuk itu?
0: Sudah memasuk Sri Sinta.
3: Yola, Baren Dewi, Kandianisa, Baren suaminya juga, Opa Din. Double minta apa Opa Din ini? Pokoknya semua-semua pendengarnya RRI Pro 1-4 terkecuali di Bayesan, saya selalu sukses terus. Dan hati-hati kalau pulang sebating ke Malang.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba tadi sudah angkat Pak Sarifuddin. Semoga masih ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus teleponnya. Dicoba kembali WhatsApp ya, 0821-3333-9440. Kalau Irsan angkat, terutama Pak Sarifuddin, di karena dua malam ini Irsan angkat teleponnya, jadi menunggu Ki dulu supaya tidak diganggu sama yang lain. Jadi sengaja Irsan angkat duluan, begitu, Di. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mana mini suaranya? Ini Bunda Sumi ini enggak sedengar suara.
4: Halo. Pak.
0: Nah, ada mi suaranya.
4: Nih, lama aku menunggu.
0: Iya, hilang-hilang ya tadi suara Ata ini. Bagaimana kareba ini Bunda Sumi?
4: Kareba madeceng.
0: Alhamdulillah. Bunda Sumi.
4: Juga.
0: Amin ya. Amin. Kenapa ramai sekali kulihat foto Ata ini? siapa semua ini? Ada yang pakai topi, pakai kacamata. Ada merpati-merpatina. Ada mi bunga-bunganya. Ada Tommy mau kena lebarannya.
4: Kan sudah lebaran, apalagi sudah 17 Agustus, harus rame-rame.
0: Oh begitu, Di. Bunda Sumi.
4: Ya.
0: Ini lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa, Ji.
4: Ikutan saja lah.
0: Oke deh kalau begitu, saya ikutkan mikir lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
4: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai indah tadi di Sopeng.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu.
4: Tuh, supaya terbagi semua.
0: Terbagi semua, oke.
4: Okay. Iya, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke okay deh.
4: Buat Bung Irsan.
0: Iya.
4: Sehat selalu, bahagia okay selalu, murah rezeki.
0: Amin.
4: Panjang umur, enteng jodoh.
0: Amin.
4: Dan
0: sukses selalu.
4: Sukses selalu. Oke, makasih deh Irsan.
0: Sama-sama.
4: Oke. Pamit ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
5: Yang Bang Zidan di Polmang Bung Gersang.
0: Halo Bang Zidan, gimana kareba?
5: Bang Zidan.
0: Bang Zidan.
5: Halo.
0: Iya, Bang Zidan dengar mikir telepon, jangan kayak dengar radio, Di.
5: Kecil sekali di telepon suara, Pak.
0: Kecil sekali suaraku di telepon.
5: Iya.
0: Iya, karena feedback itu nanti kalau kita dengar ke di radio, terlambat ke suaraku keluar.
5: Iya, karena monitor digital terlambat ke.
0: Iya, terlambat itu. Bang Zidan.
5: Iya.
0: Tinggal ikutan mami kini lagunya, enggak apa-apa, Ji.
5: Ya, enggak apa-apa, ikutan saja. Yang penting bisa masuk Bundesan.
0: Ah, oke, kalau begitu, menyapa Ki dulu ya, tahu untuk siapa ini.
5: Salam buat Asri di Nusa Timur, terus ada Pak Sewang, ada Tika di Sabang, ada Tantri di Pare-Pare, ada Isti juga.
0: Mm-hmm.
5: Terus ada Al Jabar, ada Bobby di Polmang, ada okay Pak Hendro. Kemudian ada juga Radiana bersama Arjansa di Makassar.
0: Mm-hmm.
5: Terus ada Ika di Bone. Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
5: Pak Lufriti mari-mari.
0: Iya.
5: Semuanya saja tanpa.
0: Semuanya mau di. Oke
5: okay
0: deh.
5: Tapi info buat
0: gitu.
5: Tantri ya.
0: Iya.
5: Kalau bisa, Irsan mau minta nomornya Tantri tapi harus masih juga sama Tantri dulu toh.
0: Harus Ki di tidak bisa saya kasih ke WA tapi mak WA Ki ke anu. Mau WA Ki di ke Pro 1.
5: Iya, nanti saya kirim WA aku ke RRI Bunsa.
0: Oke okay deh kalau begitu.
5: Iya. Yeah.
0: Oke okay, kalau begitu nanti saya coba WA juga Mbak Tantri, saya tanya dulu boleh okay, jadi okay, kasih okay nomor tata tadi.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna juga ini di ujung WA. Halo Kak Arjuna.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, last minute barangkali Bung.
0: Iya, last minute banget Mini. Langsung mikir menyapa Pak Endi.
6: Lagunya ikutan Mak Di.
0: Oke, okay, kalau begitu
6: apa
0: ya.
6: Apa boleh buat?
0: Apa boleh buat kali last minute banget Mini. Momi, Momi peluit panjang ini.
6: Iya. Injury timing.
0: Injury timing ini. Langsung mikir menyapa.
6: Tahu salam kenal juga Di.
0: Iya. Yeah.
6: Yang baru lewatin baru-baru terus tambah sedang di pabrik.
0: Iya. Yeah.
6: Terus Amba di Kalimantan, Wahida di Todopuli, Bunda Sopi di BTM Pau Pau, Pak Tantri di Pare-Pare, Isti juga di Parepare.
0: Iya. Yeah.
6: Bobby sama Wandato juga, servis keluarga, terus Ina Kristalara di Monculle Maaf dan semua-semuanya ya, tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
6: Buat pengirsa lanjut tugas Ki ya.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi itu? Bang Arjuna di Antang. Pendengar, minta maaf ya. Tadi Kak Uki kodong menelpon Tommy, dan telepon-telepon yang lain. Minta maaf karena Irsan tidak bisa angkat semua teleponnya. Karena sudah lewat 52 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan dulu nih lagunya Afgan dengan Percayalah, featuring Raisa. Dilanjutkan dengan lagunya Krisye dan lagunya Seventeen.

0: ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

pendengar Poso itu dimanapun Anda berada. Lagunya Jingga dengan Tentang Aku menutup perjumpaan kita di Makassar malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Bersama saya Irsan Saputra dan seluruh tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 15 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia. Programa 1 kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Rabu 16 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda di hari ini Rabu 16 September 2026. Bersama saya Dwi Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Mendengar mengawali kebersamaan kita rangkaian Mutiara Pagi, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 bersama dengan Dr. Anda Haji Amira dan juga Linda S.A.G. Diikuti beberapa persembahan sambil menanti dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Istigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersangbi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah tanfat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA, dosen dan juga mubalig Kota Makassar. Melanjutkan topik kita, Surah Al-Insan, di kebersamaan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, melanjutkan kebersamaan kita, sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, kita dapat didahului dengan pengantar. Silakan, Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalam al-atamani al-akmalan ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Insan ayat ke-22 dan beberapa ayat berikutnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bentuk dan jenis-jenis balasan ya, kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada para penghuni surga atau ahli surga, di mana disebutkan ada berbagai macam bentuk kesenangan, baik yang sifatnya berupa makanan, minuman, tempat tinggal, dan bentuk-bentuk kesenangan yang lain sebagai motivasi ya, sebagai motivasi dan penyemangat bagi kita orang beriman dalam kehidupan di dunia, sehingga dengan motivasi itu insya Allah kita selalu bergairah ya, melakukan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mendapatkan balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di ayat ke-22 di surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya inilah atau ini semua adalah untuk kamu ya, sebagai balasan. Ya. Jadi apa yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan balasan ataupun kesenangan-kesenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini sebagai jazaa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Wa kana sa'yukum mashkura. Dan segala usahamu, kata Allah, segala bentuk pengabdianmu, ya, amalmu dalam kehidupan di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mashkura, ya, diterima, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengakuan itu adalah dengan adanya balasan-balasan nanti di hari kemudian. Ya. Lalu pada ayat yang ke-23 ini ya, ayat berikutnya itu Allah beralih ya, setelah menjelaskan tentang kehidupan di dalam surga dan berbagai macam bentuk kenikmatan yang dijanjikan bagi para penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang Al-Quran, ya, di mana Al-Quran itu kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya tentu adalah pedoman, panduan hidup, sehingga dengan mengikuti panduan pedoman Al-Quran itu, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an itu. Tanzila secara berangsur-angsur. Ayat ini menjadi dalil, ya, menjadi hujjah bagi kita terkait dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, ya, berangsurnya atau bertahapnya ini ada beberapa pandangan ulama, tapi yang paling banyak menyebutkan alada sekitar 23 tahun, ya, mulai sejak beliau melakukan dakwah di Makkah, ya, sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah, ya, sehingga ada ayat yang turun di Mekah, ada ayat yang turun di Madinah, dan ada ayat yang turun di luar kota Mekah dan Madinah, hanya beberapa, ya, sehingga ayat yang turun sebelum beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, ya, dulu disebut dengan Yastrib, maka itu disebut dengan Makkiyah. Adapun ayat yang turun sesudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Ya, paling tidak begitulah pandangan para ulama-ulama, khususnya ulama ulumul Quran. Ya, kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan fasbir lihukmi rabbika wala tuti' minhum asiman au kafura. Ya, maka bersabarlah, ya, bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan juga tentu perintah ini untuk kita semua sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa, ya, kita bersabarnya itu lihukmi rabbik, ya, terhadap penetapan Tuhanmu, ya, terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan isinya pedoman, ada perintah, ada larangan, yang insya Allah menjadi ya, panduan kehidupan kita, ya. Maka semua ketetapan itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, butuh perjuangan, ya, harus kita sabar dalam menjalankannya. Wala tuti', dan janganlah engkau ikuti, minhum, diantara mereka, siapa yang dilarang oleh Allah di sini, asiman au kafura, orang yang berdosa dan orang yang kafir, ya. Jadi jangan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, terpengaruh, ya, melihat kehidupan mereka yang mungkin lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera kelihatan, tapi kalau memang dasarnya mereka itu berdosa, mereka itu kufur, maka kata Allah jangan ikuti, jangan lihat mereka, tapi tetap fokus pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena itulah yang akan menjadi sumber, ya, kebahagiaan kita dan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Pada ayat yang ke-25 sebagai terakhir, ya, pada pertemuan hari ini Allah berfirman, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila." Dan sebutlah nama Tuhanmu, ya, pada waktu pagi dan petang. Ini menjadi nasihat penting, ya, untuk kita semuanya, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini butuh selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tentu kita akan ada banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, dan tidak ada yang bisa membantu kita, ya, yang terbaik melewati semua persoalan kehidupan itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mendekatkan dirinya antara lain dengan kita banyak berzikir, ya kepada Allah baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Di ayat yang lain Allah mengatakan wazkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat pada kalian. Kalau Allah ingat pada kita, itu artinya Allah akan selalu dekat dengan kita, Allah akan selalu memperhatikan, dan Allah akan selalu membantu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 ayat yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan memberi semangat, memberi motivasi untuk kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, terutama kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saya kira ini sebagai pengantar untuk dialog kita. Ya, dan silakan kita buka sesi tanya jawab.
0: Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung di 08213333 9440 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan tafsir Quran surah Al-Insan ayat 22 hingga 25. Silakan mendengar 08213333 9440. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Bahar di Malaysia ini, Mbak.
0: Silakan Pak Bahar.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, saya akan bertanya sama Pak Ustaz. Kalau dokter ada penentuannya dokter, orang itu 1 jam mau meninggal, ya. Apa kira-kira lagi diucapkan, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Mana kalau lebih afdal diucapkan kalau ada dokter mengatakan 1 jam pasti meninggal. Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, jelas Pak Ustadz?
3: Gimana tadi agak berdengung.
0: Oh baik, Pak Ustadz, dikatakan Pak Bahar kalau misalnya ada dokter begitu ya yang memvonis bahwa seseorang ini akan meninggal misalnya dalam waktu 1 jam begitu ya. Apa yang diucapkan? Apakah asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah itu Pak Ustadz?
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Bahar di Pondok Kaming. Jadi yang kita ini namanya kan talqin gitu ya, mengajarkan orang yang sakaratul maut atau menjelang kematiannya dengan ucapan-ucapan tauhid, maka yang kita ajarkan adalah kalimat la ilaha illallah ya. Kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian masih ini kita lanjutkan Muhammadur Rasulullah ya. Karena dalam hadis disebutkan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan orang yang akan meninggal itu kata Nabi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi bukan lengkapnya asyhadu, karena kalau asyhadu itu maka di situ ada dhamir namanya ana, berarti saya, berarti yang mengucapkan itu. Ya, jadi yang diajarkan itu adalah la ilaha illallah. Ya, supaya kita berharap mudah-mudahan akhir kalimat yang dia ucapkan dari lisannya adalah kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ya, seperti itu Pak Bahar. Makasih.
0: Baik. Silakan mendengar 08213333 9440. Kami nantikan kebersamaan Anda dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pak Ustadz, kalau berbicara terkait dengan tadi surah Al-Insan ayat 22 juga disebutkan bahwa usaha kita ini akan dihargai ataupun disyukuri begitu. Nah, bagaimana memandang sebuah proses ataupun usaha manusia, bahkan mungkin kalau misalnya hasil secara nyatanya, secara duniawinya ini belum terlihat, Pak Ustadz?
3: Iya. Baik, inilah salah satu apa yang bisa saya mengatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini sebagai orang yang beriman, bahwa semua aktivitas kita, semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini selama itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah, maka itu bisa menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya, ya mungkin kita kalau kita ukur secara materi, ya mungkin kita belum mendapatkan hasilnya. ya. Tapi dari sisi pahala itu kita sudah dapat, karena perintah untuk bekerja itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, Allah mengatakan bekerjalah kamu, ya, dan Allah akan menilai, melihat apa yang kamu lakukan. Ya, memang kita ini tidak berorientasi ya, utamanya ya pada hasil, tapi pada proses, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan proses itu, usaha itu, walaupun secara materi duniawi belum kita dapatkan, maka insya Allah sudah ada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan yang kita miliki. Yang paling penting adalah niatnya yang diperbaiki, ya, niat kita perbaiki. Jadi kita kerja apapun itu selama itu halal, itu mubah, maka mungkin seseorang misalnya kelihatan kerja kasar, kerja apa, tapi itu niatnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya untuk istri anak-anaknya, maka insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Baik. Silakan mendengar 08213333944. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari Arfa di Selayar ini.
0: Silakan Pak Arfa.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah ini orang yang dekat kepada Allah sudah tentu menjadi penghuni surga? Begitu pun sebaliknya, orang yang jauh dari Allah menjadi penghuni neraka. Demikianlah pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Ustaz?
3: Iya.
0: Baik, silakan Pak Ustaz.
3: Baik. Bahwa orang yang dekat kepada Allah, lalu kita mengatakan bahwa dia sudah jelas ahli surga, bisa kita sebutkan iya, bisa juga belum tentu. Tergantung kalau kita memahami bahwa kedekatan yang dimaksud di situ adalah bahwa dia melaksanakan perintah Allah, dan ya idealnya kan seperti itu. Kalau saya walillahil masalul a'la mengatakan saya dekat kepada seseorang, maka dekatnya saya itu kan berarti ada sesuatu yang membuat saya dekat, ya. Nah, sama juga ketika seorang mengatakan dekat kepada Allah, apa yang membuat dia dekat? Ya, tentu karena kita iman kepada Allah, amal soleh berupa ibadah, itu yang membuat kita dekat. Nah, kedekatan seperti itu insya Allah memudahkan kita. Jadi kalau saya mungkin bahasanya adalah memudahkan kita masuk ke dalam surga. Karena pasti tidak hanya itu, ya, kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebaliknya, ya, bahwa orang yang mungkin kita lihat berbuat buruk, ya, berarti tidak jauh atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengatakan pasti neraka, itu juga belum tentu. Maksudnya begini, bahwa akhir kehidupan manusia itu kan benar-benar misteri, ya. Jangan mengukur selamat tidaknya seorang itu dengan melihat hari ini, ya. Selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, artinya kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah masih ada, ya. Jadi jangan pernah kita melihat seseorang itu dengan kehidupannya hari ini, kita tetap berprasangka baik dia akan suatu saat, ya, bertaubat dan menjadi orang yang baik dan kemudian mendekat kepada Allah. Jadi tidak ada, kita pun insya Allah yang hari ini masih merasa mungkin dekat, baik, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman kita tetap dijaga dan kita tetap bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu Pak.
0: Baik. Baik, silakan mendengar, kami masih menanti kebersamaan Anda di 08213333944. Di kebersamaan kita mendengar dalam dialog Mutiara Pagi. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui telepon 08213333944 atau juga melalui line WhatsApp dengan nomor yang sama 08213333944. Pak Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap seperti itu, Nah, ini prinsip ataupun mungkin bertahap yang diajarkan ini, bagaimana mengajarkan proses tahapan-tahapan itu untuk memperbaiki diri kita sendiri di tengah masyarakat yang saat ini semua serba instan, semua mau melihat hasilnya saja begitu Pak Ustadz, tanpa mengabaikan begitu proses yang sudah dijalani Pak Ustadz.
3: Iya, iya. Baik. Jadi fakta ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap, secara tidak langsung, itu sebenarnya adalah petunjuk ya bagi kita, ya pembelajaran besar bagi kita bahwa memang tadi itu kita perlu mencapai sesuatu itu secara bertahap ya, tidak bisa instan ya. Dan bahkan sesuatu yang dicapai secara instan itu pada umumnya ya, tidak mutlak, pada umumnya adalah sesuatu yang kurang baik ya, karena tidak sesuai dengan proses ya secara alami. Yang baik itu yang alami. Kalau dipaksa, misalnya ada buah ya, dipaksa matang, dipaksa masak, ya itu juga memang mungkin akan manis, mungkin akan kelihatan bagus, tapi ujung-ujungnya adalah kurang baik, baik kesehatan. Nah, karena tidak berproses secara alami. Dan itu semua dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang istilah simsalabim itu. Nah, turunnya Al-Quran bertahap itu juga seperti itu. Dan banyak kita lihat hukum-hukum misalnya dalam agama kita, ya, proses perintah sholat, proses pengharaman minuman keras, proses seterusnya itu semua bertahap ya, sehingga itu seharusnya menjadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan mau langsung hari ini kan Masya Allah ya, ada orang yang melihat saudaranya kaya lalu kemudian wah saya juga mau seperti itu, tapi yang ditempuh bukan jalan yang normal. Yang ditempuh misalnya judi ya, apalagi judi online dan seterusnya, dengan berharap dia bisa cepat kaya seperti itu. Dia tidak tahu bahwa saudaranya ini, entah tetangganya atau temannya atau siapa, itu menjalani proses yang lama. Dan dia tidak melihat itu. Yang dia lihat ketika dia sudah berada di puncak, padahal lama saudaranya ini merangkak di bawah, dan dia tidak memperhatikan itu. Nah, inilah sehingga kita ini perlu ya. Maka kata Nabi SAW, jangan selalu mendongak ya, jangan selalu melihat ke atas ya, sekali-kali, bahkan kalau perlu banyak kali, melihatlah ke bawah, supaya kita bisa belajar dengan kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Iya, seperti itu Allah.
0: Baik, silakan mendengar penelpon terakhir kami terima 082133339440. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Abdullah di Wibone.
0: Silakan Pak Abdullah.
5: Yang saya mau tanyakan Pak Kiai, begini, Kak Mahmudia, karena saya baru monitor ini, ya saya mau tanyakan. Seringkali misalnya dalam dunia perpolitikan banyak orang menggunakan cara-cara ya, aslinya cara-cara anu ya, cara-cara instan untuk memperoleh kedudukan. Bagaimana Islam menanggapi tentang ini? Pakai contohnya, pakai seorang anak yang punya orang tua yang punya anak seorang politisi, ya untuk mengikuti jejak orang tuanya, dia mana membawa embel-embel nama orang tuanya tanpa menunjukkan kualitasnya. Pakai, makasih.
0: Baik, silakan Pak Ustadz, jelas pertanyaannya.
3: Iya, bisa di ini agak.
0: Oke, baik. Ya. Ini bagaimana kalau misalnya contohnya sekarang Pak Ustadz, di dunia perpolitikan ini banyak menggunakan cara-cara instan gitu, seperti mungkin mendompleng nama orang tua, nama keluarga dan segala macam itu seperti apa Pak Ustadz?
3: Iya, baik Pak Abdullah ya. Jadi tadi ya kita sudah menjelaskan juga bahwa sekali lagi cara-cara yang namanya instan itu umumnya disebut kurang baik, bahkan ya karena kita tidak mengatakan ya bahwa tidak baik secara mutlak. Nah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di dunia, entah dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia manapun yang mengikuti ya misalnya mewarisi ketenaran orang tuanya, kekayaan orang tuanya, itu juga pada akhirnya akan kurang baik ya. Kalau hanya seorang anak itu mengatakan bahwa ya kan ada istilahnya ya, jangan jadi pewaris tapi jadi yang perintis gitu ya, supaya tidak selalu mengatasnamakan, mendompleng, mengikutkan nama orang tuanya gitu ya. Makanya ada pepatah orang Arab itu mengatakan bahwa seorang pemuda yang baik itu adalah mangkalaha anaza ya, dan mengatakan inilah saya ya, bukan itu bapakku. Nah, itu yang seharusnya ditunjukkan hari ini ya. Banyak orang yang betul seperti yang disampaikan itu, dan sekali lagi bahwa sampai berapa lama dia akan bertahan seperti itu ya. Dia akan menjadi manusia yang rapuh, bukan menjadi manusia yang pejuang kalau hanya mengatasnamakan atau hanya mengandalkan ya keluarganya saja ya. Tidak akan bertahan lama itu, paling berapa, entah mungkin dia di generasinya dia ya, generasi anaknya paling jauh, tapi bagaimana dengan generasi berikutnya di keluarganya, tidak akan bertahan seperti itu ya. Dan itu sudah banyak contoh kita lihat ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Pak Ustadz, ini harus kita cukupkan kebersamaan kita, meskipun masih ada nih yang mau bergabung. Ini insya Allah kita lanjut lagi di pekan depan ya Pak Ustadz ya. Ini menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ini dapat diakhiri kebersamaan kita dengan simpulan dan penutup. Silakan Pak Ustadz.
3: Ya, baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita dalam kehidupan ini tentu ada banyak tantangan ya, banyak kebutuhan dan banyak rintangan untuk mendapatkan itu semua. Dan itu bahagian dari ujian kehidupan kita ya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjalani kehidupan ini yang notabene itu adalah ujian, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah gitu ya. Jangan sampai kita salah ya menerjemahkan satu kondisi ya. Sekali lagi, kondisi apapun yang kita hadapi, entah itu kesulitan hidup ataupun kesenangan hidup, itu tidak lepas dari ujian dari Allah. Kesusahan kita hadapi dengan kesabaran, kalau kita mendapatkan kesenangan kita hadapi dengan kesyukuran, dan itu tidak akan membuat kita kalau susah kita hadapi dengan sabar, tidak akan membuat kita pesimis ya. Dan kebaikan atau kesenangan kita hadapi dengan syukur, insya Allah tidak akan membuat kita terlalu euforia ya, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu para pendengar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA kebersamaan kita dalam Surah Al-Insan ayat 22 hingga 25. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengaran informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Sulsel.
6: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada 3 macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya 2 macam, dan yang tinggal hanyalah 1, keluarga dan hartanya. akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pemkot Makassar dorong Pertamina lakukan pengawasan ketat terkait distribusi gas melon. Dinas Kebudayaan Makassar menyusun strategi komprehensif terkait perlindungan cagar budaya. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar dorong Pertamina lakukan pengawasan ketat terkait dengan distribusi gas melon. Laporan Edwin Masud.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin merespons keluhan masyarakat terkait mulai langkanya LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Munafri meminta PT Pertamina segera memastikan ketersediaan pasokan sekaligus memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi hingga ke tingkat pangkalan. Menurutnya, LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Ia juga meminta Pertamina tidak hanya menambah pasokan dan kuota, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur distribusi, termasuk pangkalan resmi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan LPG bersubsidi dijual kepada masyarakat yang berhak dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET.
2: Kan harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah aturan yang sudah diaturkan digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak gitu. Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka. Jadi ini memang harus butuh satgas yang sangat kuat secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan, karena ini menjadi kebutuhan dasar yang tidak boleh menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat.
1: Munafri berharap LPG 3 kg tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
0: Menyikapi antrean BBM, Pertamina Patraniaga Sulawesi mengklaim tidak ada pemotongan suplai BBM bersubsidi di Makassar. Dilaporkan Sarifuddin.
3: Keresahan masyarakat terjadi dalam 5 hari adanya kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Makassar, mengakibatkan antrian mengular dan menyebabkan kemacetan kendaraan di semua stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar. Hal tersebut mengundang desakan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak Pertamina agar mengambil langkah-langkah dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam mengatasi antrian panjang di SPBU. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Dini Sukendar saat hadir dalam konferensi pers Polda Sulawesi Selatan terkait hasil penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Mapolda kemarin mengungkapkan tidak ada pemotongan suplai BBM di Kota Makassar 700 hingga 800 ribu kiloliter per hari. Sehingga Deni Sukendar mengatakan, bagi Pertamina selalu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Bahkan Deni Sukendar menyatakan, Pertamina malah menambah jumlah suplai BBM di Kota Makassar hingga 1.300 kiloliter pada 11 September 2026 saat terjadi antrian di SPBU.
4: Nah, di kondisi khusus seperti kemarin, di mana terjadi lonjakan permintaan di Kota Makassar. Nah, tentu kita juga ingin mencegah terjadinya kekosongan yang masif. Makanya kita juga akan menyalurkan ke tempat itu. Mungkin akan ada penyaluran-penyaluran ke tempat lain yang mengalami penyesuaian, tetapi sebenarnya ini hanya soal distribusi, tetapi tetap kita salurkan. Jadi tidak ada kita potong 16-8 itu tidak ada, ini hanya masalah kondisi stok dan juga kondisi penjualan.
3: Menurut Deni Sukendar, persoalan yang muncul terjadinya antrian di SPBU telah dilakukan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus dilakukan penyelidikan kepolisian Polda Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pertamina untuk menindak pihak-pihak yang melakukan kejahatan BBM bersubsidi.
0: Pemerintah diminta lebih sigap menyikapi kelangkaan gas LPG dan antrian BBM yang terjadi di Sulawesi Selatan. Aan Ariska melaporkan.
5: Antrian panjang BBM dan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, memicu keresahan hingga keributan antar warga. Kondisi ini dinilai menjadi fenomena yang jarang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya respon lebih cepat dalam mengantisipasi gangguan distribusi dan kelangkaan di lapangan.
6: Kedepannya sangat dibutuhkan antisipasi lebih awal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, khususnya bagaimana kemudian mereka bisa berkoordinasi lebih cepat dengan pihak Pertamina agar antrian yang bisa berakibat pada kepanikan warga atas kelangkaan ini tidak terjadi lagi.
5: Ansar juga mengapresiasi kepolisian yang telah mengamankan pelaku penimbunan BBM. Ia berharap langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal sehingga gangguan distribusi tidak berkembang menjadi kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat.
0: Exco Partai Buruh Sulawesi Selatan menyoroti krisis energi yang melanda Sulsel. Informasinya bersama Herudin Borahim.
7: Partai Buruh Sulawesi Selatan menyoroti kondisi krisis energi yang terjadi di sejumlah daerah. Kelangkaan BBM sulitnya mendapatkan LPG 3 kg hingga pemadaman listrik dinilai semakin menyulitkan masyarakat. Ketua Exco Partai Buruh Sulsel Ahmad Rianto mengatakan pemerintah daerah harus mengambil sikap lebih tegas menghadapi kondisi tersebut. Hal itu disampaikan Ahmad dalam konferensi pers di salah satu warung kopi di Jalan Ratulangi Makassar Selasa 15 September 2026. Menurut Ahmad, antrian BBM terjadi di sejumlah daerah Sulsel, bahkan hingga berkilo-kilometer. Kondisi serupa juga terjadi pada LPG 3 kg. Sementara pemadaman listrik masih dirasakan masyarakat, Ahmad menilai pemerintah tidak seharusnya hanya menyalahkan masyarakat dengan alasan panik buying. Partai Buruh juga mengkritik penerapan sistem ganjil genap dalam pembelian BBM. Kebijakan tersebut dinilai hanya menjadi solusi sementara dan belum menyentuh persoalan utama. Ahmad meminta pemerintah daerah memanggil Pertamina dan memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan energi di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan jika memang terjadi pengurangan kuota BBM atau subsidi, pemerintah harus menyampaikannya secara jujur kepada masyarakat agar dapat bersama-sama mencari solusi.
8: Telah terjadi antrian bahan bakar minyak. Di semua stasiun pengisian bahan bakar, itu antrian yang mengular dan sangat jauh itu, ada sampai berkilo-kilometer. Nah, rakyat hari ini kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Belum lagi pemadaman listrik yang terjadi, ini di hampir semua daerah. Yang kemudian pemerintah daerah hanya menyalahkan, karena ini fenomena ini bukan terjadi di seluruh Indonesia. Ini fenomena terkini hanya terjadi di Sulawesi Selatan, dan ini tidak menasional. Artinya apa? Sulawesi Selatan ini hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan atas pemotongan-pemotongan anggaran yang terjadi di tingkat pusat. Hari ini Sulawesi Selatan krisis kepemimpinan. 24 kabupaten kota yang punya wali kota, punya bupati, dan satu gubernur, tidak ada yang menyikapi apapun terhadap pengurangan pemotongan anggaran atas dasar efisiensi.
7: Ahmad bahkan menyebut Sulawesi Selatan saat ini mengalami krisis kepemimpinan karena pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menghadapi persoalan energi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
0: Polres Parepare perketat pengawasan di SPBU imbas modus 18 barcode Pertalite. M. Bafadal menurunkan laporannya.
9: Polres Parepare mengungkap dugaan penyalahgunaan Pertalite bersubsidi dengan modus pembelian berulang menggunakan 18 barcode. Kapolres Parepare AKBP Pungki Mahendra Borniawan di hadapan wartawan kemarin mengatakan kepolisian kini memantau aktivitas di 7 SPBU yang berada di wilayah kota Parepare. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah pengawasan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan Pertalite yang melibatkan dua kendaraan Toyota Avanza dengan tangki yang telah dimodifikasi. Polisi mengamankan hampir 700 liter Pertalite dan menetapkan dua tersangka. Menurut Pungki, penyidik menemukan dugaan penggunaan 18 barcode berbeda dengan aktivitas pembelian Pertalite. Berdasarkan penyelidikan, modus pelaku diduga melakukan pengisian BBM secara berulang di sejumlah SPBU yang berada di wilayah berbeda.
10: Jenis Pertalite dengan menyiapkan 18 barcode yang berbeda, di mana pelaku melakukan pengisian sebesar Rp400.000 di setiap SPBU. Setiap kali pelaku melakukan pengisian BBM, pelaku memindahkannya dari tangki mobil dengan cara disedot menggunakan pompa kecil ke dalam jerigen yang disiapkannya di dalam mobil sebanyak 18 jerigen, hingga jerigen tersebut terisi penuh. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun
9: AKBP Pungki Mahendra menambahkan, pengawasan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan kendaraan yang membawa BBM dalam jumlah besar. Pihaknya juga melihat pola transaksi dan penggunaan identitas atau barcode dalam pembelian menjadi perhatian kepolisian. Dikatakan saat ini polisi masih mendalami bagaimana barcode tersebut diperoleh, digunakan dalam proses pembelian, serta sejauh mana keterkaitannya dengan aktivitas pengangkutan Pertalite yang kini masuk dalam proses hukum. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Satpol PP Maros dampingi bea cukai tertipkan rokok ilegal selama berada di daerah Buta Saliwangan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Maros Sulawesi Selatan turut mendampingi bea cukai dalam penertiban peredaran rokok ilegal. Kepala Satpol PP Maros Edrin Salenung mengatakan kegiatan tersebut dilakukan pada Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah rokok yang diduga ilegal. Edri menjelaskan, Satpol PP tidak memiliki kewenangan utama untuk melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Karena itu, keterlibatan Satpol PP dalam kegiatan tersebut sebatas memberikan pendampingan kepada bea cukai di lapangan.
12: Jadi, untuk di Maros, untuk minuman keras itu tidak ada penertiban dari pihak bea cukai. Tapi untuk rokok ilegal, kita baru-baru di bulan kemarin, bulan Agustus kalau tidak salah, kita turun dan kita banyak rokok ilegal. Kita turun bersama bea cukai, kita pendampingan kalau hal seperti itu. Karena satu kita punya kewenangan untuk melakukan penertiban rokok ilegal.
11: Dan mengaku belum dapat menyebutkan secara pasti jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan dalam kegiatan tersebut. Sementara terkait minuman keras, Edrin menyebut pengawasannya di daerah Maros tidak melibatkan bea cukai.
0: Menteri UMKM Maman Abdul Rahman mendorong Unhas menjadi motor pencetak wirausaha muda. Aan Ariska melaporkan.
13: Universitas Hasanuddin Unhas didorong menjadi salah satu motor pencetak pengusaha muda di Sulawesi Selatan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdul Rahman menilai Sulsel memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat dan banyak melahirkan pengusaha. Maman mengatakan keterlibatan perguruan tinggi penting karena kampus memiliki peran dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, serta riset yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM.
14: Dan saya berharap Universitas Hasanuddin bisa menjadi motor untuk bisa mendorong pertumbuhan peningkatan pengusaha-pengusaha wirausaha muda dari wilayah Sulawesi Selatan. Dan ini kita lakukan hampir di semua negara di dunia manapun. Rata-rata kemajuan usaha mikro kecil menengahnya pasti melibatkan institusi akademik. Nggak ada satupun kemajuan, kesuksesan, perkembangan sebuah usaha tidak melibatkan institusi akademik. Karena kampus adalah salah satu institusi yang mendorong inovasi, kreativitas, simbol akademik, dan juga riset.
13: Maman juga mengapresiasi konsistensi Unhas dalam mendorong inovasi dari lingkungan kampus. Ia berharap kolaborasi akademik dan pemerintah dapat semakin memperkuat lahirnya generasi wirausaha muda di Sulawesi Selatan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Pemkot Makassar melalui Dinas Kebudayaan Makassar menyusun strategi komprehensif terkait perlindungan cagar budaya. Laporan Edwin Masud.
1: Dinas Kebudayaan Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam menjaga warisan sejarah melalui perumusan batas, fungsi, dan strategi perlindungan yang komprehensif. Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam kegiatan fokus grup discussion FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Haji Haryanti Ramli menegaskan bahwa penataan dan perlindungan cagar budaya tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat di tengah pesat

0: perkotaan. Ia menjelaskan FGD ini difokuskan untuk membedah tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman alih fungsi lahan hingga harmonisasi tata ruang kota dengan keberadaan situs-situs bersejarah seperti kawasan Kerajaan Talo dan peninggalan era kolonial. Melalui perumusan strategi yang matang, Pemkot Makassar berharap cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung identitas dan sejarah lokal, tetapi juga dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk sektor pendidikan dan pariwisata budaya yang edukatif.
1: Mempertemukan berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan kepedulian dalam upaya memperkuat pelindungan serta pengembangan cagar budaya di Kota Makassar. Inilah yang menjadi dasar penting bagi kita untuk memperkuat pelindung dan pengembangan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.
0: Pihaknya optimistis, sinergi antara pemerintah, akademisi komunitas budaya dan masyarakat akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang efektif demi menjaga marwah sejarah Kota Makassar untuk generasi mendatang.
2: Menjaga cagar budaya, lindungi warisan sejarah akan dibahas dalam wawancara sorotan bersama budayawan Makassar Arwan Cahyadi dipandu Alpianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Arwan Cahyadi.
4: Ya, assalamualaikum buat pendengar RRI.
3: Baik.
4: Pak Alpian tentunya.
3: Ya. Pak Arwan Cahyadi, Anda seorang tokoh masyarakat Makassar, sebagai seorang kolektor dan juga sebagai salah seorang pemerhati dari peninggalan sejarah budaya yang ada di Makassar ini. Saya ingin bagaimana Anda sering melihat keberadaan situs-situs budaya yang mana kita tahu bahwa ini merupakan warisan sejarah yang mempunyai nilai yang sangat tinggi begitu, Pak. Anda melihat sekarang.
4: Ya, Pak Alpian, kalau kita berbicara mengenai kekinian, pasti kita tidak lepas dari masa lalu. Dan masa lalu itu penuh liku dari semua aspek, baik itu pada waktu itu ada unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, sejak dari dulu sudah ada. Dan tentunya ini menjadi aset kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita tahu seperti Makassar sudah 400 pipa, tentu punya meninggalkan sejarah yang luar biasa. Kira-kira gitu, Pak. Nah, oleh karena itu sangat pantas kalau kita merawat.
3: Iya, Pak Arwan, kita tahu kan bahwa saat ini pembangunan semakin deras begitu ya, dan khawatirkan ketika kemudian situs budaya, peninggalan sejarah, mungkin seperti halnya ada di Makassar, Kerajaan Goa, ini tidak dijaga dengan regulasi yang baik, saja nanti akan termakan dengan namanya pembangunan begitu. Bagaimana Anda melihat itu?
4: Iya, ya. Saya sendiri adalah bagian dari tim ahli cagar budaya Kota Makassar. Tentu di provinsi dan di kabupaten lain juga ada. Dan tentu punya sertifikat terdaftarnya sebagai tim ahli cagar budaya. Saya menilai bahwa bangunan-bangunan sejarah, antara lain situs-situs sejarah yang sudah termakan dengan masa, harus kita hidupkan kembali, kita sediakan kembali. Contoh misalnya di pulau lain, ada situs sejarah yang meninggalkan di situ, yang artinya perlu dirawat dan kita gali kembali dan kita mendapatkan terowongan, itu tidak jauh tetapi itu adalah tempat perlindungan dari warga setempat pada zamannya dan itu harus kita rawat. Satu lagi pulau Tanah Tumbuh yang ada di tak jauh dari sini, ada juga situs sejarah perlindungan di situ dan masih banyak perlindungan yang harus kita jaga. Dan sebagai anak bangsa, tidak mungkin, dan mungkin menurut saya itu adalah menjadi satu kegiatan yang tidak terpuji kalau di obrak-abrik, di cakar-cakar, kalau saya katakan durhaka. Kalau kau bisa obrak-abrik peninggalan warisan leluhur, dan itu tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Tak ada sekarang, tidak ada masalah. Baik.
3: Pak Arwan, kalau Anda sendiri melihat, Anda juga pernah menjadi bagian dalam legislatif begitu, apakah saat ini regulasi yang ada, terutama mungkin di Makassar, ya, sudah cukup begitu untuk menjaga warisan peninggalan budaya, warisan peninggalan sejarah yang ada di Makassar ini?
4: Warisan budaya itu ada macam-macam, Pak. Benda, ya. Benda juga ada, tak benda juga ada. Ini sekarang kita bicara mengenai benda. Peninggalan yang layak kita lihat sementara ini yang kita lihat. Bangunan bunga bersejarah yang sudah terjaga dengan perlindungan cagar budaya, hendaknya jangan diapa-apain.

0: kita jaga, kita wariskan kepada anak cucu kita supaya rawat pula, rawat ke cucumu, rawat ke cucumu. Karena itu adalah bagian daripada warisan leluhur. Contoh juga misalnya keris-keris pusaka atau benda-benda pusaka lainnya hendaknya terawat. Kalau kita lihat di Jawa, di Pulau Sumatera misalnya, itu semua cukup terawat. Jangan kita selesaikan, jadi tidak mau apa namanya, tidak mau peduli. Mari kita
1: merawat. Ini salah satu yang kekhawatiran seperti peninggalan budaya benda seperti bangunan yang ini dikhawatirkan beberapa tahun lagi akan tergerus oleh modernisasi begitu, ketika tidak ada kemudian regulasi yang kuat, bagaimana menjaga kepada bangunan yang
0: ini? Ya, memang kita akui bahwa komersialisasi terhadap bangunan sejarah itu selalu saja tampil sebagai penghalang buat kita melestarikan. Tetapi banyak juga sedikit faktor-faktor lain yang tetap komersilnya ada, tapi perlindungan cagar budaya kita ada. Contoh misalnya kawasan bangunan tua yang ada di Jakarta ataupun di Semarang, walaupun terjadi modernisasi, tetapi bangunan tua yang bersejarah tetap masih terjaga dengan baik, walaupun itu kawasannya sudah komersil. Itulah mungkin bagian daripada risiko dari wisata yang menghasilkan devisa untuk kita.
1: Harus dijaga betul Pak ya kuncinya.
0: Betul Pak. Rawatlah barisanmu. Itulah kira-kira kata
1: singkat.
0: Contoh Pak, kalau kita ke Malaysia, ke negara tetangga begitu. Ah, contoh misalnya, berurus saja Pak, bukan sewa dengan Pak. Jangan ada tersebut tengah-tengah.
1: Demikian Pak Alfian. Terima kasih banyak Pak Arwan atas ulasannya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyalurkan bantuan keluarga korban kebakaran di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
3: Pemerintah Kabupaten Sidenden Rabang menyalurkan bantuan bagi dua keluarga korban kebakaran rumah di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Senin 14 September 2026. Bantuan masing-masing senilai Rp21 juta diserahkan langsung Bupati Sidrap Saruning Arif kepada Lawise dan Damis. Bupati menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendoakan keluarga bagi kedua keluarga. Ia menegaskan kehadiran bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah daerah.
4: Ini saya ke Desa Kalosi Alau mengunjungi rumahnya Pak Damis yang 3 minggu lalu terdampak kebakaran. Kita doakan nanti Pak Damis bertambah rezekinya. Kami pilih bantuan untuk Pak Damis sebesar 21 juta yang kami berikan untuk mengurangi bebannya sekalian. Semoga berkah.
3: Bupati berharap dana tersebut meringankan beban memenuhi kebutuhan mendesak serta mempercepat pemulihan pasca musibah. Penyerahan turut disaksikan anggota DPRD, Kepala BPBD, serta aparat setempat. Demikian, Hairudin Borahim melaporkan.
2: Politeknik Pariwisata Makassar targetkan 1.500 peserta pada event Eduran Tourism 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Politeknik Pariwisata Makassar akan menggelar event Eduran Tourism 2026 pada 20 September 2026. Event tahunan ini ditargetkan mampu mencapai 1.500 peserta. Ketua Panitia Alia Maharani mengatakan kegiatan ini memadukan aktivitas olahraga dengan edukasi dan pengenalan potensi wisata Kota Makassar. Dikatakan, rute event ini menggabungkan jalan beraspal dengan segmen rute pesisir dari Pantai Biru hingga Pantai Tanjung Layar Putih.
6: Yang dimana untuk event lari ini memadukan konsep olahraga, edukasi dan juga wisata alam. Dan untuk event lari pada tahun ini berbeda dari event lari seperti biasanya, karena untuk menuju garis finish, peserta akan melewati lintasan semi trail run yang memadukan lintasan aspal dan kawasan pesisir, lengkap dengan berbagai education point. Dan untuk Eduran Tourism ini merupakan salah satu ruang kolaborasi antara mahasiswa, komunitas lari, pelaku industri pariwisata, pemerintah dan masyarakat dalam membangun

0: Jasis Polri.
1: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Poltek Parmakasar Ahmad mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam event ini. Ia berharap Eduran Tourism 2026 bisa menjadi wadah bagi masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat, memperoleh pengalaman, dan mengenal potensi wisata di Kota Makassar.
2: Tahun ini peserta tidak hanya diajak untuk berlari, tetapi juga menjawab pertanyaan di beberapa education point, sehingga pengalaman yang didapat menjadi seru, interaktif, dan edukatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan ini.
1: Adapun event lari ini menyediakan jarak tempuh 6 km dan 10 km.
3: IBCA MMA Sulsel siapkan sejumlah atlet untuk bertanding dalam kejuaraan Asian MMA Championship di Bali. Laporan Zainal Abidin.
4: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA terus berkembang dan memberikan peluang bagi atlet Sulawesi Selatan untuk bersaing di tingkat internasional. Salah satunya melalui ajang ASEAN MMA Championship yang akan berlangsung di Bali pada November mendatang. Indonesian Bela Diri Campuran Amatir atau ABC MMA Sulawesi Selatan mulai menyiapkan sejumlah atlet untuk bertanding dalam kejuaraan tersebut. Kejuaraan ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Juli, namun kemudian diundur hingga November. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum IBCA MMA Sulsel Ahmad Israel saat dihubungi pada Selasa kemarin. Ia menyampaikan dalam kejuaraan tersebut, setiap provinsi hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 atlet. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan seleksi melalui Open Turnamen Sipalakca untuk menyaring atlet andalan Sulsel. Ahmad menambahkan penentuan atlet yang akan dikirim akan disesuaikan dengan kategori dan kelas pertandingan yang tersedia.
5: Mungkin dekat-dekat ini ada kejuaraan MMA Asian Championship di Bali, di bulan 11 juga nanti, Pak. Nah, cuman di sana itu kita tidak kirim beberapa banyak atlet karena dibatasi juga. Jadi satu slot provinsi itu cuma bisa mengirim maksimal 2 atlet untuk di kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya kalau Bapak notice waktu kita bikin open turnamen kemarin itu sebenarnya juga sebagai ajang seleksi. Itu kita bikin Siparaca kemarin itu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya sebagai ajang seleksi untuk memfilter atau memilih atlet, istilahnya atlet andalannya lah Sulawesi Selatan. Dan kemarin itu kita sudah ada beberapa yang kita pilih, mereka juga sudah siap untuk tanding. Sisa nanti kita melihat ini kategori kelas yang tersedia yang apa, baru kita bisa putuskan atlet yang dikirim siapa-siapa.
4: Ahmad berharap para atlet yang terpilih nantinya dapat memanfaatkan waktu persiapan secara maksimal. Keikutsertaan dalam ajang internasional ini juga diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus membuka peluang bagi atlet MMA Sulawesi Selatan untuk meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update informasi Anda. Perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan perakirawan Fahmi dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Silakan informasinya rekan Fahmi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami akan update perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Pada dini hari umumnya diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Suhu udara berkisar 17 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 36 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 46 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bone, Mulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Pinrang, Sindrap, Takalar, dan Wajo. Siaga potensi angin kencang di wilayah Baru dan Sopeng. Untuk waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pinrang, Sindrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari BBMKG wilayah 4 melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Fahmi, informasi Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Waktunya kentongan.
2: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah. Apabila terdapat listrik yang tidak terpakai, agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya kentongan.
4: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat laik operasi atau SLO, yakni bukti pengakuan bahwa instalasi tenaga listrik berfungsi sesuai dengan ketetapan standar laik operasi. Cek colokan listrik. Apabila sudah berwarna hitam di sekitarnya, segera ganti. Jangan menumpuk staker, karena akan menimbulkan panas berlebihan dan mendatangkan potensi kebakaran. Jauhkan peralatan listrik dari benda mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdiki Nezar Patria menyebut saat ini masyarakat dihadapkan dengan tantangan algoritma dan juga disinformasi. Hal ini disampaikan saat berdiskusi dengan sejumlah pegiat sekolah internet komunitas SIK dalam kegiatan Rural ICT Camp 2026. Tantangan ini diungkapkan karena derasnya arus informasi yang mudah didapat dari genggaman ponsel pintar. Bahkan hal ini ditekankannya juga didukung dengan semakin meratanya akses internet. Lebih lanjut dikatakan bahwa tantangan semakin kompleks karena platform media sosial di mana perkembangannya medsos berjalan menggunakan algoritma yang dapat membentuk lingkungan informasi berdasarkan kecenderungan penggunanya. Wamen Komdiki juga menyebut bahwa tantangan diperberat dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Kondisi inilah menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam membedakan informasi yang benar dan narasi yang menyesatkan. Nezar menyatakan bahwa di tengah ledakan informasi, medsos, algoritma, dan AI dapat menjadi resiko tersendiri sehingga ditekankannya hal ini memberikan dampak tanpa kecakapan informasi dapat membuat masyarakat lebih mudah terpapar misinformasi dan disinformasi. Lebih lanjut pendengar, Wamen Komdiki Nezar Patria juga mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam sektor perikanan budidaya. Hal ini sampaikannya di unit instalasi tambak Silvo Fishery Maranu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Masyarakat di Kabupaten Maros telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya. Dan inisiatif ini menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Dikatakan bahwa dari hasil pemanfaatan teknologi digital akan memberikan berbagai kebutuhan data sektor perikanan budidaya. Hal ini juga ditegaskan Wamen Komdiki dapat dijadikan acuan kemandirian masyarakat perikanan budidaya dalam menghadapi perubahan iklim. Pendengar di RRI.co.id, investasi manufaktur Shell menghadirkan kapasitas produksi grease baru melalui pengoperasian pabrik di Marunda, Bekasi. Fasilitas industri modern tersebut diresmikan di Marunda, Kabupaten Bekasi pada Selasa 15 September kemarin. Fasilitas produksi gemuk pelumas tersebut memiliki kapasitas mencapai 12.000 ton per tahun guna memperkuat pemenuhan pasar domestik. Kehadiran pabrik baru ini sekaligus membuka ruang substitusi impor produksi pelumas industri strategis di tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi investasi penambahan kapasitas produksi teknologi manufaktur baru yang dihadirkan perusahaan global. Fasilitas ini melengkapi pabrik pelumas existing di kawasan industri yang mencatatkan total produksi ratusan juta liter. Integrasi sistem produksi ini juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu basis manufaktur Shell terbesar di tingkat global. Pendengar, tetaplah bersama kami di Persatu RRI Makassar. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga menanti partisipasi Anda dalam opini publik Makassar menyapa pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Makassar Pagi Ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

informasi dan inspirasi. Makassar Pagi Ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini. Kami menanti partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami terkait dengan menjaga cagar budaya, lindungi warisan sejarah. Kami menanti Anda untuk bergabung. Menurut Anda, apakah situs cagar budaya masihkah terpelihara dan terlindungi? Kami menanti Anda di 0821-3333-9440 di kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa Pagi. Silakan mendengar 0821-3333-9440. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dewi.
1: Selamat pagi Pak Sewang.
2: Iya betul.
1: Alhamdulillah. Tadi. Sudah sehat Pak Sewang?
2: Alhamdulillah rabbil alamin, ramadhan aman dan sentosa.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Sewang, di pagi hari ini menurut Ta ini situs cagar budaya apakah masih terpelihara dan terlindungi nih Pak Sewang?
2: Iya, itu pasti dijaga dan harus memang dipelihara. Saya kira yang terdapat di mana-mana itu dia jaga dan dia pelihara itu cagar budaya itu, karena budaya lah yang menjadi kita menjadi ada adab dan kita menjadi suatu sejarah. Kalau tidak ada cagar budaya itu kan sejarah tidak ada.
1: Iya,
2: itulah cagar budaya itu yang pasti bisu yang mengembangkan itu adalah manusianya. Kita ini semua yang mau membudayakan dia supaya cagar budaya itu terpelihara dan terjaga.
1: Iya.
2: Saya kira itu maksudnya saat itu saya mau singgung kembali ini gas dengan
1: kenapa masih susah kita dapat gas?
2: Iya, susah sekali nih hari ini gas didapat ini orang jadi sibuk jadi panik. Iya BBM juga jangan kepandangin tinggi BBM ini ini. Buktinya, dampaknya anak sekolah diliburkan coba. Padahal itu ada izin dari Mendikbud itu baru bisa diliburkan itu anak sekolah. Tetapi terjadi hal-hal begini, langsung teman anak sekolah diliburkan. Karena kenapa? Sangat susah untuk kendaraan ini. Jangan ke juga bahwa SPD itu jadi merasa dirinya terasa di atas sekali. Iya. Jangan menjadi dirinya sebagai king of king. Jangan. Pertamina juga jangan begitu. Harus Pertamina itu mengecilkan masyarakat.
1: Iya.
2: Kalau masyarakat tidak ada negara ini. Iya. Jadi saya minta kepada Pertamina SPBU menyiapkan itu gas dan bensin BBM, iya, supaya perekonomian lancar. Itu kan kalau lancar perekonomian, pajak masuk. Pajak masuk siapa? Negara yang menikmati dan juga kepada rakyat juga kembali kepada rakyat itu. Jadi sebagaimana yang terjadi kita sekarang ini, saya sudah katakan selama saya hidup barusan terjadi hal-hal begini. Itu langsung tiba-tiba serentak BBM sulit, gas tidak ada, listrik mati-mati, air juga mengalir, air yang busuk. Inilah apa yang terjadi sekarang kita di Sulawesi Selatan ini. Apa dosanya Sulawesi Selatan?
1: Baik, siap.
2: Sulawesi Selatan ini orang yang berbudaya. Itulah budaya kita adalah sebagai ikatan bangsa dan negara kita.
1: Baik, terima kasih Pak Sewang. Sehat-sehat Ki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan setelah Pak Sewang ada siapa lagi ya yang ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Jono. Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Kita bagaimana?
3: Pas pagi-pagi deh.
1: Masih ada efek-efek kemarin nih, ini karena Pak Sewang.
3: Tenang, sudah normal ini, Pak Sewang.
1: Pak Jono, bagaimana tanggapan teh ini? Apakah situs cagar budaya ini masih terpelihara dan terlindungi? Kalau kita lihat-lihat ini di Sulawesi Selatan, di Makassar lah pada khususnya.
3: Iya, ya saya kira masih lah. Iya kan? Masih lah. Pasti pemerintah akan apa namanya itu memperhatikan dan menjaga. Ini kan tuh sebagai warisan, sebagai bukti. Bukti sejarah lah.
1: Yeah.
3: Ini kan contohnya yang di belakang RRI itu.
1: Betul.
3: Kan itu salah satu.
1: RRI juga masuk cagar budaya sekarang.
3: Iya, masuk juga ya.
1: Masuk cagar budaya.
3: Mantap itu. Jadi, iya. RRI benteng Rotterdam.
1: Iya.
3: Itu ada. Ini salah satu juga benteng Sombowo juga di sana. Ya bisa jadi juga itu. Jadi banyak lah pasti kalau mengenai apalagi berkaitan dengan sejarah, pasti pemerintah akan selalu menjaga dan itu untuk diwariskan kepada generasi-generasi akan datang supaya tahu ini waktu itu.
1: Ya.
3: Dengan melihat benteng Rotterdam misalnya, oh ini pernah terjadi sesuatu di Sulawesi Selatan dulu ini, kan itu salah satu buktinya. Jadi saya kira manfaatkanlah itu untuk mengunjungi lah. Ya kan sesuai lebih tahu lagi. Dan saya lihat itu sekarang banyak-banyak kan dari daerah atau di kota itu ada sekolah.
1: Iya. Banyak-banyak.
3: Itu banyak berkunjung ke situ, tempat-tempat yang bersejarah lah. Ini salah satu contoh bahwa untuk melestarikan itu ya perlu diperkenalkan sedini mungkin kepada anak kita. Dan itu bagus lah.
1: Baik.
3: Dan mudah-mudahan ini semua cagar budaya yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia umumnya itu tetap terjaga dengan baik.
1: Siap. Oke, okay, deh baik. Terima kasih Pak Jono. Iya.
3: Yeah. Kalau tidak ada gasnya datang ke rumah kita sama-sama pergi cari.
1: Ya ya, ikut Kak juga. Masih ada satu tabung kosong di rumah.
3: Iya. Tapi kalau untuk BBM sudah normal
1: saya lihat. Alhamdulillah betul. Tadi pagi saya juga pengisian sudah normal, tapi masih berlaku ganjil genap. Betul. Iya,
3: tapi di sini di dekat rumah ini yang ada kan tidak berlaku itu kayak gitu.
1: Ganjil genap.
3: Bebas.
1: Oh.
3: Iya, tidak kurang ganjil genap lah.
1: Bebas. Tapi bagus Mito, normal Mito
3: Antrento. Iya, normal kembali seperti biasa.
1: Baik. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jono ya.
3: Oke, lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 0821-33-33-944-40. Kami menanti Anda untuk bergabung di Pro 1 RRI Makassar. Situs cagar budaya masihkah terpelihara dan terlindungi? Melihat beberapa situs-situs cagar budaya kita ya, mungkin kalau untuk di Sulawesi, di Makassar pada khususnya, ini masih terlihat beberapa yang masih terlindungi, masih banyak juga aktivitas-aktivitas di dalamnya untuk edukasi dan juga hiburan. Tetapi kalau untuk di tempat lain, di tempat daerah tak, nah seperti apa? Apakah masih terpelihara dan terlindungi? Kami nantikan 0821-33-33-9440. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Handayani di Parepare.
1: Silakan Ibu Handayani di Parepare.
4: Kalau cagar budaya di kota Parepare, ada yang dijaga, ada yang tidak. Karena ini satu yang saya lihat setiap saat itu di Parepare itu kan itu lembaga pemasyarakatan yang kelas berapa itu yang lama itu kan termasuk cagar budaya kota Parepare. Tapi tidak dijaga, malah di apa namanya pada kita kan itu peninggalan nenek moyang kita Belanda. Tapi cakar budaya itu di lembaga itu dekatnya rumah sakit Fatimah Parepare itu tidak dijaga, kasihan, kayaknya dibiarkan. Jadi saya mohon kepada pemerintah provinsi tolong lihat si itu cakar budaya kota Parepare yang ditinggal pergi oleh lembaga pemasyarakatan Parepare dipindahkan ke tempat yang baru karena itu adalah cagar budaya kota Parepare yang tidak bagi saya tidak dijaga.
1: Oke, baik.
4: Saya juga kembali seperti ya, Pak Sewang di Parepare gas masih ini
1: masih susah ya Bu Handayani ya,
4: masih antrian.
1: Oke.
4: Susah. Sudah lama sekali di Parepare saya belum dapat gas.
1: Jadi kita pakai apa ini?
4: Jadi saya masih pakai gas karena ada gas cadangan.
1: Mm-mm.
4: Tapi
1: sudah kosong juga nih, sudah mau kosong nih.
4: Kosongku, saya keliling cari. Saya pergi antrian.
1: Mm-mm.
4: Di Jalan Jenderal M. Yusuf ini di Perumnas.
1: Mm-mm.
4: Itu jam 4 sore itu ludes terhabis. Diantri diambil, tidak ada, kita tidak kedapatan.
1: Okay, baik.
4: Saya tidak ke anak saya tidak kedapatan. Jadi ini di Pare-Pare ada yang bagus, ada tetangga yang tidak. Tapi kalau yang tidak bagus di, masih ada di Perumnas, belum ini, karena Perumnas kota Pare-Pare itu di daerah atas itu memang penduduknya terlalu banyak. Jadi ada juga yang bagus. Kalau BBN ya sudah mulai bagus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Handayani ya. Silakan 082133339440. Kami menanti Anda untuk bergabung mendengar di kebersamaan kita. Silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar Pak Kadir? Ahmad Kadir.
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Baik.
5: Insyaallah.
1: Bagaimana tanggapan Pak ini di Bulukumba, cagar budayanya seperti apa ini? Apakah masih terjaga dan terlindungi nih Pak Ahmad Kadir?
5: Masih uh-huh. sebenarnya, walaupun sebagian juga ada yang sudah tidak terlindungi.
1: Mm-mm.
5: Tapi saya mau bilang begini,
1: cagar
5: budaya itu bukan hanya sekedar simbol.
1: Yeah.
5: Jadi bukan hanya sekedar dijaga, tapi kan ada cerita di balik itu.
1: Betul.
5: Sehingga itulah yang perlu sebenarnya diperkenalkan kepada anak-anak sedini mungkin, agar tetap memelihara ketika dewasa. Saya kira seperti itu. Karena ada banyak, misalnya di beberapa, di sini kan masing-masing kecamatan punya budaya masing-masing.
1: Betul.
5: Budaya masing-masing. Tapi diantaranya ada yang sudah hanya sekedar dijadikan simbol,
1: mm-mm.
5: jadi tidak terpelihara seperti itu. Nah,
1: baik.
5: Mungkin mulai dipikirkan, ini masukan sih sebenarnya.
1: Yeah.
5: Mulai dipikirkan bahwa ada wisata budaya yang kemudian mengunjungi cagar-cagar budaya yang kemudian bercerita tentang apa sih di Bali itu.
1: Mm-mm.
5: Lalu kemudian bukan hanya cagar budaya yang perlu diperkenalkan kepada anak, tapi adat istiadat di masing-masing daerah juga perlu. Misalnya budaya Kajang misalnya apa ceritanya.
1: Mm-mm.
5: Kemudian di kecamatan lain apa ceritanya. Kan masing-masing punya simbol di situ.
1: Betul.
5: Seperti Makassar di Goa. Jadi seperti Balak Lumpua misalnya. Apa sih cerita yang menarik di Balak Lumpua itu, di Bali itu. Nah itulah yang perlu diceritakan terhadap anak-anak.
1: Yeah.
5: Sedikit mungkin, saya kira itu. Jadi bukan hanya sekedar menjaga.
1: Yeah.
5: Karena kalau hanya sekedar menjaga mungkin capek juga mesti menjaga, tapi tidak tahu apa sih yang dijagain.
1: Betul.
5: Saya
1: betul.
5: Kira itu mungkin sekedar.
1: Baik,
5: masukan.
1: Terima kasih Pak Ahmad
5: Kabir. Yeah. Insyaallah BBM lancar. Di sini juga masih susah BBM.
1: Gas. Kau bensin.
5: Maghrib sudah habis.
1: Aduh. Ya. Baik.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 082133339440. Kami masih menanti Anda di 082133339440. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak Aldi. Sehat.
6: Ya. Alhamdulillah matahari bersinar terang.
1: Mm-mm.
6: Antrian pun dah. Ya tidak seperti kemarin.
1: Tidak kayak kemarin Midi. Aman Midi.
6: Ya sudah ada perubahan lah.
1: Alhamdulillah. Perlahan cuma, tapi pasti.
6: Pemadaman bergilir masih.
1: Oh masih kemarau tuh.
6: Iya. Bahkan terjadi kebakaran malam yang lalu ya di sini.
1: Di mana?
6: Yang dekat dengan pemukiman penduduk di sini.
1: Oh iya iya iya.
6: Dan sudah teratasi dengan memakai alat seadanya.
1: Mm-mm.
6: Dan ada juga bantuan dari pemadam, tapi kita terlambat datangnya ke jauh tempatnya.
1: Oh, lagi-lagi yang kemarin ya Pak Aldi ya.
6: Iya.
1: Iya, itu belum kami dapatkan kontaknya tuh untuk koordinasi itu Pak Aldi. Baik. Bagaimana Pak Aldi kalau di Pinrang sendiri terkait dengan cagar budayanya, apakah terlindungi di sana atau seperti apa ini?
6: Cagar budaya termasuk rumah adat ya?
1: Iya, termasuk.
6: Oh ya, masih terjaga di sini ya. Ada beberapa itu saya lihat masih terjaga si asliannya. Bahkan ada saya lihat di situ di Kecamatan Rumpunnya itu akan dibangun situ apa namanya tertulis di situ Soraja kalau enggak salah ya. Di situ ya masih terjaga lah. Belum lagi budaya-budaya yang apa namanya di sini yang seperti Mas Saki itu di sini masih sering dilakukan ya di masyarakat. Sambung rumah panggung itu ke depan itu mungkin termasuk juga budaya.
1: Yeah.
6: Dan masih lagi banyaknya budaya-budaya yang masih terjaga kalau di sekitaran saya ini. Jadi perlu ya dilestarikan ya. Lestarikan budaya-budaya walaupun di sebagian tempat itu sudah mulai tergeser dengan perkembangan zaman.
1: Yeah.
6: Jadi kalau di sini saya lihat itu sekretariat itu tertulis di situ sekretariat Arung Galang-Galang di situ ada tulisnya di sini saya lihat. Itu sebenarnya pemerintah daerah memperhatikan hal-hal seperti ini karena ada pertimbangannya kalau tidak salah itu. Dengan setiap suku-suku itu ada pertimbangannya. Itu dia memperkenalkan dengan apa namanya itu semacam senjata-senjata apa kan namanya itu yang membuktikan bahwa ini dari sini ya.
1: Yeah.
6: Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah terjaga kalau saya lihat di sini. Ya kurang lebih seperti itu ya.
1: Iya.
6: Yeah. Ya selamat datang berkat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 0821-333-3944. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya. Apakah di daerah Anda cagar budayanya ini masih terlindungi terjaga begitu ya atau seperti apa nih? Kami nantikan Anda di 0821-333-3944. Selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya.
7: Alhamdulillah, ya wabarakatuh, Kak Dwi.
1: Iya, Indah. Semangat pagi.
7: Selamat pagi juga, Kak. Gimana di sana? Sudah sekolah?
1: Iya. Yeah.
7: Sudah sekolah ya anak-anak, Kak?
1: Alhamdulillah, sudah sekolah yang SD.
7: Oh, yang SD sekolah.
1: Iya, pemerintah Kota Makassar sudah memberikan kembali edaran begitu ya untuk kembali offline.
7: Oh berarti anak SMP SD sekolah ya?
1: Iya, TK SD SMP sudah mulai masuk sekolah.
7: Kalau SMK belum tuh Kak?
1: Sejauh ini belum ada informasi karena juga.
7: Katanya ditunggu sampai besok, gimana enggak tahu itu apa bedanya itu SD SMP dengan SMK SMA apa?
1: Iya, kalau SMK SMA kan ikut pemerintah provinsi. Iya. Kalau tingkat iya. bawahnya kan ikut pemerintah kabupaten kota toh.
7: Nah, satu naungan juga Kak Dwi.
1: Beda edarannya. Tunggu-tunggu Maki saja. Kenapa mau sekali Maki masuk sekolah atau apa ini?
7: Bukan mau sekali Mi, itu si gadis itu kalau di rumah pak anak-anak kita pikir ya. Dia bilang saya belum makan ini padahal ini malas sekali kita tinggal pipis belanja di situ. Pusing kita Dwi.
1: Itu adalah curhatan hati semua ibu-ibu ketika ya, online kemarin. Iya.
7: Begitulah kira-kira.
1: Bagaimana?
7: Bilang dede kenapa ini 3 hari aja kulitku.
1: Baru 2 hari.
7: Baru 2 hari kita sudah bolak-balik nih bosan nyimak anak.
1: Indah, bagaimana kalau di Sopeng sendiri Indah, cagar budayanya itu masih terjaga, masih terlindungi Indah di sana?
7: Tetaplah
1: masih
7: cantik.
1: Wih, dipugar-pugar terus di
7: Villa Yuliana kan masih cagar budaya.
1: Betul. Ya, wah, sudah.
7: Masih di situ tengok
1: Masih
7: pengarangnya.
1: Sudah bagus sekarang, sudah tambah bagus sekarang Villa Yuliana.
7: Bukan tambah jelek tapi tambah bagus lah. Karena ada duta wisata kan.
1: Betul. Ini.

0: Kapan ke Sopeng lagi ya kira-kira ya?
1: Nggak tahu. karena orang kerja satu des, apalagi satu minggu 5 hari masih kerja kok dia capeknya itu orang di.
0: Betul.
1: Sedangkan dia bilang ke sana jalan-jalan pergi mau istirahat ki juga ke di tidak istirahat ki kamu kita tahu ki mana pekerjaan rumah banyak sekali.
0: Jangan kicur.
1: Memang kalau ibu-ibu sih.
0: Apalagi dia bilang bapak-bapak jangan kicurhat ibu-ibu. Begitu ya, memang ibu-ibu.
1: Nah, justru itu mi bapak-bapak yang bikin mulah. Pakaiannya kotor. Mana mi ini, mana mi tapi kalau di sini tahu bapak-bapakku saya tingkat ki.
0: Ini melempar batu ini baru langsung tiba-tiba anu ini menuduh bapak-bapak yang lain ini enggak boleh.
1: Bapak-bapakku saya tadi itu pintar di masak kopi, pintar di masak nasi sendiri justru nakal kalau masak dengan saya tapi cuma kalau hari kerja nasi itu mami ini yang ikut-ikut di ini kodong gadis-gadis kah tidak mungkin tuh nama aku udah masakan kalau betulnya ikirnya
0: iyalah.
1: Jadi saya bilang itu makanya aku tanya bagaimana di sana kok di sekolah
0: apa
1: gimana mudah-mudahan biasa sekolah gitu bukan bagaimananya kak Dwi itu bolak-baliknya dari rumah ke tempat kerja kodong baru jam berapa kak itu bun mama kak sama saat lalu masih di situ ada gini deh malas ku kena ki ini
0: deh ibu-ibu
1: bagaimana mau kau teratur pilih Yulian.
0: Oke baiklah. Siap baik,
1: kalau ini tuh cagar budaya itu alhamdulillah dilestarikan
0: siap
1: kak, karena kenapa nak tidak dilestarikan siapa lagi kalau bukan kita
0: betul ya, siapa kalau bukan kita
1: begitulah.
0: Baik
1: okay,
0: terima kasih Daye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar silakan 0821 33 33 944 0 kebersamaan kita ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Fajar.
2: Pagi juga Mbak Dwi.
0: Bagaimana di Palopo Pak Fajar untuk cagar budayanya?
2: Ah, kalau di Palopo itu alhamdulillah. Kalau berbicara masalah cagar budaya itu harus betul-betul dilestarikan ya. Kalau di Palopo banyak cagar budaya. Ibu Dwi. Di sini ada masjid tertua di Sulawesi Selatan di Palopo. Di dalamnya tiang penyangganya itu pakai pohon Cina duri.
0: Oh, bagaimana itu pohon Cina duri?
2: Ada itu biasa di pinggir jalan, tapi ini zaman dulu kan. Lima orang peluk baru bisa sampai tangannya.
0: Wah, sampai sekarang masih terjaga itu, masih dilindungi itu tempatnya, Pak Fajar.
2: Sekarang ini diberikan kaca karena banyak pelaut yang ngambil tuh anunya, batangnya.
0: Untuk apa diambil?
2: Dia pakai
0: Jadi di kaca supaya tidak diambil ambil, Dik.
2: Iya, itu waktu dibangun itu masjid itu, dikatakan masjid itu semennya dari anu kuning putih telur. Itu cara angkutnya itu kan belum ada anu kendaraan kan zaman dulu.
0: Betul.
2: Itu mulai dari Latupa, ada permandian Latupa itu berjejer orang opor batu. Nah itu sekarang kalau gubernur lah di situ. Pak gubernur selalu datang. Kemudian istananya kan istana raja dulu, istana raja dulu itu ya zaman Belanda dibangun itu. Dengan masjid anu rumah sakit

0: dengan ada gereja satu dibuat oleh Belanda. Kalau cagar budaya di sini selalu dilestarikan kalau budaya lu kan. Nah, kemudian juga kalau budayanya di lu itu ada namanya 23 Januari.
1: Apa itu?
0: Itu hari perjuangan rakyat lu melawan Belanda.
1: Masih diperingati di sana?
0: Iya. Yeah.
1: Masih diperingati di sana itu?
0: Iya, yeah, setiap tahun. Asal bulan Januari, tanggal 23.
1: Oke,
0: baik. Sampai ada dikatakan tuduk pelit. Iya, yeah, banyak banyak kalau di sini buat duit.
1: Siap, dan ada masih juga, dan masih terjaga semua ya, Pak Fajar ya?
0: Ya, masih terjaga dari budaya. Mm-mm. Masih diperhatikan oleh Dinas Pariwisata Kota Majapahlawan.
1: Iya.
0: Oke, paling itu aja buat duit.
1: Iya, terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fajar ya yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Satu penelpon lagi sebelum saya jeda ya, pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Arga di Sinjai, Kak.
1: Arga?
2: Iya.
1: Oke, Arga di Sinjai. Di Sinjai seperti apa nih cagar budayanya, Arga?
2: Kalau di Sinjai cagar budaya masih ada juga terus dilestarikan. Ada juga tidak terlalu terawat.
1: Apa itu tidak terlalu terawat?
2: Saya juga setiap tahun diperingati. Iya, saya juga setiap tahun diperingati itu seperti ada namanya Mapan Retasi.
1: Mapan Retasi.
2: Setiap tahun diperingati.
1: Bukan yang di laut itu ya?
2: Iya, itu di pinggir laut.
1: Kenapa? Iya. Itu masih dilaksanakan sampai sekarang ini?
2: Iya, di pinggir laut. Iya, setiap tahun itu di setiap. Ada memang satu bulannya, tahunnya.
1: Kalau di ya, Sinjai, cagar-cagar budayanya yang masih terjaga sampai saat ini apa saja nih?
2: Ada juga tuh namanya di apa ya? Ada tuh rumah adat Karampuang.
1: Rumah adat Karampuang.
2: Itu budayanya. Iya.
1: Iya.
2: Tapi ada juga tidak terlalu diperhatikan. Karena mungkin kalau tahu sekarang kan ada aliran-aliran yang tidak masalah itu.
1: Tapi itu yang rumah adat Karampuang bukan yang di itu ya, di desa Karampuang itu ya yang
2: betul itu
1: yang
2: di Kecamatan Mulupok dong.
1: Iya. Saya sebenarnya penasaran sekali loh dengan Sinjai, belum pernah saya ke Sinjai nih. Pengen deh nanti kita ke Sinjai ya, jalan-jalan. Mau ke Pulau Sembilan saya. Kayaknya
2: tempat wisata.
1: Pulau Sembilannya seperti apa di sana? Masih terjaga juga di sana nih?
2: Oh iya, karena penduduknya di sana banyak. Karena sudah termekar juga satu kecamatan itu, Kecamatan Pulau Sembilan.
1: Oh, ada kecamatan lagi di sana?
2: Iya, ya itu kecamatan termuda di Sinjai itu.
1: Baik. Siap, nanti kita coba jalan-jalan deh ke sana ya. Langsung melihat gitu ya.
2: Iya, banyak tempat wisata di sini yang terkenal ini. Dan banyak dikunjungi orang. Namanya ada itu wisata namanya Tahura.
1: Wisata apa?
2: Tahura.
1: Oh, itu apa tuh yang dia tawarkan, Arga?
2: Itu Tahura Taman Hutan Raya di Kecamatan Jeborong.
1: Taman Hutan Raya.
2: Iya, di pegunungan itu.
1: Oh, baik, siap.
2: Di pemandangannya bagus, banyak juga pila-pilanya di situ.
1: Oke. Baik, nanti kita coba.
2: Iya.
1: Ya, baik. Makasih Arga informasinya. Iya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, saya jeda dulu ya. Kebersamaan kita di pagi hari ini kami hadirkan dulu di ruang dengar Anda. Persembahan berikut ini tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kira-kira menurut Anda, situs cagar budaya di tempat Anda saat ini masihkah terpelihara dan juga terlindungi? Kami nantikan di 0821 33 33 9440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi buang waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih dalam Makassar menyapa pagi ini opini publik. Menurut Anda pendengar, apakah situs cagar budaya di daerah Anda ini masih terpelihara dan terlindungi? Kami nantikan di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang kami hadirkan informasinya pagi tadi, pendengar, terkait dengan cagar budaya, bahwa pemerintah Kota Makassar sendiri ini melalui Dinas Kebudayaan Makassar menyusun strategi komprehensif terkait dengan perlindungan cagar budaya, dan tentunya ini memperkuat komitmen dalam menjaga warisan sejarah melalui perumusan batas, fungsi dan juga strategi perlindungan yang komprehensif. Dan tentunya langkah ini mendengar dibahas dalam FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Makassar, ada Jaharyanti Ramli, bahwa penataan dan perlindungan cagar budaya tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa FGD ini juga fokuskan untuk membedah tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman alih fungsi lahan hingga harmonisasi tata ruang kota dengan keberadaan situs-situs bersejarah seperti di kawasan Kerajaan Talo dan juga peninggalan era kolonial. Dan diharapkan melalui perumusan strategi yang matang, pemerintah Kota Makassar ini cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung identitas dan sejarah lokal, tetapi juga dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk sektor pendidikan dan juga pariwisata budaya yang edukatif. Seperti apa di daerah Anda, pendengar, cagar budayanya apakah masih terawat, bahkan sampai saat ini juga masih dilindungi? Ada kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam cagar budaya itu? Apakah ada wisata edukatif atau mungkin wisata-wisata sejarah religi begitu ya, yang dikembangkan begitu melalui cagar budaya yang ada di daerah Anda? Kami nantikan di 0821 33 33 94 40. Dan langkah ini pendengar diharapkan akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang efektif begitu ya, untuk menjaga dari marwah sejarah Kota Makassar khususnya untuk generasi mendatang. Dan kita ketahui bersama pendengar bahwa peninggalan sejarah bukan hanya sekedar bangunan kuno saja atau bangunan bersejarah saja, tetapi banyak hal-hal yang bisa dipelajari gitu ya, bisa dimaknai dengan kehadiran cagar budaya yang ada di daerah Anda. 0821 33 33 9440. Kami menanti Anda di Makassar menyapa pagi ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai Bayu.
2: Salim dulu tuh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
2: Iya tuh. Aku selalu salah
4: tingkah saat tidak kamu. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
8: Makassar pagi ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional yang dilip Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap